0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenaga kerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenaga kerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi...
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tingkatkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia Stabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, serta bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang mendapatkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prong.
5: Untuk kami WAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara 1 bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bus, artinya ya 9 penuh, ya tapi ada jumlahnya ada 358, karena yang pertama itu kemarin hamil, jadi sudah tahun depan jadi kita pakai yang berjalan dengan baik, jumlahnya semua, ya sudah ada yang

0: Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jemaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jemaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jemaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda. Termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru.

0: UBGN. Namun menurutnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
1: Ya, sebenarnya selain semua manfaat ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
0: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
3: Saya Shirley, TU di Sekolah Epata School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
4: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh, Pak.
5: Saya Elzana Aurenel Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
6: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein, jangan sampai makan makanan yang mengandung cunya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto, saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
2: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga.
11: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak.
10: Variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh
4: bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

Baik pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 9.35 menit. Dan berharap informasi yang sudah kita dengarkan bersama sudah bisa menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Kita masih di Lintas Fak-Fak Pagi, dan kami informasikan ruang dengar Anda di Lintas Fak-Fak Siang nanti di jam 10 hingga jam 11 kita akan ada dalam dialog moderasi beragama dengan topik persiapan panitia dalam menyukseskan peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di tanah Papua. Dan yang akan hadir selaku narasumber yakni ketua panitia dan juga sekretaris panitia pelaksana. Dan baik pendengar, seperti apa dialognya? Nantinya pada saat dialog berlangsung kami juga buka jalur interaktif untuk Anda yang ingin bergabung dan bertanya terkait dengan kesiapan dari panitia terkait dengan pelaksanaan masuknya Islam di tanah Papua.

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketemu foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terawas pada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
2: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, loh, tapi juga soal ketompo tanggung jawab.
1: Yang asli dan yang palsu, depo beda tipis. Tapi kalau ketompo bisa bedakan, depo dampak besar. Loh.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi, kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

Martabak sangat populer di Indonesia. Hampir di semua daerah pasti ada yang menjajakannya, mulai dari kota sampai ke desa. Jajanan ini ada dua jenis, yaitu martabak manis dan martabak asin atau telur. Martabak manis bernama asli Hoklopan, yang berarti kue orang Hoklo. Hoklopan merupakan makanan khas orang-orang Hakka, etnis Tionghoa yang tinggal di Kepulauan Bangka Belitung. Taburan Hoklopan dulunya hanya berupa gula dan wijen sangrai, kini taburan untuk makanan ini lebih bervariasi. Hoklopan kemudian dikenal dengan sebutan kue rembulan atau terang bulan karena bentuknya yang bulat dan berwarna kuning. Hingga saat ini beberapa daerah menyebut martabak manis sebagai kue terang bulan. Sedangkan martabak telur pada awalnya merupakan makanan khas India bernama murtabak. Pada tahun 1930, makanan ini dibawa oleh Abdullah bin Hasan al-Malibari dan Ahmad bin Kiai Abdul Karim ke Lebiaksu, Tegal. Martabak kemudian dimodifikasi penggunaan bahan-bahannya, maka terciptalah makanan baru yang ternyata menjadi sangat berbeda dengan martabak India. Pada awalnya, martabak telur ini sangat populer di Tegal dan banyak dibawa oleh masyarakat sebagai bekal merantau ke beberapa kota di Pulau Jawa, hingga akhirnya makanan ini tersebar luas ke seluruh kawasan di Indonesia.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Baik pendengar, pukul 9.51 menit waktu Indonesia Timur. Keruan dengar Anda kembali masih kami hadirkan pilihan hiburan. Dan nantinya kami hadirkan dialog moderasi beragama pada pukul 10 di Lintas Fak-Fak Siang dengan menghadirkan narasumber Dr. Haji Wahidin Puarada MSI selaku Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua, dan Aslan Bukhari Mahubesi Esos selaku Sekretaris Panitia. Dan dengan topik persiapan panitia dalam menyukseskan peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua. Dan kami juga nantinya buka jalur interaktif untuk Anda yang ingin berpartisipasi, bertanya-tanya langsung dengan narasumber terkait dengan persiapan pelaksanaan kegiatan masuknya Islam di Tanah Papua. Dan baik pendengar, kita beranjak ke pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, sudah pukul 10 lebih 3 menit kebersamaan kita di Lintas Fak-Fak Siang. Dan seperti yang tadi sudah kami sampaikan, di Lintas Fak-Fak Siang pukul 10 hingga nanti di pukul 11 kita ada di Dialog Moderasi Beragama. Pendengar di mana saja berada, kita ikuti Dialog Moderasi Beragama Pro 1 Fak-Fak.

0: Baik pendengar di mana saja berada, berikut kita ada dalam dialog moderasi beragama yang siang ini mengambil topik persiapan panitia dalam menyukseskan peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di tanah Papua. Dan baik pendengar, di dialog pagi ini kami juga nantinya buka jalur interaktif untuk Anda yang ingin berpartisipasi, bertanya-tanya terkait dengan topik yang kita bahas di siang ini. Dan siang ini saya tidak sendiri, sudah ada dua narasumber kita. Ada Bapak Dr. Haji Wahidin Puarada MSI selaku Ketua Panitia Peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bapak?
1: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, yang berikut ada Aslan Buhari Mahubesi Esos selaku Sekretaris Panitia Peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Bang Aslan dan juga Bapak Wahidin, apa kabar? Semoga saja selalu sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ini makin segar nih, semakin tua semakin awet energi. gitu ya.
1: Ternyata jadi ketua panitia ini semangatnya semakin menggebu-gebu.
0: Iya, benar. Jadi punya banyak waktu untuk bertemu dengan banyak orang, lebih banyak sharing,
1: sangat,
0: ya.
1: Sangat.
0: Jadi manfaat pensiun dari kegiatan pekerjaan itu punya manfaat tersendiri, begitu ya. Apalagi menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal baik ya.
1: Saya memang dari dulu bilang sama banyak orang, kalau kita ketemu orang-orang baik itu biasa bertukar energi.
0: Benar sekali.
1: Energinya energi positif.
0: Iya, benar sekali. Baik, Bapak ini menarik nih terkait dengan topik yang akan kita bahas terkait dengan persiapan panitia dalam menyukseskan peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua. Nah, ini mungkin mengawali kebersamaan kita di dialog. Mungkin apa sih yang sudah dilakukan dari panitia sendiri terkait dengan topik yang akan kita bahas nih, sejauh ini seperti apa nih? Mungkin Bapak Wahidin atau langsung ke
1: Sekretaris,
0: Sekretaris dulu nih. Silakan, Bang.
2: Terima kasih Ibu Yuli. Pemirsa Pro 1 RRI Fak-Fak di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesiapan dari panitia sejauh ini, kami terakhir itu sudah melaksanakan 16 kali rapat. Kita sudah memulai pada awal April, dan alhamdulillah kita sudah terbentuk panitianya dan sudah di SK-kan juga oleh Bapak Bupati Fak-Fak, Bapak Samaun Dahlan, tanggal 29 Mei kemarin gitu. Jadi panitia ini kurang lebih sekitar 100 orang. Kemudian ada berbagai macam kegiatan yang sudah kita rancang dan kita akan laksanakan menjelang peringatan 660 tahun maksudnya agama Islam di Tanah Papua di Kabupaten Fak-Fak. Beberapa lomba yang akan memeriahkan kegiatan perayaan atau peringatan pada tahun ini itu sekitar 7 mata lomba Islami dan melibatkan semua unsur dari anak-anak SD sampai SMA di semua usia tingkatan sekolah, remaja, pemuda, ibu-ibu majelis taklim dan bapak-bapak. Jadi kemudian dari tim sosialisasi dan tim lomba sudah melakukan aktivitas sosialisasi dan publikasi di berbagai macam platform media. Kemarin kita baru silaturahmi dengan Kepala LPPRRI, alhamdulillah beliau menyambut baik. Dan kita ingin berakselerasi dengan RRI untuk bisa mempublikasi di semua jenis kegiatan program di RRI agar seluruh masyarakat baik di kota maupun sampai di pelosok-pelosok desa itu bisa bisa mendengar dan mengetahui bahwa akan dilaksanakan ada pagelaran yang cukup besar yang menghadirkan Ustadz Kondang, itu Pak Dr. Dasat Latif gitu. Jadi dengan menghadirkan ini, mohon maaf teman-teman juga dari kalangan Nasrani juga semua sudah WA mengkontak kita bahwa mereka akan datang kalau Ustadz Dasat Latif ini mereka senang dengan beliau punya ceramah dan sebagainya. Jadi kita punya target peserta yang akan hadir pada acara peringatan Tabi Akbar itu sekitar 10-15 orang gitu.
0: Oke.
2: Jadi seperti itu. Mungkin
0: baik. Mungkin ada tambahan dari Bapak Wahidin?
1: Ya, terima kasih. Jadi panitia ini apa? Lain dengan panitia biasanya ya.
0: Oke.
1: Jadi biasanya kan kalau mau melakukan sesuatu itu panitianya dibentuk dulu, di SK-kan baru orang mau kerja.
0: Iya.
1: Terus orang mau kerja juga kalau ada uang.
0: Iya.
1: Kalau ini beda. Jadi
0: bedanya di mana?
1: Bedanya juga adalah kami sebut dengan embrio kepanitiaan. Jadi kami mulai rapat itu tanggal 3 Mei. 3 Mei itu kami menyampaikan apa yang harus terjadi. Apa yang harus terjadi di RTH pada tanggal 8 Agustus itu. Jadi yang terjadi adalah kita ingin banyak sekali orang yang hadir. Sehingga target minimalnya adalah 10 sampai 15 ribu. Nah, oleh karena itu maka harus ada yang menjadi magnet. Supaya orang sebanyak
0: tertarik,
1: itu mau datang. Dan harus ada strategi khusus juga harus dilakukan. Jadi magnetnya adalah kita berpikir-pikir, ini memang harus hadirkan dai kondang. Yang bukan saja dicintai oleh orang Islam, tapi
0: semua
1: orang Kristen juga mau datang. Gitu. Nah, jadi itu satu. Kemudian yang kedua, ada kiai dari Jakarta namanya Kiai Haji Munawir Asili. Nah, selain itu ada teman-teman Kori dan Korea juara nasional dan internasional. Dan di dalamnya itu ada Kori Cilik juara internasional di Iran. Nah, tahun lalu ada di sini dan itu menjadi magnet tersendiri pagi tanggal 8 itu. Itulah yang kami mau hadirkan.
0: Di sini.
1: Kemudian strategi untuk menghadirkan orang banyak itu lomba itu harus bisa diikuti oleh mayoritas atau satu lomba itu minimal diikuti oleh 12 orang. Nah, terus pesertanya harus banyak. Peserta itu kami mulai runtut dari SD kelas 5, kelas 6, kemudian SLTP kelas 1, 2, 3, dan SLT kelas 1, kelas 2, 3, juga para pemuda dan umum. Nah, jadi logikanya sederhana saja, kalau misalnya SMP, SD-nya ada 30, pesertanya 20, 20 kali 30 kan ada 600. Itu baru satu level,
0: satu,
1: baru kelas 5.
0: Satu jenjang ya.
1: Satu jenjang. Nah, belum nanti yang
0: SMP,
1: kelas SMP dan sebagainya. Jadi insya Allah dalam lomba saja itu pasti sudah banyak orang yang hadir. Kemudian yang menarik itu, kami pernah bertemu sama ibu-ibu GW. Ada saudara perempuan satu beragama Kristen, dia tanya, kalau di sekolah itu kan bukan cuma Islam saja, kan ada
0: campuran,
1: Katolik, ada Protestan, bolehkah kami ikut? Saya bilang boleh, boleh saja. Begitu. Nah, jadi ini luar biasa. Saya mau sebut dengan kegiatan ini mengandung beberapa makna. Kemarin misalnya dengan teman-teman di Klasis GKI ya, saya bilang sama mereka, ini pertemuan yang menunjukkan ini loh kita orang Fakfak, satu tungku, tiga batu. Dan itu saya sampaikan bahwa yang paling bisa memberikan bukti nyata itu adalah saudara Jeffrey Winata yang pengelola hotel ini, dia mau memberikan 16 kamar hotel secara free kepada tamu yang dari
0: luar biasa
1: Jakarta. Nah, bukan itu saja, ada Petrus Tukiman.
0: Oke. Okay.
1: Petrus Tukiman itu saking cintanya sama Ustadz Dasar, mm-hmm. beliau bilang, saya kasih saya punya mobil itu, mm-hmm. beliau pakai mobil ini datang sampai
0: selama pulang. Ada di Fakfak.
1: Selama gitu? Di Fakfak. Sopirnya juga saya kasih, bahan bakar juga saya kasih.
0: Luar biasa.
1: Bahkan dikatanya nanti kalau sudah datang ceramah itu nanti saya duduk di bawah, saya tongkrong di bawah dan beliau di atas. Tidak itu saja, beliau juga akan menyumbang nasi kotak 6.000 kotak.
0: Luar biasa. Ini dukungan yang sangat luar biasa nih ya. Oke, baik, ini menarik nih kalau kita bicara terkait dengan persiapan. Sementara kalau dihitung-hitung ini maksimal cuma 2 bulan nih persiapan gitu ya. Karena di awal Agustus itu kegiatannya sudah apa namanya memasuki puncak kegiatan gitu. Nah, ini apa makna historis yang ingin diangkat melalui peringatan ke 666 tahun masuknya Islam di tanah Papua tahun ini?
1: Ya.
0: Silakan.
1: Jadi yang pertama itu supaya orang menjadi tahu. Mm-hmm. Jadi bukan saja di Fakfak, mm-hmm. kemudian di Papua secara keseluruhan, kemudian di dunia. Indonesia dan
0: Indonesia.
1: Nah, maknanya adalah supaya kita semua tahu bahwa oh, ternyata Islam masuk tahun sekian, mm-hmm. kemudian Katoliknya masuk tahun sekian, Protestannya tahun sekian. Mm-hmm. Nah, dengan pengetahuan secara bersama maka ada rasa oh ini kita semua ada di sini. Mm-hmm. Jadi kita harus saling menghargai, harus saling menghormati, hmm. berangkat dari pengetahuan tentang masuknya agama-agama di tanah Papua ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada mana rasa kebersamaan. Hmm. Nah, karena rasa kebersamaan didasari oleh agama maka bisa melahirkan kebahagiaan bersama.
0: Hmm. Baik, luar biasa. Mungkin ada yang ingin di

0: penyebaran agama-agama di seluruh Nusantara maupun khusus di Papua. Ini sebagai bentuk arti rule of life bagi seluruh manusia. Jadi agama ini mengatur bagaimana cara hidup, cara pandang, cara bergaul dan sesama. Itu yang menjadi makna. Yang terpenting lagi bahwa mensyukuri nikmat adanya agama-agama ini yang kemudian membuat orang saling mengenal dan saling bisa menjalankan agama sesuai dengan syariatnya masing-masing gitu. Dan saya melihat bahwa di tingkat pendidikan itu banyak anak-anak di sekolah-sekolah ini mereka tidak tahu sejarah tentang adanya masuknya agama-agama di tanah Papua. Selama ini kita biasa merayakan beberapa agama yang masuk di tanah Papua, tapi secara kurikulum pendidikan itu belum diterapkan secara khusus. Makanya anak-anak ini kalau ditanya kapan Katolik masuk tanah Papua, kapan Islam masuk, mereka tidak tahu. Mereka cuma hanya mendengar bahwa ada perayaan, tapi tanggal masuknya itu tidak tahu dan
1: historinya juga belum tahu.
0: Mereka tidak tahu. Jadi ini perlu diterapkan dalam sistem pendidikan kita, dalam muatan lokal, supaya anak-anak ini bisa mengetahui semua agama yang masuk di tanah Papua gitu. Dan ini tujuannya untuk merubah hidup kita yang lebih baik lagi.
1: Baik. Ini tahun
2: boleh,
1: ini
2: boleh tambah.
1: Boleh, Bapak silakan.
2: Jadi keikutsertaan misalnya teman-teman yang Kristen di dalam lomba ini sebenarnya menunjukkan kebersamaan itu sudah dan akan terus. Jadi bayangkan saya kalau anak-anak ini merasa oh ini saya ikut ini merasa ikut dengan ikhlas rasa bahagia itu luar biasa. Merasa bersama itu terus tumbuh sehingga ya dengan demikian kalau mereka ini besar itu kita senang begitu karena tidak ada dalam pikiran-pikiran mereka bahwa akan terjadi begini-begini. Justru persatuan
1: perbedaan itu rasa, menyatukan gitu ya.
2: Mereka sudah dari kecil dan memang proses untuk membuat orang supaya saling menghargai itu memang butuh waktu yang lama. Apalagi ditanamkan sejak kecil itu sesuatu yang tepat dan luar biasa.
1: Baik. Dan apalagi kita di Fak-Fak terkenal ya dengan moto kita Satu Tungku Tiga Batu yang punya histori yang sangat luar biasa dan justru perbedaan itu indah begitu ya. Menyatukan perbedaan itu tidak ada tidak gampang, tapi bagaimana untuk mempertahankan itu sendiri. Oke, baik. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan peringatan ke 666, setahu saya ini tahun kedua ya untuk penyelenggaraan kegiatan. Nah, ini apa yang membedakan peringatan yang tahun kemarin dengan tahun ini, apa yang membedakan gitu?
2: Yang membedakan pasti jumlah ya.
1: Dari kalau, target yang ingin dicapai itu ya.
2: Kalau tahun lalu itu kan jumlahnya yang hadir sedikit, itu didominasi oleh anak-anak sekolah. Maka kali ini targetnya begitu tidak main-main, 10.000 sampai 15.000 minimal. Dan itu kami yakin dengan target itu bahkan akan melebihi karena sosialisasi yang dilakukan itu luar biasa, termasuk hari ini kami ada di sini. Jadi sosialisasi yang kami lakukan itu dengan bahasa yang sederhana, kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh atau di apa yang melaksanakannya adalah semua orang Fak-Fak yang ada di kota, semua orang yang ada di Fak-Fak, bukan cuma yang Islam saja tapi yang Katolik, yang Protestan juga terlibat di dalamnya karena kita tetap membingkai atau mempertahankan yang kita punya falsafah itu satu tungku tiga batu. Maka katakanlah bahasa roadshow yang kami lakukan dari hari ke hari dengan berbagai organisasi itu kami tetap datangi teman-teman yang beragama Kristen, GPI, GKI, kemudian Katolik. Santo Paulus. Itu surat sudah dikirim, tinggal kemarin baru satu, insya Allah kami menunggu jawaban dari teman-teman yang lain. Jadi itulah yang kami mau tunjukkan dalam kepanitiaan. Jadi selain jumlah, terus tahun lalu kan tidak ada lomba.
1: Iya, tahun lalu langsung peringatannya langsung
2: mas. Jadi sebenarnya lomba ini juga berangkat dari situasi tahun lalu. Karena waktunya terlalu sedikit sehingga tidak ada sosialisasi, maka kami mulai embrio.

0: pertemuan untuk bentuk panitia, kemudian lomba supaya masyarakat banyak tahu. Maka saya sampai membahasakan kegiatan ini harus menjadi semesta pembicaraan orang Fakfak. Jadi semua orang Fakfak harus tahu bahwa ada kegiatan ini yang diawali dengan lomba. Lomba ini maksudnya adalah membawa pikiran orang bahwa oh akan ada cara seperti ini. Contoh menjadi semesta pembicaraan misalnya, jangan sampai hari itu orang mau jalan ada drum band dari puncak, kemudian dari seberang, dari Masjid Raya. Begitu rombongan lewat, orang ada yang bertanya, ini kegiatan apa kah? Tapi begitu lewat itu orang sudah tahu bahwa ini kegiatan ini. Jadi itulah yang kami maksudkan menjadi semesta pembicaraan orang Fakfak.
1: Oke, baik. Nah, ini mengapa momen peringatan tahun ini dianggap penting bagi masyarakat Fakfak dan Papua secara umum? Itu apa yang momen peringatan tahun ini apa yang dianggap penting? Ini Bapak Wahidin atau Bang Aslan, silakan.
2: Iya. Jadi ini kembali lagi pada pelajaran sebagai pengetahuan buat semua orang, terutama anak-anak di sekolah-sekolah gitu, kemudian di taman pengajian dan lain-lain gitu. Jadi momen peringatan ini kenapa hampir saja semua mata lomba Islam itu kita laksanakan supaya mereka dengan mengikuti lomba mereka tahu ini kita lomba untuk kegiatan apa.
1: Oke. Gitu.
2: Tapi dari 7 mata lomba yang digodok oleh teman-teman di tim lomba itu saya lihat alhamdulillah sudah mengalami progres. Saya beberapa malam yang lalu sampai tadi malam saya pulang itu sekitar jam 10 malam. Itu di berbagai tempat itu saya sudah dengar bunyi tipa pesawat, kemudian bunyi tipa hadrah gitu. Jadi di berbagai tempat sampai malam saya duduk di kantor itu sampai jam 9 kita dengar dari kejauhan itu dengar tipa hadrat, ada yang bersalawat. Itu ada beberapa lagi yang melakukan latihan-latihan kasidah karena di tanggal 1 Juli itu Ibu Yuli itu sudah melakukan pembukaan lomba yang dilakukan oleh BKMT Kabupaten Fakfak. Itu festival kasidah. Jadi BKMT menangani khusus tentang festival kasidah dalam rangka juga menyambut peringatan 660 tahun. Jadi saya melihat kemudian di beberapa tempat itu sudah dari pagi sampai malam itu sudah terdengar latihan-latihian samra dan sebagainya. Dari jauh kejauhan itu jadi dampak daripada
1: kegiatan ini
2: orang kemudian berkonsentrasi untuk bagaimana supaya tidak mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, kemudian melakukan aktivitas latihan yang dapat memeriahkan. Kemudian yang menarik itu teman-teman dari panitia lomba menggagas kegiatan ini di saat anak-anak sekolah ini semua
1: libur ya.
2: Pendidikan itu sudah mulai libur. Jadi supaya mereka tidak kemana-mana fokus dan main HP saja di rumah, ini anak-anak ini kan paling susah ya. Jadi kemudian kita melibatkan mereka untuk mengikuti latihan-latihan lomba dalam rangka untuk mereka. Jadi saya juga di rumah anak-anak sudah tanya dia mau kira-kira mau ikut kegiatan lomba apa gitu. Dan di sekolah-sekolah itu sudah bunyi tipa-tipa sawat, tipa salawat. Jadi ini sudah pengaruh.
1: Euforianya itu sudah mulai terasa.
2: Sampai jam 10 malam, tadi malam saya lewat di Wagom itu. Wah ini masih ada tipa hadrah di mana-mana.
1: Itu
2: gitu.
1: Baru di Wagom, belum seberang.
2: Itu baru di Wagom, itu balong di puncak. Yang seberang ini lebih
1: rame. Lebih rame gitu. Baik, ya Bapak silakan.
0: Jadi, ada realitas yang menunjukkan bahwa kita punya anak-anak ini, bahkan juga kita yang tua-tua, waktu itu lebih banyak tersita. Waktu itu lebih banyak tersita dengan HP. Jadi anak-anak pegang HP. Jangankan anak-anak sekolah, yang belum sekolah pun HP. Orang tua-tua juga sampai tidur pun pegang HP. Jadi saya melihat ini masalah. Masalah bagi kita punya anak-anak untuk memahami agama secara baik. Itu bukti nyata. kalau kita lihat di rumah-rumah ibadah itu, mm-hmm. yang sholat itu yang muda berapa banyak, kemudian yang gereja itu juga yang muda berapa banyak, betul. Kan sedikit.
1: Iya, betul.
0: Jadi sebenarnya kegiatan dalam waktu banyak dan waktu lama ini supaya membuat mereka itu mengurangi waktu lihat mm-hmm. HP. Mm-hmm. Kemudian mereka mulai berpindah ya.
1: Beralih ya.
0: Dan berpikir dan berbuat tentang mm-hmm. bagaimana sih agama ini. Mm-hmm. Sampai suatu saat mudah-mudahan nanti mereka mulai secara teratur. Oh kalau begitu saya bagi waktu saya. Jadi waktu ini buat main HP sedikit mm-hmm. saja. Tapi untuk belajar agama.
1: Lebih itu, banyak.
0: Dekat kepada mm-hmm. Tuhan itu lebih banyak. Mm-hmm. Jadi kami berharap. Bukan cuma Islam, semuanya harus begitu. Mm-hmm. Karena kalau semuanya anak-anak bisa paham agama dengan baik, orang tua-tua juga seperti itu, insya Allah kebahagiaan itu kita mm-hmm. capeknya capek bersama, iya, gitu. Karena betul. Ada sesuatu yang kita buat bersama. Iya,
1: jadi ada punya tujuan.
0: Ada
1: gitu
0: tujuan.
1: Ya? Ya. Baik. Nah ini kalau kita bicara tentang kesiapan dari panitia sendiri, saya pikir kalau dari Mei kemarin baru dilakukan pertemuan perdana, sementara kegiatannya itu akan dimulai nanti di Agustus, itu di awal minggu ya, yeah. di awal bulan. Nah ini sejauh ini persiapan ataupun kesiapan dari panitia untuk memastikan acara ini bisa berjalan meriah sekaligus hikmat itu sejauh ini apa yang sudah bisa dirasakan? Mungkin tadi Bang Aslan sudah menyampaikan sedikit euforianya begitu. Tapi kan kita belum tahu itu euforia dari para peserta. Kita belum tahu nih panitianya seperti apa. Silakan nih Bang Aslan.
2: Ya terima kasih. Kita memang sedikit berbeda dengan panitia tahun lalu gitu. Jadi banyak sekali juga teman-teman di luar panitia juga mau berpartisipasi. Mm-hmm. Bahkan kita tidak diundang mereka datang karena belum tahu oh ini ada rapat untuk prosesi kegiatan peringatan di tanggal 8. Jadi saya koreksi sedikit tadi, kita mulai rapat itu di awal April.
1: Oh April, oke.
2: Jadi itu inisiatif dari teman-teman dan para tokoh untuk bagaimana kita menyambut peringatan ini, mm-hmm. apa yang kita mau lakukan.
1: Okay.
2: Dengan inisiasi-inisiasi itulah kemudian kita melaporkan kepada Pak Bupati, mm-hmm. dan beliau disambut baik dan kita dibentuk secara resmi. Mm-hmm. Gitu. Tapi jauh daripada itu, kita menginginkan untuk semua memaknai artinya arti hadirnya agama Islam ini di mm-hmm. tanah Papua untuk memperbaiki kualitas hidup kita gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi peringatan ini sebagai puncak untuk bahwa bagaimana agama ini jadi rahmatan lil alamin, mm-hmm. bukan saja buat yang antar seiman, mm-hmm. tapi buat semua orang.
1: Yeah. Gitu.
2: Jadi bagaimana memaknai itu supaya ada keterlibatan dari semua pihak. Mm-hmm. Dan itu dibuktikan dengan partisipasi dari teman-teman dari mm-hmm. agama lain gitu.
1: Oke. Okay.
2: Bahkan saya punya beberapa teman yang beragama lain itu mereka sangat antusias, mm-hmm. terutama dengan kedatangan pesantren Latif, kemudian dengan berbagai mata lomba. Mm-hmm. Bahkan dari yang tadi sudah disebutkan para pengusaha yang mm-hmm. memang notabene-nya beragama selain muslim, mm-hmm. ya non-muslim, beliau justru menyumbangkan hal yang mm-hmm. sangat besar dan kita juga tidak
1: sangka ya
2: gitu. Jadi ini bentuk daripada arti makna daripada persaudaraan kita itu.
1: Oke. Okay. Baik, ya. Mungkin sebelum kita lanjut ada penelpon yang bergabung Bapak.
0: Okay.
1: Saya kita sapa dulu ya. Ya, halo, selamat siang.
3: Selamat siang RRI Fakfak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Bapak hamba Tuhan dari Wagom.
1: Oke, baik. Silakan hamba Tuhan dari Wagom langsung saja ke narasumber pertanyaannya.
3: Baik, terima kasih. Luar biasa RRI ya, mengudara untuk Indonesia Kusti Pak. Terima kasih banyak sudah melakukan hal-hal yang baik positif dari hari ke hari kita mengikuti RRI ini luar biasa sekali. Uh-huh. Dan di pagi hari ini ada dua narasumber dari Fakfak, yaitu kita punya mantan Bupati Fakfak, Dr. Haji Wahidin Borada. Assalamualaikum Bapak, sehat selalu.
0: Sehat, alhamdulillah, terima kasih.
3: Ya, dan kita punya sekretaris umum Bapak Hasan Mahudesi, luar biasa sekali ya. Di pagi hari ini sudah ada di RRI.
2: Ya.
3: Salam sehat selalu Pak Sekretaris Umum. Amin. Semoga apa yang menjadi tanggung jawab bisa insya Allah bekerja, apa bisa sukses dan selalu aman sampai di hari-hari di pengunjung acara insya Allah.
2: Amin.
3: Ya, dan pertanyaan yang kami mau sampaikan ini, maaf Pak Ketua sama Pak Sekretaris, insya Allah berdiskusi sama teman-teman yang di lapangan, semoga bisa kegiatan masuknya Islam di Tanah Papua khusus di Fakfak ini bisa gebiar sampai ke luar Fakfak dan seantero Papua, dan bahkan Indonesia seutuhnya bisa. Amin. Mendengarkan dan bisa menonton secara langsung. Harapan ya. Dari kami begitu Pak Ketua dan Pak Sekretaris. RRI tetap selalu ada di RRI, selalu tetap ada di hati terdepan masyarakat, dan ya. Jadi itu saja yang kita sampaikan. Begitu Bapak. Baik. Berdua insya Allah sehat selalu. Terima kasih banyak RRI, salam selalu sehat.
1: Terima kasih
3: RRI, tetap di udara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya bisa tambah sedikit?
1: Boleh, silakan Bapak. Ya,
0: jadi kembali ke Pak pertanyaan tadi. Mm-mm. Supaya kegiatan besar ini bisa. Jadi panitia ini memang tidak seperti panitia pada biasanya. Mm-hmm. Jadi strukturnya betul-betul beda. Mm-hmm. Karena kami memastikan sesuatu. Mm-hmm. Jadi misalnya kalau lomba ini diikuti oleh anak-anak Madrasah Tsanawiyah, itu apakah informasinya itu anak-anak Madrasah Tsanawiyahnya sudah tahu?
1: Mm-hmm.
0: Kalau sudah tahu lewat siapa?
1: Mm-hmm.
0: Kepala sekolahnya kah? Mm-hmm. Atau guru-gurunya kah? Jadi kami buat struktur ini sampai kita pastikan bahwa orang itu kerja.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi kami mulai misalnya ada ketua, kemudian ada sekretaris dan sekretaris, kemudian bendaharanya hanya satu saja.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian langsung ke koordinator penanggung jawab.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi koordinator penanggung jawab ini misalnya kalau hadrat, ini kan ada yang tanggung jawab tentang juri.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian ada yang tanggung jawab tentang supaya apa kegiatan ini bisa jalan, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap. Jadi itu dirinci seperti itu.
1: Mm-hmm.
0: Sehingga seperti sebuah sistem.
1: Mm-hmm.
0: Kalau ini ditekan di atasnya, itu semuanya mm-hmm. bergerak. Atau kalau kita mau tanya, mm-hmm. tanya yang kecil saja, itu jangan kita tanya di koordinator ya, kita bisa langsung tanya ke penanggung jawabnya. Begitu. Mm-hmm. Jadi ini alhamdulillah sampai saat ini semuanya bergerak.
1: Mm-hmm.
0: Dan kami percaya bahwa insya Allah target itu, target minimal pasti terlampaui.
1: Baik, baik, baik. Ini luar biasa ya, kesiapan dan apa ya, penuh keyakinan nih. Panitia ya, harus yakin dulu nih. Kalau panitia ya, tidak yakin ya bagaimana ya. Kita sebagai masyarakat mau yakin gitu ya. Oke, nah ini kalau kita bicara yakin, pasti kan untuk menyatukan kepala 100 panitia, 100 ya. Orang, ini kan banyak sekali, bukan jumlah yang sedikit. Nah ini pasti untuk menyatukan itu kan tidak mudah. Pasti ada tantangan-tantangan yang kita hadapi nih. Ya, nah ini selaku ketua panitia, selaku sekretaris. Nah ini apa tantangan terbesar yang dihadapi panitia dalam mengkoordinasikan kegiatan berskala besar? Tadi kan Bapak Wahidin sudah sempat singgung nih, panitia ini berbeda dari panitia-panitia ya. Biasanya. Bahwa ada dia punya koordinator, tapi di bawahnya ini ada lagi nih. Nah ini terkadang kan yang kita ucapkan itu tidak semudah dengan ya. Kita mempraktekkan di lapangan. Nah, ini seperti apa nih? Baik. Bang Aslan, Bapak Wahidin, silakan.
0: Jadi yang pertama itu dimulai dari berbeda struktur tadi.
1: Mm-hmm.
0: Jadi begitu berbeda, saya bicara tentang struktur yang berbeda, teman-teman juga karena sudah terbiasa dengan model mm-hmm. panitia selama ini, jadi mm-hmm. agak kaget.
1: Mm-hmm.
0: Jadi karena kaget, itu mesti dikasih pemahaman terus. Di antaranya tadi saya bilang Bapak ini pingin supaya itu dipastikan bahwa itu jalan.
1: Yeah.
0: Jadi jangan sampai kita bilang oh ini begini, begitu datang tidak jalan, kita baru mau salahkan siapa gitu. Tapi sementara ini pasti.
1: Baik.
0: Kemudian yang berikut itu kan selama ini seperti yang tadi seperti biasanya kan, orang itu kerja kalau panitianya sudah terbentuk.
1: Iya.
0: Kemudian kalau sudah terbentuk, uangnya sudah ada. Jadi semula itu dari awal saya bilang sama teman-teman, kerja ini tidak boleh berpikir ada uang.
1: Oke.
0: Yakin bahwa tidak ada uang. Kemudian kita bekerja, syaratnya adalah bekerja yakin itu nanti Allah akan kasih uang. Nah kalau kita kerja kita tidak yakin, seperti tadi Adi bilang, kalau panitia tidak yakin, ketuanya tidak yakin, nanti di bawahnya juga tidak yakin. Dan itu ternyata terbukti. Terbukti, saya kasih bukti kepada teman-teman. Misalnya pada saat rapat dengan Pak Bupati hari Selasa ya, minggu lalu ya, itu beliau membentuk 4 panitia sekaligus. Jadi panitia 17. Kemudian masuknya agama Islam, hari jadinya Kota Fakfak, dan Pesparawi tahun depan.
1: Baik.
0: Jadi jadi hari itu juga saya mau buktikan bahwa ini Allah kasih uang. Saya bilang sama, pertama saya bilang sama Pak Dandim. Pak Dandim, saya minta untuk memeriahkan acara ini grup selawat dari Kodim. Langsung beliau bilang siap. Pak Kajari, saya bilang saya tidak mau tahu, pokoknya dari Kejaksaan itu ada satu guru.
1: Jadi ini todong nih, main todong. Todong.
0: Kemudian Kapolres. Nah, yang saya todong satu ini, yang Allah kasih uang itu, saya bilang sama Pak Dandim. Pak Dandim, ini kan tamu dari Jakarta ini ada 25, ditambah dengan dari Makassar itu 7. Jadi ada 32. Pak Dandim, tiket satu Jakarta Fak-Fak, siap. Kemudian Pak Kajari, tiket satu Jakarta Fak-Fak, siap. Kemudian Pak Kapolres, tiket satu Fak-Fak Jakarta, siap. Kemudian ada Wakil Ketua DPR. DPRK ya sekarang ya. Saya bilang, Pak Wakil Ketua, saya minta teman-teman yang Islam di DPRK ini satu orang satu tiket Jakarta Fak-Fak. Langsung beliau respon, bukan cuma yang Islam saja, semua anggota. Nah, jadi kalau anggota DPRK itu ada 20, ditambah 3, 23 tiket sudah selesai.
1: Sisanya itu biar urusan panitia.
0: Urusan panitia. Jadi saya kasih tahu sama teman-teman. Terus misalnya Pak Jeff sumbang 16 kamar, kemudian Pak Petrus
1: Peter, ya, Petrus
0: Tukiman. Saya bilang itu jawaban Allah langsung.
1: Amin ya.
0: Tapi kalau kita buat panitia ini seksi dana, itu kita apa? Orang di sini bikin tumbar mark, dan saya bilang itu ketinggalan zaman. Ini pakai cara yang bicara kelamaan, dan apa wujudnya juga sedikit lagi, intinya, baru tidak jelas.
1: Intinya kalau tumbar mark kan harus pikir konsumsi lagi, kasih keluar uang lagi. Oke, baik Bapak, mungkin ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami. Assalamualaikum, selamat pagi narasumber. Setelah seluruh rangkaian persiapan ini, apa harapan paling utama panitia agar peringatan ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga meninggalkan jejak persatuan dan nilai sejarah yang hidup di tengah masyarakat? Ini dari Pak Amar. Masih ada lagi nih Pak, ada dua pertanyaan. Bagaimana panitia melihat peringatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas Papua sebagai tanah yang damai, religius, dan penuh toleransi di masa depan? Namun sebelumnya Pak, sebelum menjawab dua pertanyaan, sudah ada yang bergabung. Kita coba sapa. Ya halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo.
2: Suaranya kecil.
1: Iya, suaranya kecil. Halo. Oke, mungkin bisa dicoba kembali ya. Oke, baik. Ini pertanyaan kedua tadi, bagus. Pak. Iya, kalau bisa jangan jawabnya terlalu lama, Pak. Waktu kita nih terbatas, padahal pertanyaan masih banyak nih, Pak.
0: Agak gitu ya, aslan saja karena saya.
1: Tidak apa-apa, Pak. Okay. Nanti Bapak isi sedikit-sedikit boleh lah.
0: Jadi sebenarnya kalau mau lihat manfaat yang tertinggal ya, yang kita mau capai itu seperti tadi saya jelaskan bahwa dari sisi kita datangkan kori juara internasional yang kecil. Tahun lalu kan begitu selesai, kemudian berjalan keluar, saya sama-sama, kemudian kami ke bandara itu. Yang terjadi adalah ibu-ibu mencium, mereka punya anak-anak juga pegang tangan, cium, dan luar biasa. sambutan orang tua kepada anak kecil yang bisa juara internasional dan bisa melantunkan ayat-ayat suci seperti itu. Nah, yang saya pikir dan hampir pasti itu terjadi adalah orang tuanya itu akan memberitahukan kepada anak-anaknya bahwa coba lihat itu.
1: Mm-hmm. Contoh
0: ini,
1: contoh,
0: mm-hmm. Coba lihat itu. Itu sekecil ini bisa juara internasional, ibunya atau bapaknya akan kasih semangat. Pasti mm-hmm. kamu juga bisa jika kamu juga berlatih seperti yang lain. Mm-hmm. Kemudian ada pertanyaan pertama dan kedua itu misalnya tentang toleransi. Kita punya apa gitu. Yeah. Tadi saya sudah bilang mm-hmm. ada dua orang mm-hmm. Kristen yang menyumbang. Mm-hmm. Kemudian kami mulai sowan bukan cuma yang Islam saja, sosialisasi, mm-hmm. sowan sosialisasi, bukan cuma Islam saja. Mm-hmm. Bahkan saya sudah bilang sama teman-teman, insya Allah hari itu saya akan tunjukkan. Mm-hmm. Inilah fak-fak, inilah kebersamaan kami, satu tunggu tiga batu. Mm-hmm. Makanya saya bilang sama Adi Jeff, sama mm-hmm. Petrus, harus datang hari itu dan saya akan bicara menunjukkan bukti mm-hmm. bahwa ini satu, ini dua.
1: Iya. Begitu. Oke, baik. Ini luar biasa. Kalau kita dengar-dengar tadi Bapak Wahidin ini main todong-todong saja nih, kayaknya nanti besok-besok ini diangkat terus jadi ketua panitia nih. Oke. Nah, Bapak, mungkin apa ya, kalau kita bicara tentang agama kan pasti ada keterlibatan dari tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan juga pastinya pemuda untuk menyukseskan. Nah, sejauh ini kalau tadi kan dalam bentuk kepanitiaan memang sudah ada beberapa donatur yang sudah memberikan menyiapkan ya untuk bagaimana kegiatan ini dia bisa berjalan. Nah, sejauh ini kalau kita lihat bagaimana dengan tokoh adat, tokoh agama, dan juga khusus anak-anak muda nih, ini seperti apa nih Pak?
0: Kalau tokohnya dulu mungkin yang anak-anak muda nanti sekretaris. Jadi ini ada seorang tokoh anak fak-fak yang sudah lama keluar ya. Mm-mm. Itu Adinda K. Haji Fadlan Garamatan.
1: Okay.
0: Beliau ini tidak tanggung-tanggung. Mm-mm. Jadi kalau kejuaraan ini kan setelah dihitung dengan baik ada 180. Okay. Itu beliau menanggung piala 180.
1: Luar biasa.
0: Itu sudah ditempel segala macam mm-hmm. kejuaraan, kemudian jenis lomba mm-hmm. segala macam. Itu satu. Kemudian yang kedua, beliau juga menyumbang air itu 2000 karton.
1: Oke, baik.
0: Kemudian menyumbang sarung itu juga 2000 potong. Topi, mm-hmm. payung, baju kos, jumlahnya sama juga.
1: Oke, Bapak izin, saya bisa dapat payung tidak?
0: Oh, bisa. Saya bisa pastikan bisa.
1: Oke, baik, silakan Bapak.
0: Kemudian kalau pemerintahan sudah pasti Pak Bupati, mm-hmm. kemudian juga Gubernur,
1: okay.
0: ya, kami dapat bantuan dana.
1: Okay.
0: Tapi kalau dari provinsi 1 miliar, kemudian dari Pak Bupati 500.
1: Okay.
0: Tapi saya bilang sama teman-teman, mari kita hitung kalau konsumsi untuk 15.000 mm-hmm. orang, itu miliar-miliar ini kecil.
1: Tidak cukup.
0: Itu harus 20-an M baru bisa.
1: Iya.
0: Makanya strategi yang kami pakai itu, setiap orang muslim, non-muslim itu, kalau mau datang, mm-hmm. bawa kue minimal satu kotak mm-hmm. untuk dirinya sendiri.
1: Okay.
0: Bawa dua kotak, supaya satu kotak lagi taruh di meja panitia.
1: Okay, baik.
0: Jadi insya Allah tidak ada uang yang keluar untuk konsumsi pada
1: baik,
0: hari
1: ini. Berarti ini tidak ada panitia konsumsi nih, tidak ada nih.
0: Sesi konsumsi ada.
1: Sesi konsumsi ada.
0: Nanti
1: ya.
0: Ada konsumsi.
1: Oh, mengkoordinir.
0: Konsumsi
1: baik.
0: VIP.
1: Uh-huh.
0: Ada konsumsi lomba.
1: Oke. Okay.
0: Ada konsumsi hari H.
1: Luar biasa. Ini panitia bukan main-main ya. Ini persiapan yang boleh dikata walaupun ada pemerintah juga memberikan sumbangsinya, tapi kerja dari panitia ini luar biasa. Saya tertarik dengan Bapak Wahidin tadi main todong-todong, saya suka. Oke, ini Bang Aslan sendiri nih, kalau tadi kan Bapak Wahidin sudah bicara tentang tokoh adat, tokoh agama. Nah, bagaimana dengan para pemuda nih?
2: Ya, mungkin sebelum bicara masalah pemuda, mm-hmm. ini salah satu hal yang saya mau singgung tadi masalah panitia. Mm-hmm. Gitu. Saya itu menaruh harapan dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada teman-teman panitia ini.
1: Okay.
2: Sejauh kita sudah rapat 16 kali, ini saya lihat teman-teman kerja keras panitia ini luar biasa.
1: Mm-hmm.
2: dan orang-orang yang kita pilih ini juga orang-orang yang luar biasa.
1: Okay.
2: Kenapa saya harus bilang luar biasa? Karena mereka selama 2 bulan menjelang 3 bulan ini itu kerja dengan mereka punya
0: uang sendiri.
1: Baik.
2: Mereka bawa tikar dari rumah, makanan dari rumah, jalan bawa undangan BBM sendiri, menghubungi orang itu tanpa ada panitia kasih uang 1% pun. Itu yang luar biasa.
1: Karena mungkin mereka yakin ini kan kerja baik ya. Berarti akan digantikan berlipat-lipat ganda. Amin.
2: Dari sekian 50% teman-teman di panitia memang betul-betul dia menyumbangkan semuanya buat panitia ini, waktunya, kemudian materinya itu luar biasa. Mereka tidak pernah sedikit pun ada yang datang minta uang. Ya kita mau jalan ini, bagaimana ini?
1: BBM bagaimana? Mungkin air minum kah?
2: Air minum atau mau rapat ini? Bagaimana? Ada makanan gak tidak? Ada tarpal gak tidak? Tonton duduk. Itu dong bawa sendiri.
1: Baik, luar biasa.
2: Bawa sendiri, dong bawa karpet sendiri, dong bawa makanan sendiri.
0: Atur sendiri.
2: Itu saya menaruh apresiasi yang besar buat teman-teman panitia. Dan saya pilih teman-teman panitia ini bukan sembarang orang. Mereka kerja betul-betul. Makanya mereka sampai detik ini sudah bulan terakhir ini menjelang tiga ini tidak pernah ada yang datang tanya bang ini kita kerja uang bagaimana, tidak. Tapi karena memang Pak Haji juga Pak Ketua Panitia juga sudah memberikan support motivasi yang kita kerja ikhlas
1: gitu.
2: Memang itu dibuktikan gitu. Pak Petrus mau sumbang 6.000 kotak itu bukan
1: kali-kali gitu. Orang mau sumbang 10 saja pikir-pikir
2: gitu. Pak Jeff Winata walaupun
1: ini kamar loh, VVIP lagi.
2: Kesan atau tidak sebenarnya. Jadi ini modal bicara komunikasi saja gitu.
1: Baik.
2: Kalau Pak Petrus itu beliau sendiri yang bilang. Tidak pernah kita minta nanti bantu apa, tidak.
1: Beliau langsung.
0: Jadi cerita khusus gitu. Petrus ini, saya kan telepon, saya bilang, saya ini mau makan siang di resto itu. Terus beliau tanya berapa orang. Jack yang tanya, terus saya bilang, ini ada sekitar 10-15. Begitu kami datang makan selesai, kayak saya bilang ini khusus mau bicara sama Pak Petrus. Kami datang sebenarnya tujuan bukan makan, tapi meminta terima kasih sudah menyumbang mobil. Nah begitu terima kasih menyumbang mobil, langsung beliau respon lagi dengan 6.000 kotak.
1: Luar biasa.
0: Nah ini ada dua luar biasa lagi. Selama ini kan orang tahu Jack itu siapa. Jack ini bawa mobil transportasi faktoria pulang pergi. Tapi panitia ini kita angkat dia punya derajat. Dia menjadi koordinator transportasi.
1: Luar biasa.
0: Kemudian
1: itu
0: yang
1: penghargaan.
0: Naik kelas. Kemudian yang berikut itu Oman. Itu namanya Muhammad Abdurrahman Nana. Itu juga kerjanya di bengkel. Kali ini menjadi koordinator
2: perlengkapan.
0: Jadi harganya naik. Ada lagi dua. Satu lagi. Selama ini kita tahu kalau masyarakat kebun kelapa itu kayak apa. Tapi kali ini kami bahasakan kepada mereka, termasuk anak-anak kecil-kecil. Kalau selama ini kamu biasa nonton orang di panggung ini, terus setelah kegiatan itu kamu yang bersihkan areal ini, tahun ini bulan Agustus, Juli dan Agustus ini kamu tidak menonton orang lagi. Tapi kamu ditonton.
1: Luar biasa.
2: Mereka akan menampilkan.
0: Caranya adalah anak-anak kecil-kecil itu umur SD, bahkan ada yang tidak masuk SD, masih kecil sekali.
1: Kecil.
0: Mereka akan melantunkan ayat-ayat suci mengikuti perempuan satu yang dari Afrika Selatan. Itu luar biasa.
1: Baik.
0: Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak akan mengikuti beberapa jenis lomba yang dilombakan sekarang.
1: Baik, luar biasa. Nah ini kita masih mau bicara-bicara terlalu banyak, cuman waktunya kayaknya tidak cukup begitu ya. Mungkin ini ada pertanyaan lagi, bagaimana panitia ini juga memastikan bukan hanya tujuan dari kegiatan ini dia berhasil begitu ya, tapi bagaimana nilai toleransi dan juga persaudaraan itu tetap menjadi pesan utama dalam peringatan ini. Nah ini bagaimana? Ya,
0: jadi itu yang tadi saya sampaikan bahwa insya Allah ketua panitianya kan dikasih waktu untuk bicara. Tadinya saya bilang, ah tidak usah karena terlalu banyak orang pejabat yang datang, jadi mereka mau bicara. Tapi teman-teman bilang tidak, ketua panitia harus bicara.
1: Okay.
0: Salah satu yang saya mau tunjukkan pada hari itu adalah, itu tadi, mau sampaikan bahwa ini, Jeff ini Katolik, Anatina Fak-Fak, seperti ini. Kemudian Petrus Tukiman. Kemudian saya bilang sama teman-teman di GP kemarin, nanti kamu datang, kalau datang itu lebih tempo supaya nanti duduk di
1: paling depan.
0: Biar saya bicara juga, saya tunjukkan bahwa inilah bukti bahwa toleransi. Kami ini bersama. Dan itu yang tadi saya bahasakan, inilah kami Fak-Fak. Tunjukkan kepada pejabat yang dari Papua yang lain, kemudian dari Republik Indonesia, para menteri yang datang.
1: Baik, luar biasa. Tambahan mungkin?
2: Cukup
1: ya. Oke, Pak Wahidin, mungkin kalau kita bicara tentang toleransi, pasti semua punya keinginan bahwa harus memperjuangkan dan mempertahankan. Namun kadang kan ada gelombang-gelombang yang pastinya akan mengganggu. Saya berharap sangat supaya dengan adanya peringatan ke-666 ini semakin mengukuhkan, ya, baik itu Kristen, Islam, Katolik, ya, dan juga agama-agama yang lain, kita bisa bersatu. Baik, untuk Bang Aslan dan juga Bapak Wahidin, mungkin yang terakhir nih, closing statement. Apa harapan terbesar panitia terhadap dampak sosial, ya? Karena kita punya tujuan bahwa ini ke depan dia tidak berakhir sampai di sini, begitu ya. Berharap di tahun-tahun yang akan datang ada panitia, dan mungkin Bapak Wahidin bisa dipilih lagi untuk menjadi panitia di tahun yang akan datang.
0: Itu yang ditakutkan.
1: Iya, dan mungkin saya mewakili teman-teman yang Kristen, ya. Teman-teman Kristen, saya berharap sangat bahwa kalau tahun depan ada dilangsungkan, ya mungkin kita bisa kolaborasi. Kolaborasi antara Kristen dan Islam, mungkin kalau kemarin-kemarin hadrat antar, ya mungkin kita sekarang pakai ukulele kah? Lagu itu kita antar begitu ya, tamu-tamu kita mungkin seperti itu. Supaya benar-benar toleransi ini benar-benar dipertahankan, dan Fak-Fak ini bisa menjadi contoh begitu ke depan gitu. Saya pikir ini menjadi PR lah untuk Bapak Wahidin, buat teman-teman panitia juga ya, untuk mungkin ke depan ini menjadi sesuatu yang bisa di bicarakan lagi, karena saya pikir tadi Bapak Wahidin main todong ini saya pikir tidak ada yang susah begitu. Komunikasi baik, kita punya hubungan yang baik, saya pikir tidak ada yang sulit. Yang terakhir, Bapak berdua, closing statement, harapan terkait dengan kegiatan ini seperti apa?
2: Saya hanya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat Wak-Fak lewat media ini bahwa ini yang mau datang ini Ustadz Dasat Latif. Jadi ini datang bukan cuma orang Islam saja, dan datang buat semua, dan harapan semua bisa hadir memenuhi undangan. Ini undangan resmi disampaikan langsung supaya memeriahkan kegiatan ini dan menyampaikan makna-makna damai kepada kita semua yang ada di Fak-Fak.
1: Demikian. Bapak Wahidin, silakan.
0: Saya mau sampaikan kepada semua ibu-ibu, ini kegiatan ini memberikan peluang untuk dapat uang banyak. Mengapa? Itu kan orang yang hadir puluhan ribu. Kemudian kalau satu orang bawa satu kotak, dua kotak kue. Dikali saja. Nah, jadi pikiran ibu-ibu harus tanggap bahwa kalau begitu belinya di mana? Ayo sekarang mulai berpikir. Siapkan bahan untuk bikin kue pada hari itu, sehingga pagi itu orang berbondong-bondong datang itu ambil di sini, ambil di sini, ambil. Bahkan bukan cuma itu saja. Jadi selama lomba itu kami kan ada koordinator penanggung jawab UMKM. Jadi nanti semua ibu-ibu, kalau bahasa saya, ibu-ibu ini peluang. Mari sudah jual segala macam, ya, yang bisa di apa dikonsumsi oleh orang-orang yang hadir untuk menyaksikan acara itu.
1: Baik, Bang, sebelum kita tutup acara, cuma satu hari ya pelaksanaannya.
0: Puncak acara tanggal 8.
1: Di RTH. Jadi,
0: Tanggal 8 itu
1: dari jam berapa nih Bapak?
0: Pagi itu sampai jam 12 sebelum zuhur, kemudian istirahat itu nanti makan siang untuk beliau-beliau itu di Winder ya. Sekitar 200 sampai 300 orang. Nanti ada launching buku sejarah masuknya agama Islam.
1: Baik.
0: Kemudian malamnya dilanjutkan. Kenapa malamnya dilanjutkan? Malamnya dilanjutkan karena kalau pejabat datang banyak, kita susah juga tidak kasih derek bicara. Jadi kalau pada orang datang banyak ini mau dengar Ustadz Dasar bicara, kemudian Kiai yang dari Jakarta, sehingga kita mau tambah malam lagi.
1: Baik, masih di RTH ya.
0: Masih di RTH.
1: Lokasinya baik. Jadi,
0: bermalam minggu di RTH.
1: Iya, baik.
0: Dengan sangat ramai.
1: Luar biasa. Jadi untuk warga Fak-Fak ya, bukan cuma umat Islam ya, tapi dari semua agama yang ada yang mau ikut meramaikan kegiatan ini, mari sama-sama kita sukseskan bersama dengan panitia yang sudah begitu luar biasa mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapak Wahidin, Bang Aslan yang sudah bergabung di siang ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, namun sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Kita berharap suksesnya kegiatan ini menjadi suksesnya warga Fak-Fak.
0: Terima kasih RRI dan jaya selalu.
1: Amin. Baik, pendengar, kita akhiri perbincangan kita di siang ini. Selamat siang.

0: 9,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Cek Fakta.
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi Hantavirus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri APD. Faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa Hantavirus menggunakan APD adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondios yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang mengenakan pakaian hazmat di Bandara Tenerife Sur Spanyol. Demikian Cek Fakta.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.

Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Greet the World, karya Morden T. Hansen, terbitan tahun 2018 ini mengeksplorasi prinsip-prinsip yang dapat membantu seseorang menjadi sangat ahli dalam pekerjaannya. Buku ini menekankan pentingnya fokus pada kekuatan utama Anda dan menghabiskan waktu dan energi yang maksimal pada tugas-tugas yang paling penting dan memberikan dampak terbesar. Hansen menyoroti pentingnya meningkatkan kinerja secara bertahap dan berkelanjutan, bukan hanya mencapai keunggulan sesaat. Ini melibatkan pengembangan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efektif dan konsisten. Buku ini mengajarkan bagaimana melakukan pilihan yang bijaksana dalam memilih proyek dan tugas yang akan dikejar, serta memahami kapan untuk berkonsentrasi dan kapan untuk mengurangi atau menolak tugas. Hansen menekankan pentingnya mengambil keputusan berdasarkan bukti dan data yang dapat diandalkan, bukan hanya berdasarkan intuisi dan persepsi. Buku ini menyoroti pentingnya kolaborasi yang efektif dengan rekan kerja yang melibatkan berbagai pengetahuan, saling mendukung, dan memanfaatkan keahlian yang berbeda. Dalam buku ini juga Hansen membahas teknik-teknik untuk mengelola waktu dan energi dengan efektif, termasuk pemahaman tentang siklus produktivitas dan praktik-praktik untuk mempertahankan fokus dan konsentrasi. Hansen menyoroti pentingnya menikmati proses belajar dan tumbuh, bukan hanya hasil akhirnya saja. Buku ini menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan bermakna dalam pekerjaan, yang dapat memberikan motivasi intrinsik dan meningkatkan kinerja. Secara keseluruhan, pesan utama dari buku Greet the World adalah bahwa menjadi sangat ahli dalam pekerjaan melibatkan fokus pada kekuatan utama, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan yang bijaksana, kolaborasi efektif, manajemen waktu dan energi yang baik, serta memiliki tujuan yang jelas dan bermakna. Salah satu pesan moral yang dapat ditarik dari buku Greet the World karya Morden T. Hansen adalah dapat mengilhami pembaca untuk mengembangkan kebiasaan dan sikap kerja yang dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan dalam pekerjaan serta mencapai kesuksesan jangka panjang. Demikian esensi buku Greet the World karya Morden T. Hansen. Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Pendengar, pukul 11.16 menit waktu Indonesia Timur, kita masih bersama di Lintas Fak-Fak Siang, masih dengan beragam hiburan dan juga informasi. Sementara untuk cuaca Kota Pala Fak-Fak, siang ini lumayan cerah ya. Semoga ketong semua masih tetap semangat untuk menyelesaikan aktivitas.

ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Cipowang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pokang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, nah itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Nah, terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: Baik pendengar, pukul 11.36 menit waktu Indonesia Timur, dan untuk Anda yang masih berkutat dengan aktivitas, tetap semangat dan jangan lupa sedikit lagi ketong semua sudah akhiri aktivitas ya di sepanjang siang pagi hingga siang, dan kita akan mengisi amunisi ya nantinya di jam 12 di waktu istirahat. Tetaplah bersama kami masih dengan pilihan hiburan.

Putih yang tak suka keju, salah satu produk olahan susu yang paling tua dan populer di dunia ini, digemari berbagai kalangan. Di dunia, terdapat ribuan jenis keju. Beberapa jenis keju yang populer misalnya keju cheddar, parmesan, dan mozzarella. Namun tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki keju lokal yang disebut Dangke. Dangke adalah keju lunak asli Nusantara yang berasal dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Dangke terbuat dari susu kerbau atau sapi yang dipanaskan dan diberi getah daun pepaya sebagai penggumpal. Uniknya, keju tradisional ini dicetak dengan batok kelapa dan dibungkus daun pisang. Teksturnya mirip seperti tahu dan biasanya disajikan dengan cara dibakar atau digoreng. Dangke merupakan kuliner yang telah berusia ratusan tahun, sudah diproduksi sejak tahun 1900-an. Pada zaman dulu, dangke hanya disajikan untuk para bangsawan. Penamaan dangke karena pada masa pendudukan Belanda, kata dangke yang berarti terima kasih kerap diucapkan oleh para opsir Belanda setelah disuguhi makanan tradisional ini. Sejak saat itulah, keju putih ini berubah nama menjadi dangke.

0: Nana, sabunok na haga di papay, babayhin nona yo. At sa sen ni nami di kiri, kita yabelo kanan. Aduh, bahaya, babay Jojo. Aduh. Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja nih, dari tadi.
1: Itu loh, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
0: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya. Kami ini, bu.
0: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
0: Macam aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
0: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Mendengar pukul 11.48 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk pendengar yang ada di luar kota Fakfak ya, dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan baik pendengar, iya, kembali masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi kami bagikan ke ruang dengar Anda. Iya, kali ini datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan hujan dengan berpotensi turun di kota-kota besar di Indonesia pada hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Perkirawan cuaca BMKG Lintang Alia N mengatakan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta pada Selasa, kota-kota besar yang diperkirakan mengalami hujan ringan yakni Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya. Ya, Lintang menambahkan terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang dan potensi berawan hingga berawan tebal di Banjarmasin, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Ya, selain itu ada potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi asap atau berkabut di Kendari dan Mataram. Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan bahwa sejumlah kombinasi dinamika atmosfer menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan dan di beberapa wilayah Indonesia, sehingga perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Barat. Pendengar, informasi untuk Anda, BMKG perkirakan hujan ringan di beberapa kota di tanah air pada Selasa ini. Dan informasi kami kutip dari kantor berita Antar.

Baik, pendengar, pukul 11.56 menit waktu Indonesia Timur, dan saya sudah temani Anda dari awal siaran hingga di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya di lanjutan Lintas Fakfak siang hingga sore nanti, Anda akan ditemani rekan saya Khatijah Baco. Dan akhirnya saya Yuli Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda. Kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya, ataupun juga untuk Anda yang tengah menikmati istirahat ya, ataupun menikmati hidangan siang bersama keluarga. Apapun aktivitas di hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Jumpa lagi bersama saya, Hatijah Bajo, yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda di edisi hari ini, Selasa tanggal 9 Juni 2026. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya dalam menyelesaikan berbagai tugas-tugasnya. Yang mana Anda sudah ditemani rekan saya, Yuli Rohrohmana, di Lintas Fak-Fak pagi hingga siang dengan berbagai segmen untuk Anda semuanya. Menemani suasana di siang hari ini, saya temani ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu Nusantara. Semoga saja dengan rangkaian lagu-lagu daerah siang hari ini ya dapat memberikan semangat juga. Baik, sebelum kami temani Anda dengan berbagai rangkaian lagu-lagu daerah mendatang, kami sampaikan satu buah pengumuman berasal dari panitia peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua, ditujukan kepada masyarakat Fak-Fak dan sekitarnya. Isi pengumuman: panitia peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua melaksanakan lomba salawat dengan syarat pendaftaran. Pendaftaran gratis, pendaftaran mulai 1 Juni sampai dengan 20 Juni. Setiap grup terdiri dari 13 sampai 20 orang. Technical meeting tanggal 25 Juni 2026 di Masjid Agung Baitul Makmur. Adapun pelaksanaan lomba salawat pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai bertempat di RTH Kiai Ma'ruf Amin Fak-Fak. Adapun kategori lomba salawat anak-anak, remaja dan umum, untuk kategori anak-anak, putra dan putri, remaja, putra dan putri, umum, putra dan putri. Adapun lagu wajib putra, Salawat Alai Nurlazi, musisi nasyid, versi musyid. Lagu pilihan putra, Salawat Ahmad Ya Habibi, Salawat Al-Hijaratul, Salawat Ya Khairi Maulud, Salawat Inan Filjanati. Lagu wajib putri, Salawat Badar, versi Salma dan kawan-kawan. Adapun lagu pilihan putri, Salawat Zainal Anbiya, Tolama Asyiku Khairumi, Salawat Ya Tarim, dan Salawat Ya Habibi. Untuk juara ataupun pemenang, anak-anak putra putri juara 1, uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Juara 2, uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Juara 3, uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Harapan 1, uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Harapan 2, uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Harapan 3, uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Untuk remaja putra putri, juara 1, uang pembinaan, piagam penghargaan, piala. Juara 2, uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Juara 3, uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Harapan 1, uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Harapan 2, uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Harapan 3, uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Untuk dewasa putra dan putri, juara 1, uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Juara 2, uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Juara 3, uang pembinaan dan piagam penghargaan dan piala. Harapan 1, uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala.
Harapan 2, uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Harapan 3, uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Untuk informasi dapat menghubungi Badaria Sarwa dan SPDI 0822-3828-3871, Abdul Latif Rahmatan nomor HP 0823-1223-3130. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Papua dikenal dengan warna-warna yang cerah. Padahal selama ini batik selalu identik dengan warna yang kalem dan cenderung gelap. Namun, hal ini sepertinya tidak berlaku untuk batik khas Papua. Karena warna-warna yang digunakan adalah warna cerah.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun

0: maupun profesional yang mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di siang hari ini ya. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga, dan jangan lewatkan Pro Dangdut ya. Anda dapat bergabung bersama kami di jalur telepon 0811495-9490, dan jangan lewatkan dinamika Korwil Nusantara 2, dan tentunya berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda hingga kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Semoga kehadiran kami juga ya dapat memberikan semangat untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di hari ini.

Buah pisang merupakan salah satu buah tropis yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Saat mengupas pisang, kita sering menemukan serat-serat halus yang memanjang sejajar dengan arah buah. Serat ini dikenal sebagai phloem bundles, yaitu bagian dari jaringan pengangkut dalam tumbuhan. Meski tampak sepele, struktur ini memiliki fungsi penting selama proses pertumbuhan buah. Phloem adalah salah satu dari dua jaringan pengangkut utama dalam tumbuhan. Selain xilem, tugas utama phloem adalah mendistribusikan hasil fotosintesis, terutama gula, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk ke buah. Dalam pisang, phloem memungkinkan distribusi nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pematangan buah. Ketika buah berkembang dari bunga, sebagian jaringan phloem tetap berada dalam struktur buah membentuk berkas-berkas phloem bundles yang tampak sebagai serat tipis berwarna putih atau krem. Phloem bundles sepenuhnya alami dan aman untuk dikonsumsi. Bahkan, serat ini mengandung dietary fiber yang baik untuk sistem pencernaan meskipun dalam jumlah kecil.

0: 17 Agustus adalah hari ketika bangsa ini berdiri tegak, bukan hadiah, tapi hasil keringat, air mata dan darah para pejuang.
1: Di medan perang, mereka tak gentar. Di meja perundingan, mereka tak mundur. Mereka percaya kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
0: Hari ini, kita merdeka bukan hanya untuk merayakan, tetapi untuk mengisi, menjaga, dan memperjuangkannya kembali. Melawan kemiskinan, kebodohan, dan perpecahan.
1: Kemerdekaan ada di tangan kita. Mari satukan langkah, tegakkan persatuan, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, tetap semangat untuk Anda. Segala aktivitas di hari ini mudah-mudahan berjalan lancar ya. Sukses selalu untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda dengan sedetan lagu-lagu daerah yang tentunya masih menghiasi suasana Anda di siang hari ini. Buat yang baru saja bergabung ya, tetap semangat untuk Anda semua. Pendengar, satu informasi dari dunia kesehatan, yang mana Kementerian Kesehatan mengatakan peningkatan temuan kasus malaria di Indonesia mencerminkan membaiknya sistem surveillance, yang mana penguatan program surveillance berhasil meningkatkan kemampuan petugas dalam menemukan kasus malaria yang sebelumnya tidak terdeteksi. Menurutnya, meningkatnya jumlah kasus yang ditemukan merupakan bagian dari peningkatan kinerja program pengendalian malaria. Pemerintah menargetkan sedikitnya 80% kasus malaria dapat ditemukan melalui kegiatan surveillance aktif. Kementerian Kesehatan mencatat Papua masih menjadi wilayah dengan penemuan kasus malaria terbesar di Indonesia. Dari 42 kabupaten dan kota yang masih berstatus endemis malaria, sebanyak 41 diantaranya berada di Papua. Tingginya kasus malaria di Papua dipengaruhi berbagai faktor, terutama kondisi geografis dan lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk penularan malaria. Yang mana untuk mendukung penemuan kasus, pemerintah memastikan ketersediaan alat diagnosis malaria di berbagai fasilitas kesehatan. Malaria disiapkan agar deteksi dilakukan secara tepat, termasuk di daerah dengan akses laboratorium terbatas. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Evaporasi adalah proses penguapan, yaitu perubahan zat cair menjadi gas atau uap yang terjadi pada permukaan cairan. Evaporasi berlangsung ketika molekul-molekul pada permukaan cairan mendapatkan energi yang cukup untuk melepaskan diri dan berubah menjadi uap. Proses ini dapat terjadi pada suhu berapapun, tidak harus mencapai titik didih. Contohnya, air yang mengering di bawah sinar matahari atau baju yang basah kemudian kering ketika dijemur. Manfaat evaporasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu proses siklus air. Evaporasi penting dalam siklus air di bumi. Air dari laut, danau, sungai, dan permukaan tanah menguap menjadi uap air, kemudian membentuk awan yang akhirnya turun kembali sebagai hujan. 2. Mengatur suhu lingkungan. Evaporasi membantu mendinginkan permukaan bumi. Misalnya, ketika keringat di kulit menguap, tubuh menjadi lebih dingin. 3. Pengolahan garam. Dalam industri garam, air laut dibiarkan menguap sehingga garam yang tersisa dapat dikumpulkan. 4. Pengeringan pakaian. Proses evaporasi memungkinkan air dalam pakaian yang basah menguap sehingga pakaian menjadi kering. 5. Pendinginan buatan. Prinsip evaporasi digunakan dalam sistem pendinginan seperti AC dan kulkas, di mana cairan pendingin menguap untuk menyerap panas.
1: Program Rekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakomir Turozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Maurey Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel 1-1. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans klub menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan

0: 2026.
1: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
0: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang tingkat Manokwari

0: mempengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Best Parawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2

0: Cabang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
1: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
0: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferenc Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Smoten turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
2: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
3: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
2: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
1: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
3: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
4: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
1: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-18.

0: 2019. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
1: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
2: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita asli Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
1: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
3: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas terhabis untuk pertandingan.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 1.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung bersama kami, silakan di 0811495 9490 ya. Saya temani Anda di Pro Dangdut hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Merauke ya. Maksud kami Pro 1 RRI Manokwari. Kita ikuti bersama Dinamika Korwi Nusantara 2. Dan tentunya masih saya temani Anda di Fak-Fak sore hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Baik, membuka tirai jumpa kita di Pro Dangdut siang hari ini. Satu nomor lagu dari Icha Chania dengan Alay Nakal, spesial untuk semua.

Baik, langsung aja saya terima yang sudah bergabung ya di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, baik. Ibu Christine, mungkin kita mungkin kita coba lagi sekali lagi ya. Baik. Mohon maaf ya buat yang sudah bergabung ya. Kami masih coba dulu di 0811-495-9490. Saya hadirkan dulu nih satu persama dari Cinta Hati Sanjaya dengan Cinta yang Sakti.

0: Baik, saya kembali coba di jalur telepon 0811-495-9490. Iya, halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Mana nih suaranya? Iya. Oke. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, ini suaranya kecil sekali, saya terima ya. Iya. Oke, mungkin saya coba lagi dulu ya buat yang mau bergabung ya di 0811-495-9490 ya. Ada apakah gerangan siang hari ini? Oke, saya coba dulu. Kita masih coba dulu ya, mudah-mudahan bisa kedengaran suaranya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut ada lagi kita, Mati.
0: Iya, suaranya saya jelas tapi suara Ibu Christine yang tidak jelas ya. gitu ya. Baik, ada apa gak gerangan ya? Saya juga bingung. Oh, oke. Baik. Iya, baik. Saya juga bingung ini apa gerangan ya? Oke. Oke, baik. Iya, suara saya yang jelas, cuman suaranya Ibu Christine yang kecil ya di udara mungkin. Iya, mungkin juga kali. Oke, lagunya baik. Ada Ona Sutra, Laksmana Raja di Laut, Via Valen, Semuanya Aku Cinta, Setangkai Bunga Padi, Air Ari Pandang Wangi, juga ada Iis Dahlia, Rambut Sama Hitam, Lesti Egois, ada Lewaldi, Naluri, Nada Soraya, Tipu Daya, Dewi Purwati, dengan Keceng Gondo, Kendor, juga ada Rere Raina, Irmata, Sabian, dengan Teman Sejati, Devi Berlian, Tampak Kekasih, Do Biduan, Goodbye Sayang, Evita Mala, Senandung Rembulan. Setangkai bunga padi ya. Oke. Boleh.
1: Salam ya, yang pertama buat Bu Udri Pak Fredia ya, yang ada di Palembang sama dia. Mas Jun, Bu Mas Emang Krista, Pratama, Pak Amari, Pak Nasrun. Ada Ibu Aska, Jika Anis, Pak Reto, Nurja Gurona.
0: Oke.
1: Ada Asimantoi, Ibu Sofia Sahat. Ada juga Pak Sidi, Bang Ruhut, Kak Amas Iwan, Pak Jerry, Bang Iwan ya, Pak Lim
0: Oke. Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih untuk Ibu Christine yang sudah gabung. Oke, baik. Saya terima lagi. Saya masih mencoba ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Aduh, mah ini mah lebih parah lagi. Iya, halo.
2: Halo, Mbak.
0: Iya, dengan siapa? Dengan siapa di mana? Lili. Oke, Lili. Ini Lili suaranya sudah kecil ya, tambah di sini mah lebih kecil. Oke, silakan Lili. Iya, silakan. Karena suaranya kecil, jadi saya berikan Lili salam-salam aja boleh. Lagunya, silakan. Oke. Halo, oh itu deh. Iya, mohon maaf ya untuk Lili, ini suaranya kecil sekali, saya terima di sini ya. Mudah-mudahan saja bisa terhibur. ada bahagia selalu untuk semua. Baik, kita nikmati dulu setangkai bunga padi ya dari Ari Pandangwangi spesial untuk semua.

batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Istilah batik berasal dari kosa kata bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba artinya kain, titik artinya cara memberi motif pada kain menggunakan malam cair dengan cara dititik-titik. Pada abad ke-17 Masehi, batik hanya dituliskan di daun lontar dan papan rumah adat Jawa dengan pola yang dibuat rata-rata tanaman dan hewan. Pada masa Kerajaan Majapahit, motif batik makin berkembang dan bervariasi seperti abstrak, candi, awan, wayang, dan sebagainya. Karena terkenalnya batik tersebut, akhirnya para pembesar dari Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Demak menjadikan batik sebagai simbol budaya. Dalam perkembangannya, proses pekerjaan membatik menggunakan bahan pewarna dari tanaman dan lumpur. Seiring berkembangnya teknologi, batik printing mulai dikenal oleh masyarakat. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengukuhkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional.

0: Siang Ini.
1: Fak-fak Siang Ini
0: menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibagi juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fakta,

Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak. Selamat siang pendengar, berdatang kami sampaikan cek fakta ya, yang mana beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar PPOP Provinsi DKI Jakarta, Yunus Burhan. Akun WhatsApp tersebut menggunakan nama Yunus Burhan dengan nomor 0823-7446-2232. Faktanya dilansir dari akun Instagram @disprodejkt. Akun WhatsApp tersebut merupakan akun palsu untuk modus penipuan dengan mengatasnamakan Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta, Yunus Burhan. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta menghimbau seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selalu melakukan verifikasi informasi ya, sehingga informasi tadi dikategorikan hoax atau tidak benar, yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

kasih buat yang masih tetap setia menemani suasana Anda di siang hari ini. Masih saya temani semuanya di Pro Dangdut ya. Dan ya tentunya masih saya coba juga nih buat yang ingin bergabung. Saya masih coba ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, baik. Iya, baik. Ini suaranya tidak saya dengar nih. Kalaupun suara saya yang jelas ya di sana ya. Iya, suara Anda yang tidak saya dengar di sini, kalau suara saya memang jelas di sana gitu. Baik. Saya masih coba lagi ya. Kami masih coba untuk memperbaiki jalur 0811495 9490. Buat yang mau bergabung mungkin sabar dulu sebentar ya. Suara saya memang jelas ya di telinga Anda di Pasawat Radio, tapi suara Anda yang tidak saya dengar di sini gitu ya. Oke, menemani suasana di siang hari ini masih saya temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu dangdut. Ada Via Valen dengan Semua Ku Cinta spesial untuk Anda.

0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Nanti Juga Sembuh Sendiri merupakan buku karya Hello Bagas. Halo. Terbit tahun 2022. Terkenal dengan cerita Sebelum Tidur yang diunggah pada kanal YouTube miliknya dan podcast berjudul Kita dan Waktu. Buku ini merupakan buku keempat yang sudah diterbitkan Hello Bagas. Buku Nanti Juga Sembuh Sendiri dibuat untuk menjadi teman curhat agar para pembaca dapat lebih jujur dengan perasaan dan apa yang dialami. Buku ini berisi kata sederhana yang dapat menghangatkan atau membuat perasaan pembaca lebih baik. Buku ini cocok untuk pembaca yang sedang mencari buku pengembangan diri. Sinopsis buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang sebenarnya jadi cermin atau teman curhat paling dalam untuk bisa jujur dengan perasaan sendiri. Sebab begitu banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tak punya teman cerita. Buku ini layaknya diary yang mana kita tidak perlu membaca dari awal. Cukup membuka bab atau tulisan yang sesuai dengan kondisi hati. Buku ini berisi kata-kata sederhana, mungkin jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya, yaitu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh yang tak baik-baik saja. Demikian esensi buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Hello Bagas.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Iya, baik. Mendengar masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Buat yang mau bergabung, silakan nih, kita masih coba ya jalur teleponnya di 0811-495-9490. Buat yang mungkin ingin bergabung, namun ya hari ini sepertinya ya cuacanya terlalu panas sekali ya, sehingga belum bisa gabung dengar suara Anda. Tapi suara saya pasti jelas ya di pesawat radio, cuman suara Anda yang tidak saya dengar. Saya coba terima yang sudah gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Halo, dengan Sari di Banjarmasin ya.
1: Iya.
0: Aha, oke, Sari. Silakan, mau dengar lagu apa? Ada Ona Sutra, Laksmana Raja di Laut, ada Lesti Egois, Lewaldi dengan Naluri, Nada Soraya Tipu Daya, Dewi Purwati, juga ada Rere Raina dan ada Sabian. Boleh, silakan yang mana, Sari?
1: Pertama aja, Laksmana Raja di Laut.
0: Oke, boleh, Laksmana Raja di Laut. Dikirim buat siapa, Sari?
1: Dikirim buat Mbak Rani, buat Nama Adi, Bang Ujian juga, buat Bang Yunus, buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Yang
0: Iya, bareng sama saya Ati, Sari.
1: Oh iya, Ati ya?
0: Iya, benar.
1: Iya, buat Ati, terima kasih banyak.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang juga untuk Sari di Banjarmasin yang sudah gabung ya. Oke. Laksmana Raja di Laut. Berikutnya ada siapa lagi? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Halo, halo, apa kabar yang punya Ambon Manise?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke. Silakan nih Bung Junaidi, mau dengar lagu apa siang ini?
2: Apa yang tadi baru lewat itu ya, depannya dulu.
0: Yang mana? Yang mana Bang Junaidi?
2: Coba ulang.
0: Oke, ada Lesti, ada Lewaldi, Nada Soraya, Dewi Purwati.
2: Nada Soraya.
0: Nada Soraya, Tipu Daya. Oke, boleh.
2: Ya, Tipu Daya. Terima kasih banyak, Ati. Selalu di Allah. Allah semoga diberkati, Allah diberkati selalu ya, dan salam sehat sama keluarga. Ada putra tengah juga di sana, Bunda Elsa. Selam haram saya harapan sehat Ibu Lili, Mbak Lili juga tadi lewat, terima kasih banyak. Soalnya tadi torongnya Bung Luhut, Bang Luhut juga di sana, di Sumatera Utara. Ada siapa sih yang baru lewat tadi juga ya, ada
0: Sari di Banjarmasin.
2: Iya, Bang Luhut juga ada, mulai ada Putra Tengah, ada juga Nasrun juga yang ada di sana, ada Mas Tia juga ya.
0: Okay.
2: Selamat siang, harap Mas Tia juga. Boleh juga di sana ya.
0: Okay.
2: Itu dulu ya, Ibu Rosmi juga ya. Terima kasih banyak. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Makasih Bang Junaidi yang sudah bergabung ya. Oke, terima kasih juga nih buat asisten saya siang hari ini ya. Ada Bung Bayu sama Bung Asruji ya, makasih ya, sering-sering ya. Sering-sering temani saya di Pro Dangdut siang hari ini ya. Jadi siang ini saya tidak sendiri, saya ditemani Dua Algojo ya. Oh, Dua Algojo. Oke, menemani suasana istirahat Anda ya. Spesial juga lagu ini saya kirimkan dua pengawal saya siang ini. Ada Bung Bayu sama Bung Asruji ya. Ona Sutra, Laksmana Raja di Laut, dan ada Nada Soraya dengan Tipu Daya. Spesial untuk semua.

0: jasa, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Persembahan deh dari Nada Soraya dengan Tipu Daya sudah menemani suasana Anda. Saya coba kembali terima yang sudah gabung lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, hati saya.
0: Halo juga, apa kabar Bunda sayang? Bagaimana kabarnya hari ini Bunda El?
1: Kabar sehat bahagia saya. Cuaca cerah.
0: Cuaca cerah. Oke, silakan yang lagi cerah-cerahnya.
1: Ati pilih sudah ya?
0: Oke, baik. Saya pilihkan ya.
1: Ya, penyapa pertama buat Ati saya. Okay. Selamat siang. Salam sehat, sukses, damai sejahtera, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Amin. Lanjut, ada Kakak Lili, ada Ibu Rosna, Ibu Nurjail, ada Ibu Maklinya juga. Salam sehat, Pak Junaidi di Ambon. Salam sehat, diberkati bersama keluarga, diberkati juga. Salam bahagia, ada Ibu Ani yang ada di Manado, Ibu Farida di Palu, Putra Tengah, Bang Lui, Bang Luhut, Bayar Yeri, juga ada Pak Freddy di Maroke, juga ada Putri, ada Bang Yadi, Bang Cut, Bang Amin, Pak Ucang di bawah-bawah, ada di sana juga ada Bang Yunus semuanya. Salam kasih, kamu hormati keluarga masing-masing. Adik saya, makasih, hormati keluarga. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Terima kasih Bunda, dan yang mau bergabung lagi boleh, silahkan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Tadi tidak didengar kan?
0: Iya benar. Tadi sih ada gangguan-gangguan, nah biasalah, gangguan-gangguan
2: ya.
0: Cinta ya. Jadi begitu deh.
2: Begitulah.
0: Oke, silahkan Bunda.
2: Lagu apa deh Ati?
0: Oke, lagu Jada Lesti, Egois, Lewaldi Naluri, ada Dewi
2: Egois.
0: Purwati. Oh, Egois. Baiklah, kita Egois aja sekarang. Boleh? Lanjut.
2: Ya, untuk lagu selain ini untuk dengar sendiri.
0: Oh, oke.
2: Okay. Salamnya sendiri buat Ade Ati bersama operatornya ya. Selamat bertugas dan selamat siang.
0: Oke. Okay.
2: Semoga sehat selalu. Salam buat kru-kru semuanya.
0: Baik.
2: Ya, mungkin kita berpisah sementara beberapa waktu Ade Ati.
0: Oke, okay. Mau kemana Bunda?
2: Ya, mungkin berangkat ke lain alam.
0: Oh, aduh, jangan dong.
2: Sampai jumpa kembali Ade Ati.
0: Oke, terima kasih Bunda.
2: Siang.
0: Oke, siang juga Bunda.
2: Sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin. Doa yang sama juga untuk Bunda ya. Semoga sehat-sehat selalu. Segala aktivitasnya pun juga berjalan lancar. Oke, kita dengarkan suara dari Duo Biduan dengan Goodbye Sayang. Juga ada Lesti dengan Egois, spesial untuk Anda.

0: menjadi salah satu minuman yang digemari selain teh. Penggemar minuman ini dari berbagai kalangan. Di masa sekarang, kopi juga menjadi bagian dari budaya populer yang ditandai dengan maraknya coffee shop. Tidak salah jika kopi menjadi salah satu komoditas dengan volume perdagangan tinggi. Tapi siapa sangka nih, kopi juga pernah dianggap racun, minuman setan, dan minuman menyesatkan. Nah, jauh sebelum dikonsumsi secara bebas, ternyata kopi punya kisah dan sejarah kelam di beberapa negara. Konsumsi kopi dilarang karena beberapa pimpinan masa lampau menilai kalau kopi minuman misterius. Karena belum familiar, akhirnya beberapa negara dan kota melarang konsumsi kopi. Alasannya adalah karena minuman ini dikhawatirkan akan memberi dampak yang buruk. Di wilayah Konstantinopel misalnya, orang yang ketahuan meminum kopi untuk kedua kalinya akan diasingkan dan ditenggelamkan dengan dibuang ke air. Sejarah mencatat, kopi di masa lampau bahkan dianggap sebagai racun dan minuman yang menyesatkan. Padahal sebenarnya jika dikonsumsi secara tepat, kopi justru membawa manfaat bagi kesehatan.
1: Suasana sore Anda makin semarak dengan berbagai segmen di Pak-Pak sore ini. Dengarkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 2, sajian berita seputar Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ikuti juga Mozaik Tanah Papua Berjaringan setiap Senin mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Dan Mozaik Indonesia yang mengangkat tema Astracita, 8 cita-cita strategis pembangunan nasional. Jangan lewatkan juga ruang layanan masyarakat, serta mitigasi bencana kantongan agar Anda makin waspada dan terinformasi. Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung, boleh silakan kembali saya temani di jalur telepon 0811495 9490. Oke, saya coba terima dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Ati.
0: Oke, waalaikumsalam. Dengan Pak Saban ya?
1: Iya.
0: Oke. Bagaimana kabarnya Pak Saban?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Oke, silakan Pak Saban, ingin dengar lagu apa siang hari ini? Ada Lewaldi, Naluri, ada Rere Raina, Air Mata, ada Saban, Estasia Rosmala dengan Teman Sejati, Devi Berlian, Tanpa Kekasih, Evita Mala, V dengan Imam S. Arifin, Senandung Rembulan.
1: Rembulannya.
0: Oke, Senandung Rembulan. Boleh silakan dikirimkan untuk siapa?
1: Iya, untuk teman-teman. Iya, untuk Pak Ustaz, Pembota, Komandor, Putra Tengah Adi Ati, Adi Lili, yang ada.
0: Iya, halo. Silakan. Oh, halo Pak Saban. Oh, langsung pergi ya. Iya, saya coba terima yang sudah gabung lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Okay.
2: Assalamualaikum Mbak Ati.
0: Halo, waalaikumsalam Mas Li, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat baik Mbak.
0: Oke, silakan Mas Li ya, ingin dengar lagu apa siang ini?
2: Lagunya siapa?
0: Ada Lewaldi dengan Naluri, ada Rere Raina Air Mata, Saban Teman Sejati, Devi Berlian Tanpa Kekasih.
2: Yang terakhir Tanpa Kekasih.
0: Oke, boleh silakan nih.
2: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Tisting, Ibu Tri bersama pesanannya.
0: Oke.
2: Okay. Kita Mani.
0: Baik.
2: Nasrum, Bunda Pratama.
0: Baik.
2: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Semuanya tanpa terkecuali ya.
2: Iya, dari A sampai Z.
0: Oke, kita kembali lagi ke A. Boleh.
2: Ucapan salamku empat dan buat Mbak Ati. Salam saya selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Mas Li yang sudah bergabung. Baik, kita dengarkan suara dari Evita Mala dan Imam S. Arifin ya, Senandung Rembulan. Juga ada Evi Berlian Tanpa Kekasih, spesial untuk semua.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Baik, saya coba terima dulu ya. Satu penelpon terakhir, tapi hanya kebagian salam-salam saja ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ati. Ya, salam-salam.
0: Oke, iya. Satu nomor lagu terakhir nih. Oke, silakan.
1: Kejar kejar dari awal-awal.
0: Benar. Kita kejar-kejar, tapi ya begitulah. Tidak bisa dikejar. Oke, silakan nih.
1: Nah, salam untuk Mbak Ati, selamat bertugas. Juga ada yang pernah gabung dari Pak Mlay juga, sementara Pak Ustra, selamat siang.
0: Oke.
1: Juga ada Bang Ustran, juga Pak Pucuna itu.
0: Iya.
1: Pak Nasirun, juga Bang Luhut, dan Pak Luhut Lutri, Pak Saban tadi. Dan, semua saja gabung satu kali.
0: Baik.
1: Nah, semoga ya semua terhibur juga dalam kompak, selalu sehat bersama keluarga.
0: Iya, oke.
1: Itu sudah
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah sebagai penelpon terakhir di Pro Dangdut siang hari ini. Dan sebelum kita berpisah di Pro Dangdut ya, satu nomor lagu dari Sabian X Tasya Rosmala dengan Teman Sejati, spesial untuk Anda.

0: Pendengar sampai di sini dulu, saya temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih buat yang sudah bergabung ya bersama kami di jalur telepon 08114959490. Dan mohon maaf ya, tadi sempat mengalami gangguan, tapi saya yakin Anda terhibur ya dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Baik, sampai di sini dulu, saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Manokwari. Kita ikuti bersama Dinamika Korwin Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: lakukan adalah membersihkan dan merapikan kawasan Kota Manokwari, terutama jalur dari bandara menuju pusat kota. Selain itu, pemasangan baliho, spanduk, dan umbul-umbul juga akan segera dilaksanakan untuk menyambut kedatangan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Panitia terus melakukan rapat-rapat koordinasi untuk memastikan seluruh kesiapan untuk pelaksanaan Pesta Rawi Nasional itu selalu diupdate untuk dimantapkan, sehingga di mana ada kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi akan segera dibenahi. Terakhir, kemarin hari Jumat itu kami kembali rapat bersama dengan Forkopimda dan seluruh pimpinan perangkat daerah, lalu kemudian sudah berbagi atau tugas-tugas untuk pelaksanaan itu menopang panitia itu sudah dibagi habis. Nah, tinggal kemudian akan secara bertahap akan dilaksanakan dan dimulai, termasuk pemasangan baliho, umbul-umbul, itu juga sudah kita bicarakan. Tetapi yang di awal ini yang kita lakukan pertama adalah untuk kebersihan kota ini.
0: Untuk diketahui, sebagian kontingen dan tamu Pesta Rawi Nasional dijadwalkan mulai tiba di Manokwari pada pertengahan Juni. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh fasilitas dan lingkungan kota berada dalam kondisi yang siap menyambut pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14. Melalui kerjasama seluruh pihak, pemerintah Provinsi Papua Barat optimis pelaksanaan Pesta Rawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari dapat berjalan lancar, sukses, dan memberikan kesan positif bagi seluruh peserta maupun tamu yang hadir. Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pesta Rawi Nasional ke-14 yang akan berlangsung di Manokwari. Hal ini dikatakan pada Senin 8 Juni 2026. Kepada sejumlah media, Lakotani mengatakan ajakan untuk menyambut dan mendukung pelaksanaan Pesta Rawi Nasional telah dan terus disampaikan oleh para pemuka agama dan pendeta kepada umat di berbagai gereja. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bersama bahwa Papua Barat sedang menjadi tuan rumah agenda keagamaan berskala nasional. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada Papua Barat sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab yang harus dijaga bersama. Ia menegaskan, penunjukan Papua Barat sebagai tuan rumah merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat yang patut disyukuri. Menurutnya, tidak semua daerah memperoleh kesempatan untuk menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan nasional. Mengingat banyak daerah yang berlomba-lomba mengajukan diri sebagai tuan rumah di berbagai agenda nasional. Lakotani menambahkan, sebagai wujud rasa syukur atas kepercayaan tersebut, seluruh elemen masyarakat perlu menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan daerah selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Ia berharap para peserta dan tamu dari seluruh Indonesia dapat membawa kesan positif setelah berkunjung ke Manokwari.
1: Saya kira ini kita mesti berterima kasih ya kepada pemerintah pusat. Kita diberikan kesempatan untuk itu. Kesempatan ini sekaligus adalah kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah dan juga masyarakat yang ada di Papua Barat. Kalau kita lihat, ini hampir semua event yang berskala nasional itu berbagai daerah berlomba-lomba untuk meminta supaya kalau boleh tempatnya atau daerahnya dipercayakan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event-event nasional. Nah, kita bersyukur karena Papua Barat untuk tahun ini dipercayakan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih itu, saya kira kita perlu menjadi tuan rumah yang baik. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga supaya Manokwari ini tetap indah, cantik, ya, ramah, nyaman bagi semua tamu-tamu nanti yang akan datang, semua kontingen yang akan datang dalam kegiatan Pesta Rawi Nasional.
0: Wajah Papua Barat akan menjadi perhatian nasional selama pelaksanaan Pesta Rawi. Karena itu, masyarakat diharapkan menunjukkan keramahan dan semangat persaudaraan kepada seluruh kontingen yang datang. Pesta Rawi Nasional ke-14 di Manokwari akan diikuti ribuan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pembinaan seni paduan suara gerejawi, tetapi juga momentum untuk memperkenalkan potensi budaya, pariwisata, keramah tamahan masyarakat Papua Barat kepada tamu dari seluruh Nusantara.

0: menggunakan telepon pintar. Emmanuel menambahkan, para liaison officer atau LO akan mendampingi kontingen dari setiap provinsi, juga telah dibekali informasi dan mengenai objek wisata unggulan di Kabupaten Manokwari. Nangka ini dilakukan agar para pendamping dapat membantu memperkenalkan potensi wisata daerah kepada para tamu. Beberapa destinasi yang akan dipromosikan antara lain Pasir Putih, Pulau Mansinam, Gunung Meja, Pantai Amban, hingga kawasan Bakaro yang terkenal dengan atraksi pemanggilan ikan. Selain wisata alam, peserta juga dapat menikmati aktivitas wisata bahari seperti memancing, menyelam, surfing, ataupun paddle sport.
1: Secara teknis tadi kami sudah membicarakan itinerary agar mereka mempersiapkan, kemudian dari sisi digitalisasinya juga nanti kita akan buatkan rute-rute perjalanannya yang bisa diakses secara digital lewat barcode ya, lewat HP Android bisa diakses. Kemudian kita juga sudah melakukan pembekalan kepada penghubung LO yang nanti mendampingi provinsi beserta Esparawi terkait dengan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Manokwari. Itu bisa disampaikan oleh penghubung kepada tamu-tamu kita beserta Esparawi. Ya, tempat wisata kita sudah menyampaikan kepada masyarakat seperti di Mansinam untuk siap sedia juga menerima kunjungan daripada tamu-tamu. Kemudian di Bakaru juga seperti itu, memanggilan ikan seputaran Amban, Pantai Amban itu, para pelaku usaha wisata di sana juga bisa, siapa tahu tamu-tamu kita akan eksplor pantai-pantainya, baik surfing ataupun paddle, itu sudah disiapkan.
0: Emmanuel memastikan masyarakat dan pelaku usaha di sejumlah kawasan wisata telah bersiap menerima kunjungan peserta Esparawi. Ia berharap kehadiran ribuan tamu dari berbagai daerah dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi pariwisata.

0: Tapes Tarawih. Ia berharap kehadiran ribuan tamu dari berbagai daerah dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga pendidik yang menunjukkan dedikasi dan komitmen dalam mendidik anak-anak. Menurutnya, pendidikan merupakan bentuk pelayanan yang harus dilakukan dengan penuh ketulusan. Para guru di lingkungan Yayasan Cahaya Papua Barat terus didorong untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak yang membutuhkan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Ia mengatakan, meskipun bangunan sekolah masih bersifat darurat dan fasilitas pendukung pendidikan sangat terbatas, proses belajar mengajar tetap berjalan demi memastikan anak-anak memperoleh pendidikan. Ia juga menambahkan semakin banyak masyarakat yang memperoleh pendidikan, maka peluang meningkatkan kesejahteraan akan semakin besar dan angka kemiskinan dapat ditekan. Yayasan Cahaya Papua Barat mengusung visi menjadi wadah pembinaan generasi bangsa melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi anak-anak Papua. Pemerintah Kabupaten Teluk Bentuni menggelar lomba memancing yang diikuti lebih dari 400 peserta. Lomba ini merangkai HUT Kabupaten Teluk Bentuni ke-23 tahun. Laporan Dina Rianti dari Teluk Bentuni.
1: Lebih dari 400 peserta memadati arena lomba memancing yang digelar pemerintah Kabupaten Teluk Bentuni dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-23 tahun pada Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Nusantara 2 Komplek Terpadu ini dihadiri langsung Bupati Teluk Bentuni Yohanes Manibui dan Wakil Bupati Joko Lingara. Kedua pemimpin daerah tersebut terus menjajal joran sebagai tanda dimulainya perlombaan yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Ketua Panitia Firman Upe mengatakan minat masyarakat untuk mengikuti lomba memancing sangat besar. Bahkan jumlah pendaftar jauh melebihi kapasitas yang telah disediakan panitia.
2: Peserta kurang lebih hampir lebih 1000an, Pak. Sedangkan kapasitas empang kami ini hanya 400an. Berarti begitu banyaknya minatnya orang memancing. Pendaftaran ini adalah gratis. Juara 1 itu 10 juta juga. Juara 2 9 juta. Juara 3 8 juta. Ini sampai juara 1 sampai 23 juga karena memperingati pintunya ke-23 tahun Bapak Ibu. Yang juara 23, 500.000.
1: Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Teluk Bentuni Yohanes Manibui menyampaikan apresiasi kepada panitia aparat dan keamanan serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurut Bupati, kegiatan lomba memancing tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata daerah di masa mendatang.
3: Terima kasih untuk kerja kerasnya sehingga lomba mancing dapat terselenggara dalam rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bentuni yang ke-23 tahun. Mudah-mudahan ke depan lagi kita bisa lihat tempat mancing yang bisa menjadikan wisata dan tempat buat masyarakat bisa ikut memberikan suatu kebahagiaan kepada masyarakat. Yang belum dapat kesempatan menang di tahun depan akan kita selenggarakan lagi.
1: Sementara itu, salah satu peserta lomba, Fitra Maniagasi, mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Teluk Bentuni yang menghadirkan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan pengaturan teknis yang lebih baik agar peserta lebih nyaman.
4: Terima kasih banyak karena daripada dia punya uang juga bumbang untuk sewa-sewa artis begitu, mending kasih adakan begini biar semua juga mendapatkan apa penghasilan yang dapat apa
5: supaya masyarakat juga merasakan ya,
4: masyarakat juga merasakan semua caranya ya, jangan curang jual lah dempet-dempet juga sengsara.
1: Lomba memancing ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-23 tahun Kabupaten Teluk Bentuni dan berhasil menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir untuk Anda, komunitas pendukung tim nasional Belanda yang tergabung dalam Manokwari Holland Club menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan menjelang pelaksanaan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Kabupaten Manokwari. begal puluhan anggota komunitas melakukan pembersihan di sejumlah ruas jalan utama di Kota Manokwari, dan Selasa 8 Juni 2026. Kegiatan difokuskan di sepanjang Jalan Yosudarso mulai dari kawasan Lampu Merah Sanggeng hingga Jembatan Sahara. Aksi tersebut merupakan bentuk partisipasi komunitas dalam mendukung kesiapan Manokwari sebagai tuan rumah di ajang Pesta Rawi Nasional yang akan diikuti peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Ketua Manokwari Holland Club PJ Wendiwoy mengatakan kegiatan itu dilaksanakan sebagai respon atas ajakan pemerintah Kabupaten Manokwari kepada seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam menyukseskan Pesta Rawi Nasional ke-2, Pesta Rawi Nasional ke-14 tahun 2026. Menurutnya, kebersihan kota menjadi salah satu faktor penting dalam memberikan kesan positif bagi para tamu yang akan datang ke Manokwari. Karena itu, komunitas yang dipimpinnya berinisiatif mengambil bagian melalui aksi nyata di lapangan. Wicca menjelaskan, pembersihan dilakukan dengan menyusuri rute dari Lampu Merah Sanggeng menuju Jembatan Sahara, kemudian kembali ke titik awal. Selain membersihkan sampah di sepanjang jalan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Ia menegaskan bahwa keberadaan komunitas pendukung sepak bola tidak hanya identik dengan kegiatan konvoi maupun perayaan pertandingan. Menurutnya, komunitas juga memiliki peran sosial yang dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan.
6: Kegiatan bakti sosial ini kita lakukan, jadi kita bukan hanya ada pada euforia Piala Dunia, tapi kita juga sebagai fans juga punya kontribusi kepada pemerintah daerah. Apalagi hari ini kan dilakukan apa, Pesparawi di Kabupaten Manokwari, kami sebagai tuan rumah. Jadi kami dalam hal ini juga sebagai, saya selaku ketua fans Belanda Manokwari, yang dinyatakan bahwa fans ini sangat besar, hari ini kami melakukan pembersihan dan kami mengajak ya. Mengajak seluruh fans yang ada di Kabupaten Manokwari, mari, momen Piala Dunia tetap kita sebagai fans, tapi juga kontribusi terhadap pemerintah lewat bakti sosial itu juga sangat penting, seperti itu.
0: Dalam kesempatan itu, PC turut mengapresiasi dukungan aparat kepolisian yang selama ini membantu kelancaran kegiatan Holland Club. Ia berharap sinergi antara komunitas dan aparat keamanan dapat terus terjalin, terutama selama berlangsungnya rangkaian kegiatan Piala Dunia 2026 yang masih akan menghadirkan berbagai agenda komunitas di Manokwari. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda.

mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di sore hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, untuk para pedagang-pedagang juga selamat sore. Bagaimana dengan dagangannya di hari ini? Ya, mudah-mudahan laris manis ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Segala aktivitas di hari ini juga ya. Berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda.

0: Kenapa dari kemarin saya pemutra stabil eh? Jangan-jangan saya bipolar kapa?
1: Kenapa eh? Terus saya selalu nervous setiap ketemu banyak orang. Jangan-jangan saya punya social anxiety lagi.
2: Aduh, bagaimana ini? Ternyata saya depresi.
3: Hati-hati, jangan asal self-diagnosis loh. Karena yang terjadi malah bisa salah diagnosis, salah penanganan, atau memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, sebaiknya konsultasikan keluhan, gejala, atau penyakit yang sedang dirasakan kepada tenaga medis atau para profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog.
4: Termasuk orang yang menyukai aroma turunnya hujan setelah panas seharian. Sebagian orang menyebut aroma hujan untuk menjelaskan aroma yang unik ketika air hujan turun membasahi tanah kering. Faktanya, ternyata tidak hanya manusia yang tertarik dengan aroma saat hujan. Beberapa hewan, khususnya kelompok artropode, juga menyukai aroma khas ini. Dan istilah yang tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah aroma petrichor. Aroma yang dihasilkan dari reaksi bertemunya air hujan dengan tanah kering dinamakan aroma petrichor. Aroma petrichor sebenarnya berasal dari senyawa organik bernama geosmin yang diproduksi oleh mikroba termasuk bakteri Streptomyces. Ketika bakteri ini mati, mereka mengeluarkan senyawa geosmin secara alami. Kemudian, senyawa yang memiliki aroma khas ini akan dihembuskan ke udara dan mendarat di permukaan batu dan tanah yang lain. Pada saat terjadi hujan, tetesan air akan bertemu dengan senyawa ini dan melepaskannya ke udara lagi, sehingga aroma ini bisa sampai ke hidung kita dan kita hirup sebagai aroma yang khas.

resensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku catatan kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik yang kecil maupun yang besar. Buku ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi juga dalam kesederhanaan dan keikhlasan menerima kehidupan apa adanya. Melalui refleksi yang mendalam, Natasha Rizky menekankan perlunya kesadaran diri, introspeksi, dan penerimaan terhadap perasaan serta pengalaman hidup. Buku ini juga mengajak pembaca untuk terus belajar dari setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai bagian dari proses pembentukan diri yang lebih matang dan bijaksana. Melalui tulisan-tulisannya, Natasha Rizky menekankan bahwa kebahagiaan dan makna hidup tidak selalu ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi justru dalam pengalaman sehari-hari yang mendalam dan penuh makna jika kita mau berhenti sejenak untuk memperhatikannya. Buku ini juga mengajak pembaca untuk introspeksi dan lebih memahami diri sendiri serta lingkungan sekitar dengan cara yang lebih peka dan reflektif. Pesan penting dari buku catatan kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya merenungkan dan memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali kita anggap sepele. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai momen-momen sederhana dan refleksi terhadap kehidupan, cinta, dan perjalanan batin yang sering terabaikan dalam kesibukan sehari-hari. Demikian esensi buku catatan kronik karya Natasha Rizky.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung ya, untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Baik, mendatang saya hadirkan informasi untuk Anda semuanya yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut pembangunan 100 infrastruktur pasca panen IPP menjadi solusi permanen stabilisasi pangan. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk memperkuat ekosistem pangan nasional dari hulu ke hilir. Ya, Amar mengatakan pembangunan dilakukan berbagai sentra produksi pangan nasional. Total anggaran yang disiapkan sendiri mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Menurut Amran, keberadaan infrastruktur pasca panen akan menjamin ketersediaan stok pangan. Langkah itu juga memperkuat distribusi dan menjaga stabilitas harga. Amran menjelaskan gudang yang dibangun akan menjadi simpul utama ekosistem pangan nasional. Infrastruktur itu terintegrasi dari Koperasi Desa Merah Putih, Bulog, dan MBG. Menurut Amran, pembangunan IPP semakin relevan dengan kotanya, maksud kami dengan kuatnya stok beras nasional. Saat ini stok cadang beras pemerintah mencapai 5,3 juta ton. Jumlah tersebut melampaui kapasitas gudang Bulog sekitar 3 juta ton, karena itu pemerintah menerapkan skema gudang filial atau menjaga kualitas stok. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPD RI Badi Kenita BR Sitepu menilai pembangunan IPP menjadi langkah strategis. Kebijakan tersebut dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan nasional. Pembangunan IPP merupakan amanat peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2026. Pemerintah menugaskan Bulog membangun fasilitas tersebut di seluruh daerah. Sebanyak 100 unit IPP akan dibangun di berbagai wilayah di Indonesia. Fasilitasnya meliputi gudang pengeringan RMU, silo, dan pengolahan beras modern. Informasi tadi kami ambil dari rri.co.id.

0: Kawan, tas yang ku pakai keren sekali. Ku beli di mana?
1: Ah, iyo kak, saya beli di sini yo.
0: Siapa yang buat?
1: Pengrajin lokal kawan. Dong sangat berbakat dan kreatif tuh.
0: Iyo kawan, dari tampilan, model dan kualitas tara kalah dengan produk dari luar. Katong harus bangga dan dukung dong pukar ye.
1: Betul sekali. Dengan menggunakan produk buatan Indonesia, katong juga bantu perekonomian bangsa dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang.
0: Kalau begitu, saya juga mau beli. Dukung produk lokal.
1: Bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Bersama kita membangun negeri.
2: Siapa sangka ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Heron tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Heron menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Heron memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360 dan blind spot warning.

Duck syndrome atau sindrom bebek pertama kali dikemukakan di Stanford University Amerika Serikat untuk menggambarkan persoalan mahasiswanya. Istilah ini menganalogikan bebek yang berenang seolah sangat tenang, tetapi kakinya berjuang keras untuk bergerak agar tubuhnya tetap bisa berada di atas permukaan air. Hal tersebut dikaitkan dengan kondisi seseorang yang terlihat tenang dan baik-baik saja, tetapi sebenarnya mengalami banyak tekanan dan kepanikan dalam mencapai tuntutan hidupnya. Misalnya nilai bagus, hidup mapan, atau memenuhi ekspektasi orang tua dan orang di sekitarnya. Meski merasa banyak tekanan dan stres, sebagian penderita Duck syndrome masih bisa produktif dan beraktivitas dengan baik. Hal ini mungkin terkait dengan perilaku stoicism atau ketabahan yang kuat. Di sisi lain, orang yang mengalami Duck syndrome juga berisiko untuk mengalami masalah kejiwaan tertentu seperti gangguan cemas dan depresi. Dilansir dari kemendikbud.go.id, berikut tips mengatasi Duck syndrome. Lakukan konseling dengan pembimbing akademik atau konselor di sekolah atau kampus. Kenali kapasitas diri agar dapat bekerja sesuai dengan kemampuan. Belajar untuk mencintai diri sendiri. Jalani gaya hidup sehat dengan berpikir positif. Mengonsumsi makanan sehat. Rutin berolahraga. Usahakan berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Luangkan waktu untuk melakukan me-time atau relaksasi guna mengurangi stres. Sebisa mungkin jauhi media sosial untuk beberapa waktu.

0: esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Pulang adalah karya Leila Escudori yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini mengangkat tema tentang eksil politik, kerinduan akan tanah air, serta perjuangan dan pengorbanan dalam masa-masa kelam Indonesia pasca peristiwa di tahun 1965. Melalui kisah para tokoh yang terpaksa hidup di luar negeri karena keterlibatan mereka dalam gerakan politik, Leila Escudori mengajak pembaca untuk merenungkan soal identitas, kehilangan, dan perjalanan pulang. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam Pulang adalah tentang pentingnya memahami sejarah, menghadapi kenyataan dengan keberanian, dan menerima kenyataan hidup meskipun penuh dengan luka dan pengorbanan. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema kerinduan akan tanah air yang tidak hanya berkaitan dengan tempat fisik, tetapi juga identitas, keluarga, dan sejarah yang terenggut. Melalui kisah para tokohnya, Leila Escudori mengingatkan kita bahwa masa lalu kita, terutama yang terkait dengan peristiwa sejarah besar, akan selalu mempengaruhi siapa kita sekarang. Buku ini juga menunjukkan bahwa pulang bukan hanya berarti kembali ke tanah air secara fisik, tetapi juga kembali untuk memahami dan mengakui bagian-bagian yang hilang dari sejarah pribadi dan kolektif kita. Pulang, karya Leila Escudori adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran, menyentuh emosi, dan penuh dengan pesan moral yang mendalam tentang kehilangan, pengorbanan, dan pencarian identitas. Dengan latar belakang sejarah Indonesia pasca tahun 1965, buku ini tidak hanya menceritakan kisah pribadi para tokohnya, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan soal sejarah yang membentuk masa kini, serta pentingnya pemahaman dan penerimaan terhadap masa lalu. Buku ini mengingatkan kita bahwa pulangkanlah diri kita untuk menghadapi kenyataan dan menerima perjalanan hidup, baik itu dalam perjalanan kembali ke tanah air atau dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, nanti pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat, dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore dengan berbagai segmen juga menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk yang baru saja bergabung bersama kami. Tetap semangat ya, dan segala aktivitas di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda. Berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

24 Oktober diperingati sebagai Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa, hari di mana menandai berlakunya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 yang menjadi dasar berdirinya Organisasi Dunia PBB setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Didirikan dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan kerja sama antara bangsa, serta memajukan kesejahteraan dan hak asasi manusia. PBB menjadi simbol harapan dan persatuan umat manusia. Melalui lembaga-lembaganya seperti WHO, UNICEF, dan UNESCO, PBB terus berperan aktif dalam berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga kemanusiaan. Peringatan ini mengingatkan kita bahwa tantangan global seperti perang, kemiskinan, dan perubahan iklim hanya dapat diatasi dengan kebersamaan. Kita maknai Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan semangat untuk bersatu, bekerja sama, dan menjaga kedamaian dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa, satu dunia, satu tujuan, demi kemanusiaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda, tetap semangat ya dengan berbagai aktivitasnya. Yang mana kami sempat menghilang ya dari ruang dengar Anda karena ada pemadaman listrik di studio kami, dan kini kembali kami temani ruang dengar Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, dan masih saya temani Anda semuanya ya hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda yang baru saja bergabung. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-fak, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya. Cuaca cerah sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya. Nanti pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat.

mencoba menggeliti diri sendiri. Aneh ya, rasanya hampir tidak terasa geli sama sekali. Tapi kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa dan refleks bergerak. Sebenarnya kenapa sih kita tidak bisa menggeliti diri sendiri? Jawabannya ada di cara kerja otak kita. Otak manusia sangat pintar memprediksi gerakan tubuh kita sendiri. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu persis sentuhan itu akan datang, kapan terjadi, dan seberapa kuat. Karena sudah diprediksi, otak menganggap sentuhan itu tidak mengejutkan, sehingga sensasi gelinya hampir tidak muncul. Berbeda kalau orang lain yang menggelitik kita, otak tidak bisa menebak dengan tepat kapan dan di mana sentuhan itu terjadi. Ketidakpastian inilah yang membuat tubuh kita bereaksi lebih kuat, dan akhirnya kita merasa geli sampai tertawa. Penelitian juga menunjukkan bahwa bagian otak yang mengatur gerakan tubuh akan memberitahu bagian otak yang memproses sentuhan bahwa rangsangan itu berasal dari diri sendiri. Jadi, sensasinya otomatis diredam. Singkatnya, tubuh kita terlalu mengenal dirinya sendiri. Karena otak sudah tahu apa yang akan terjadi, sensasi gelitiknya jadi hilang. Jadi, kalau suatu hari Anda mencoba menggelitik diri sendiri dan tidak berhasil, jangan heran. Itu tanda bahwa otak Anda bekerja dengan sangat baik.

0: Cuaca bagus, Macet Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir ah di sana ada tampah sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih.

obat menjadi salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Seseorang membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Namun, obat tidak bisa digunakan seumur hidup karena memiliki usia pakai atau disebut dengan tanggal kadaluarsa. Nah, jika Anda memiliki sisa obat yang sudah melebihi batas pakai, alangkah lebih bijak jika tidak dibuang secara sembarangan. Sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan lingkungan sekaligus berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut aturan membuang obat kadaluarsa menurut Kementerian Kesehatan. Keluarkan obat dari kemasan untuk menghindari penyalahgunaan obat jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Campurkan obat dengan tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas di dalam wadah tertutup. Masukkan campuran ke dalam kantong plastik tertutup atau zipper bag. Coret atau lepaskan informasi penggunaan obat pada kemasan untuk melindungi identitas pasien. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air setelah dicampurkan dengan air. Untuk obat insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali.

Selamat sore pendengar. Ruang Layanan Masyarakat untuk hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2026 kami sampaikan dua buah pengumuman. Kami awali dengan pengumuman yang pertama berasal dari Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak tentang seleksi terbuka jabatan sekretaris daerah Kabupaten Fakfak. Isi pengumuman: dalam rangka pengisian jabatan sekretaris daerah Kabupaten Fakfak tahun 2026 sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 CO. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi daerah. 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2020

12 tentang tata cara pengisian jabatan struktural yang lowong secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah. 6. Surat Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B garis miring 654 garis miring M titik Pan RB garis miring 02 garis miring 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan pimpinan tinggi. 7. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B garis miring 96.1 garis miring M titik SM titik 99 garis miring 2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal tata cara pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak. 8. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B garis miring 57 garis miring M titik SM titik 02 titik 03 garis miring 2022 tanggal 15 Februari 2022 perihal pertimbangan kebijakan afirmasi terkait pengisian JPT di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang batas usia pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah kabupaten per atau kota. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 JO Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Fakfak. 11. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25196 garis miring R garis datar AK titik 02 titik 03 garis miring SD garis miring K garis miring 2026 tanggal 19 Mei 2026 perihal persetujuan rencana pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak. 12. Keputusan Bupati Fakfak nomor 800.1.3.3 garis datar 204 tahun 2026 tanggal 29 Mei 2026 tentang panitia seleksi pengisian jabatan sekretaris daerah Kabupaten Fakfak. Dengan ini kami mengundang pegawai negeri sipil di wilayah Provinsi Papua Barat yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak Eselon 2A. 2. Persyaratan. A. Persyaratan umum. 1. Berstatus pegawai negeri sipil lingkup wilayah Provinsi Papua Barat dan mendapat rekomendasi atau izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. 2. Pendidikan paling rendah sarjana S1 atau diploma 4 atau D4. 3. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. 4. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral yang baik. 5. Pada saat pelantikan berusia setinggi-tingginya 56 tahun untuk calon yang sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya dan setinggi-tingginya berusia 58 tahun untuk calon yang sedang atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama sepanjang yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk tidak mengajukan permohonan masa persiapan pensiun atau MPP. 6. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba. 7. Peserta yang mengikuti tahapan seleksi penilaian kompetensi maksimal 5 besar hasil seleksi administrasi. 8. Peserta yang mengikuti seleksi penulisan makalah adalah yang mendapatkan kategori penilaian kompetensi memenuhi syarat atau MS atau masih memenuhi syarat atau MMS pada seleksi penilaian kompetensi.
B. Persyaratan khusus. 1. Pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 atau 4B. 2. Telah mengikuti dan lulus pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 atau Diklat PIM 2. 3. Semua unsur penilaian prestasi kerja atau SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 4. Pernah atau sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon 2B paling singkat 2 tahun. 5. Tidak dalam proses atau sedang melaksanakan hukuman pidana dan atau hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat 2 tahun terakhir. Serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 tahun. 3. Tata cara pendaftaran. A. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Juni sampai dengan 22 Juni 2026 melalui platform https://2/askarir.bkn.go.id dengan login menggunakan akun MyASN masing-masing dan berkas satu rangkap dikumpulkan pada Sekretariat Panitia Seleksi atau Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM. B. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dengan bermeterai Rp10.000. Ditujukan kepada panitia seleksi atau format surat terlampir dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut. 1. Rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian, format terlampir. 2. Daftar riwayat hidup, format terlampir. 3. SK pangkat terakhir. 4. SK jabatan pimpinan tinggi pratama yang sedang atau pernah diduki. 5. Ijazah terakhir. 6. Sertifikat pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 atau kelulusan diklat kepemimpinan tingkat 2. 7. Sertifikat diklat teknis atau diklat fungsional yang terkait dengan jabatan yang dilamar. 8. Penilaian prestasi kerja atau SKP 2 tahun terakhir. 9. Surat keterangan yang menyatakan tidak dalam proses atau sedang melaksanakan hukuman pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana serta hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibubuhi meterai Rp10.000, format surat terlampir. 10. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah daerah. 11. Surat pernyataan keabsahan dokumen persyaratan atau format surat terlampir. 12. Fakta integritas, format terlampir. 13. Tanda terima LHKASN atau LHKPN tahun 2025. 14. Tanda bukti SPT pajak tahun 2025. 15. NPWP. 16. KTP. 17. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 4. Tahapan seleksi terbuka. A. Tahapan seleksi terbuka meliputi A. Seleksi administrasi. B. Rekam jejak. C. Assessment center. D. Penulisan makalah. E. Wawancara. B. Kriteria dan metode penilaian. Nomor kriteria bobot. 1. Rekam jejak 20%. 2. Assessment center 25%. 3. Penulisan makalah 20%. 4. Wawancara 35%. Jadwal pelaksanaan seleksi terbuka. Nomor, kegiatan, waktu pelaksanaan, keterangan. 1. Pengumuman dan pendaftaran secara online tanggal 8 Juni sampai dengan 22 Juni 2026, Pansel. 2. Penerimaan berkas pendaftaran dan seleksi administrasi tanggal 8 Juni sampai dengan 23 Juni 2026, Pansel.
3. Pengumuman hasil pemeriksaan dan seleksi administrasi tanggal 23 sampai 24 Juni 2026 Pansel. 4. Penilaian kompetensi atau metode kompleks tanggal 29 Juni sampai dengan 1 Juli 2026 Pusjar SKTAN LAN RI. 5. Pengumuman hasil penilaian kompetensi 8 Juli 2026 Pansel. 6. Penulisan makalah dan wawancara 9 Juli 2026 Pansel. 7. Pengumuman 3 besar 13 Juli 2026 Pansel. 6. Ketentuan lain-lain. A. Dalam kegiatan seleksi terbuka jabatan sekretaris daerah kabupaten Fakfak ini tidak ada bimbingan tes atau persiapan pendahuluan dan tidak dipungut biaya apapun. B. Pelamar yang dinyatakan lulus administrasi wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi terbuka dan dinyatakan gugur dengan sendirinya jika tidak mengikuti salah satu tahapan seleksi. C. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi lain yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh peserta kecuali pada saat tes kompetensi. B. Pelamar hanya berhubungan dengan sekretariat panitia seleksi dan tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan ketua dan anggota panitia seleksi selama proses berlangsung. E. Pelamar yang tidak menyerahkan dokumen atau menyerahkan dokumen namun tidak lengkap dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. F. Selama dalam proses seleksi sampai dengan dilantik, apabila diketahui peserta memberikan keterangan atau data yang tidak benar, maka panitia seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan sebagai peserta seleksi terbuka pengisian jabatan sekretaris daerah Kabupaten Fakfak. G. Setiap perkembangan atau perubahan dalam proses seleksi akan disampaikan melalui website www.bkpsdmfakfak.go.id. H. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan atau perubahan informasi menjadi tanggung jawab pelamar. I. Seluruh keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. J. Hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi sekretariat panitia seleksi yang beralamat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Fakfak, Jalan Jenderal Sudirman Wagom Fakfak, email fakfakpansel@gmail.com. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berikut kami sampaikan pengumuman berasal dari Panitia Peringatan 666 Tahun Masuknya Agama Islam di Tanah Papua, ditujukan kepada masyarakat Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman, dalam rangka memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua, panitia mengadakan lomba salawat dengan alur atau syarat pendaftaran. Pendaftaran gratis, pendaftaran mulai tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni. Setiap grup terdiri dari 13 sampai 20 orang. Technical meeting tanggal 25 Juni 2026 di Masjid Agung Baitul Makmur. Adapun pelaksanaan lomba pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai bertempat di RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin Fakfak. Adapun kategori lomba terdiri dari anak-anak, remaja dan umum. Anak-anak putra dan putri, remaja putra dan putri, umum putra dan putri. Lagu wajib putra, Sallallahu Alaihi Nurul Lazi, musisi nasyid, versi munsyid. Lagu pilihan putra, Salawat Ahmad Ya Habibi, Salawat Al-Hijratul, Salawat Ya Khairi Maulud, dan Salawat Inani Fil Janati. Lagu wajib putri, Salawat Badar versi Salma dan kawan-kawan.
lagu pilihan Putri, Salawa Zainal Anbia, Tolama Asiku Khairumi, Salawat Ya Tarim, dan Salawat Ya Habibi. Adapun juara pemenang akan memperoleh untuk anak-anak atau anak-anak putra dan putri, juara satu untuk uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala, juara dua uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala, juara tiga uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala, harapan satu uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala, harapan dua uang pembinaan, dan piagam penghargaan, dan piala, harapan tiga uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala. Untuk remaja putra dan putri, juara satu uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala. Juara dua uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala. Juara tiga uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala. Harapan satu uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala. Harapan 2, uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala. Harapan 3, uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala. Untuk dewasa putra putri, juara 1, uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala. Juara 2, uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala. Juara 3, uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala. Harapan 1, uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala. Harapan 2, uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala. Harapan 3, uang pembinaan, piagam penghargaan, dan piala. Untuk informasi dapat menghubungi Badaria Sarwadan SPDI 08223828381, Abdul Latif Rahmetan 0823-1223-3130. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan dua buah pengumuman. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal

saja adalah suatu fenomena yang menunjukkan terperangkapnya panas matahari oleh atmosfer bumi. Keberadaan efek tersebut membuat suhu di bumi tetap optimal untuk kehidupan dan tempat tinggal berbagai makhluk hidup. Namun, efek rumah kaca yang tidak terkendali akibat peningkatan gas rumah kaca dan emisi karbon dioksida memberikan dampak negatif. Suhu bumi semakin meningkat dari tahun ke tahun karena sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi ditangkap oleh gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Mayoritas penyebab efek rumah kaca berasal dari kerusakan alam yang kita timbulkan, seperti penebangan pohon secara liar, penggunaan bahan bakar fosil, pencemaran dan polusi udara, penumpukan limbah dan penumpukan sampah plastik. Beberapa kerugian yang timbul akibat efek rumah kaca diantaranya yaitu pemanasan global, perubahan iklim yang drastis, virus dan bakteri berevolusi, serta meningkatnya permukaan air laut.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Fak-Fak.
2: Selamat sore pendengar, mendatang kami sampaikan Cek Fakta yang mana beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi Hantavirus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri atau APD. Faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa Hantavirus menggunakan APD adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang mengenakan pakaian hazmat di Bandara Tenerife Sur Spanyol. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat sore untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda yang masih memilih kami ya sebagai teman setia Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Tarian titir adalah tarian khas Kabupaten Fakfak. Tarian ini biasanya digunakan dalam event-event besar seperti menyambut tamu dari luar kota, pelaksanaan upacara adat istiadat, dan keagamaan. Irama musik tifa titir dengan pukulan yang tepat dan teratur selalu diikuti syair lagu yang menceritakan tentang keindahan pesona alam suku Baham. Di cela-cela jari mereka terselip bulu burung cendrawasih atau bulu kasuari. Gerakan tarian titir ini menirukan tingkah laku gerakan burung cendrawasih saat bermain di ranting pepohonan.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu.

tersebut akan menggandeng para ahli yang menyebut untuk memastikan terpenuhinya gizi anak. PGN akan melibatkan para pakar gizi dan dokter anak. Jajaran dewan pengarah ini akan diisi oleh 7 orang yang ahli terkait pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak. Dari ketujuh anggota dewan pengarah itu, Nanik menyebut terdapat 5 orang diantaranya dari kalangan ahli gizi. Menurutnya, sejak BGN berdiri hingga saat ini, dewan pengarah belum secara optimal mengawasi pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG. Padahal menurutnya peranan dewan pengarah ini sangat strategis dalam menyukseskan program prioritas MBG. Nah, sehingga mengoptimalkan dewan pengarah BGN ini sangat sebagai penguatan kontrol dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Yang menuturkan dewan pengarah akan memberikan petunjuk dalam pengarahannya untuk menyesuaikan program MBG. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di tanah Fak-Fak, Papua Barat, ada sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi, Tombormak. Warisan budaya yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat adat. Tradisi Tombormak awalnya bagian dari prosesi pernikahan adat, di mana keluarga dan kerabat datang bersama untuk membantu pengumpulan mahar bagi mempelai. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai simbol solidaritas dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar ritual adat, Tombormak juga menjadi cermin harmoni masyarakat yang multikultural dan multireligius di Fak-Fak. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling membantu yang terkandung di dalamnya punya peran penting dalam menjaga persaudaraan serta identitas komunitas lokal. Pelestarian Tombormak bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga memupuk jiwa kebersamaan dan cinta budaya bagi generasi muda. Semoga semangat budaya Fak-Fak yang luhur ini terus hidup, lestari, dan menginspirasi. Thank you.

0: Esensi Buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jika kita tak pernah jadi apa-apa, buku karya Alfi Syahrin yang diterbitkan pada tahun 2019. Buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa menceritakan tentang kondisi di mana terkadang realita dalam hidup yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi ketika menghadapi kondisi tersebut, kita harus terus bergerak dan terus menjalani hidup. Buku ini mewakilkan segala keluh kesah yang sering dihadapi oleh kebanyakan orang. Buku karya Alfi Syahrin ini berisi petua-petua yang memberikan banyak sekali pelajaran hidup. Di saat kita sedang dalam titik terendah kekacauan pikiran, emosi, semangat, bahkan gairah hidup. Buku ini memberikan banyak motivasi untuk selalu belajar dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Sang Pencipta yang kadang tidak kita sadari. Melalui buku ini, kita serasa diajak untuk merenungi pikiran dan mengingatkan tentang perjuangan yang telah dilakukan. Untuk sejenak melupakan apa itu standar yang telah ditetapkan sebagai pokok pandangan hidup dalam masyarakat. Kita dibawa menuju jalan untuk merenungkan kisah hidup yang tidak pernah lepas dari suatu masalah. Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa karya Alfi Syahrin.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, selamat sore juga untuk Anda para pedagang-pedagang yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi ya dari hari-hari kemarin. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda dengan berbagai tugas yang harus Anda selesaikan. Ataupun juga buat yang lagi menikmati suasana istirahat, suasana santai, sudah terlepas ya dari rutinitasnya, sembari menikmati suasana sore bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Kehadiran kami juga di sore ini dapat menemani Anda bersama keluarga. Selamat sore buat yang berada di luar kota Palafak-Fak. Bagaimana nih suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan cerah ya hingga sore ini. Aktivitasnya pun juga berjalan dengan lancar. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mengapa Februari hanya 28 hari? Mulanya Raja Kedua Roma yaitu Raja Pompilius membuat kalender berdasarkan pergerakan bulan dan matahari atau lunisolar kalender yaitu 355 hari dan tiap bulan memiliki 29 hari. Namun sejumlah musim menjadi tidak sesuai dengan bulan-bulan khas Romawi. Saat Julius Caesar menjabat, ia mengubah kalender semata berdasarkan pergerakan matahari atau kala surya, maka terjadi penambahan 10 hari pada satu tahun, sehingga satu bulan memiliki 30 dan 31 hari, kecuali Februari. Februari dibuat berjumlah 28 agar total keseluruhan hari dalam kalender menjadi 365. Pengaturan tersebut sesuai sistem musim Romawi dan digunakan hingga saat ini.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar tiga kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Baik, pendengar, tak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Saya Hatijah Baco pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 12 siang hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya, Siti Nur Aisyah, di lanjutan fak-fak sore hingga malam dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda di edisi hari ini, Selasa tanggal 9 Juni 2026. Dan baik pendengar, selanjutnya kami temani Anda di zona religi untuk kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia. Menemani Anda di sore hari ini, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Saya yang bertugas pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Siti Nuraisa, temani Anda di hari ini. Kebersamaan kita di Selasa 9 Juni 2026 menggantikan rekan Hati Jaya Bajo. Awal kebersamaan kita pendengar zona religi dengan persembahan satu lagu religi dan teruntukan kaum muslimin dan muslimah. Azan maghrib untuk hari ini pada pukul 18:11 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran, diteruskan dengan tarhim dan azan maghrib untuk daerah fak-fak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Selamat dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabel di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, teruntuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Zona Religi sudah kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda. Mendatang musik informasi temani ruang dengar Anda hingga nanti menuju pada pukul 19 atau jam 7 malam saat Anda ikuti Warta Berita Daerah. Selamat berapa saja untuk para pendengar, baik itu Anda yang tengah melakukan aktivitas ataupun yang tengah santai menikmati suasana di tempat Anda sambil mendengarkan siaran kami, ada bahagia dan tetap terhibur adanya dengan hadirnya kami ke ruang dengar Anda. Dan jangan lupa untuk terus update informasi melalui laman rri.co.id. Pendengar, kami punya informasi ya untuk Anda. Ini informasi terkait dengan Menteri Ekraf apresiasi IMIPAS deportasi puluhan fotografer asing ilegal. Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Tukurifki Harsya mengapresiasi langkah IMIPAS menindak fotografer asing ilegal yang menyalahgunakan visa kunjungan. Penindakan tersebut dinilai penting untuk melindungi ekosistem ekonomi kreatif nasional serta menjaga peluang kerja pelaku lokal. Rifki menjelaskan laporan Asosiasi Fotografi dan Pelaku Kreatif mengungkap maraknya fotografer asing membuka usaha tanpa izin di berbagai daerah. Temuan tersebut mendorong pemerintah memperketat pengawasan guna melindungi pelaku fotografi lokal dari persaingan tidak sehat. Update info lengkapnya bisa Anda baca melalui rri.co.id.

0: mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Semut merupakan serangga yang paling mudah kita temukan di mana saja, baik di dalam rumah atau di pohon-pohon. Bahkan, semut juga terdiri dari beberapa spesies berbeda yang jumlahnya mencapai 12.000 spesies. Kita bisa menemukan semut bukan hanya di Indonesia. Hewan kecil ini ada di berbagai negara, kecuali di wilayah Antartika. Meski bertubuh kecil, semut ternyata masuk dalam jajaran hewan terkuat loh, termasuk hewan yang sangat bersosial dan hidup dalam sebuah kelompok. Hewan kecil ini bisa membawa beban 50 kali berat tubuhnya sendiri. Semut bahkan bisa bekerja sama dengan baik untuk memindahkan sebuah benda besar. Para semut akan bekerja sama untuk mengangkat pada setiap sisi bagian benda dan membawanya berpindah

Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang wilayah Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Selasa siang 9 Juni 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut gempa ini merupakan bagian dari rangkaian aktivitas gempa susulan yang sebelumnya terjadi di Mindanao, Filipina. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto menjelaskan, gempa yang terjadi pukul 13:15 waktu Indonesia Barat itu berkaitan dengan gempa besar berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Mindanao pada 8 Juni 2026. BMKG mencatat gempa 5,1 magnitudo tersebut berpusat pada koordinat 5,43 derajat lintang utara dan 125,21 derajat bujur timur. Episenternya berada di laut sekitar 204 km barat laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan kedalaman 24 km. Menurut Wijayanto, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini tergolong gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber juga menunjukkan gempa memiliki pola pergerakan geser atau strike slip. Guncangan gempa dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia bagian utara. Berdasarkan analisis percepatan tanah dan peta guncangan, intensitas gempa mencapai 3 MMI di Kepulauan Marore, Kepulauan Sangihe. Sementara di Kendahe, Kepulauan Sangihe, serta Miangas di Kepulauan Talaut, getaran dirasakan pada skala 2 hingga 3 MMI. Meski sempat dirasakan warga, BMKG memastikan hingga saat ini belum ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut. Sementara itu, aktivitas kegempaan di wilayah Filipina masih terus berlangsung pasca gempa kuat magnitudo 7,7 yang terjadi sehari sebelumnya. Hingga Selasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 130 gempa susulan dengan magnitudo terbesar mencapai 6,7. BMKG terus memantau perkembangan aktivitas seismik di kawasan tersebut dan mengimbau masyarakat tetap tenang, serta hanya mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan lembaga berwenang. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Kami ingatkan kembali ya, pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami.

karena goncangan atau pembebanan lainnya. Likuifaksi terjadi pada tanah jenuh yang ruang partikelnya penuh dengan air. Fenomena ini sering dikaitkan dengan gempa bumi karena sering memicu peningkatan tekanan air. Walau begitu, aktivitas terkait konstruksi seperti peledakan dapat meningkatkan tekanan air. Likuifaksi sering terjadi pada tanah berpasir lepas dan jenuh air bila terjadi gempa bumi. Akibat kehilangan kuat geser akibat gempa dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor, kehilangan kuat dukung pada fondasi, dan penurunan fondasi yang berlebihan. Terdapat 4 jenis likuifaksi, yaitu sand blows, cyclic mobility, lateral spreading, dan flow liquefaction. Sand blows biasanya ditandai dengan keluarnya pasir di suatu daerah dan turunnya permukaan yang lain, sehingga bangunan yang ada di atasnya akan mengalami kemiringan. Cyclic mobility adalah fenomena pencairan yang dipicu oleh pembebanan siklik yang terjadi pada endapan tanah dengan tegangan geser statis yang lebih rendah dari kekuatan tanah. Lateral spreading adalah bergesernya permukaan tanah hingga ratusan meter, sedangkan flow liquefaction adalah bergesernya permukaan lebih dari 1 kilo.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu hiburan, saatnya kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur yang kami siarkan langsung melalui YouTube RRI Fakfak.

Sari Wirina, jumlah blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Fak-Fak saat ini masih cukup memadai untuk menampung warga binaan. Program cetak sawah rakyat seluas 450 hektar yang dilaksanakan pemerintah daerah mendukung kemandirian pangan daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Inilah warta berita daerah selengkapnya. Selasa 9 Juni 2026, saya Siti Nuraisyah.

0: Jumlah blok hunian di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Fakfak saat ini masih cukup memadai untuk menampung warga binaan. Laporan Chanwardi.
1: Saudara, kapasitas hunian di lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Fakfak saat ini masih dinilai cukup memadai untuk menampung warga binaan. Meski jumlah penghuni sedikit melebihi daya tampung ideal, kondisi tersebut belum dikategorikan sebagai kelebihan kapasitas yang mengkhawatirkan. Kepala lapas kelas 2B Fakfak, Iputu Suarsa mengatakan, kapasitas resmi lapas yang dipimpinnya mencapai 116 orang. Sementara hingga saat ini, jumlah warga binaan yang menghuni lapas tercatat sebanyak 130 orang. Menurutnya, kelebihan kapasitas yang terjadi masih dalam skala kecil sehingga belum dapat disebut sebagai kondisi over kapasitas. Yang nilai ruang hunian yang tersedia masih cukup untuk menampung tambahan warga binaan apabila diperlukan.
2: Jadi kita kapasitasnya 116, jadi sekarang isinya 130 kan. Jadi tidak begitu, masih ya over sedikit lah. Jadi masih agak longgar, masih bisa kita tampung, tempatnya masih memungkinkan. Dan kapasitas overnya masih skalanya kecil, 0, lah. Cuma beberapa orang yang jadi boleh dibilang tidak over kapasitas. Nah, itu mengenai isinya. Di sini ada ruangan ada 10 tambah 2. Jadi masing-masing kapasitasnya 10. Dan sekarang pun isinya belum maksimal. Ada yang 7 masih memuat. Jadi kamar-kamar masih ada yang bisa kita. Perempuan terpisah. Jadi memang ada blok atau kamar wanitanya beda jauh dari yang kita tidak campur lah. Mereka tidak bercampur berbaur dengan laki-laki tidak. Jadi memang ada blok wanita. Ada. Anak-anak kebetulan belum ada. Jadi kita kategorikan kasus-kasus anak kan jarang anak-anak dipenjara atau diponis pidana. Jadi tidak ada anak-anak, tidak ada.
1: Sementara itu, terkait kemungkinan pemindahan warga binaan, pihak lapas memiliki sejumlah mekanisme yang dapat diterapkan seperti ketika kapasitas lapas telah melebihi batas, adanya pertimbangan khusus terhadap narapidana dengan kasus tertentu, pelanggaran yang dilakukan warga binaan, hingga adanya permohonan dari narapidana untuk menjalani pidana di daerah asalnya. Januar di melaporkan.

0: Program cetak sawah rakyat CSR seluas 450 hektar yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Fak-Fak sebagai wujud mendukung kemandirian pangan daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak menargetkan program cetak sawah rakyat CSR seluas 450 hektar yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2029. Program tersebut berada di bawah koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fak-Fak sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian pangan daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fak-Fak, Tahab Ahmid, mengatakan program cetak sawah tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional PSN yang harus disambut dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yang menjelaskan pada tahun ini pelaksanaan program akan dimulai di dua distrik, yakni distrik Tomage dan distrik Bomrai. Menurut Tahab, pemerintah daerah telah menuntaskan tahapan awal berupa penyusunan CPCL atau calon petani dan calon lokasi, di mana tahapan tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sebelum memasuki proses pengerjaan di lapangan.
2: Terkait dengan program cetak sawah kedua, merupakan program PSN, program nasional, jadi daerah ya harus menjemput ini, karena ini juga salah satu program yang bagaimana kita membangun kita punya ketahanan pangan di daerah, secara khusus di daerah dan secara umum di tingkat nasional. Jadi pastinya di tahun ini juga akan diadakan program cetak sawah di dua distrik di Kabupaten Fak-Fak, yaitu distrik Tomage dan Bomrai, yang terbagi atas tiga kampung, yaitu Kampung Onumsari, Mekarsari, sama Warisamuli. Jadi totalnya semua 450 hektar. Terkait dengan bagaimana kita di daerah ataupun kita di Dinas Pertanian dan Pangan, kita tetap siap untuk menjemput program nasional itu. Jadi kita melalui prosesnya, yang awal ini kan pertama itu kita CPCL dulu, lalu petani, kemudian calon lahan sudah siap kemarin, semua sudah siap. Kemudian kemarin Pak Kadi sudah ke Jayapura tanda tangan kontrak-kontrak dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan realisasi pelaksanaan pencetakan sawah ini. Jadi nanti sekaligus nanti selesai pencetakan sawah langsung dilakukan action penanaman. Jadi semua yang terkait dengan sabun, kemudian alat itu semua dari program pusat APBN. Dari kita di daerah juga mempunyai pendampingan untuk memperlancar kegiatan.
1: Tahap menyebutkan, masyarakat di tiga kampung tersebut sebenarnya telah lama melakukan budidaya padi sawah. Namun produktivitas belum optimal karena masih terkendala minimnya sarana pendukung, terutama jaringan irigasi yang memadai. Melalui program cetak sawah seluas 450 hektar tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Fak-Fak berharap persoalan infrastruktur penunjang dapat teratasi. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan bersama Dinas PUPR akan berkolaborasi menyediakan kebutuhan irigasi agar lahan pertanian dapat dikelola secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan produksi pangan daerah. Januardi melaporkan.
0: Penguatan sinergi antara aparat kewilayahan dan pemerintah kelurahan terus dilakukan di Kabupaten Fak-Fak. Salah satunya melalui kegiatan komunikasi sosial Komsos yang dilaksanakan Babinsa Koramil 180301 Fak-Fak, Serka Suyanto bersama Lurah Fak-Fak Utara, Erwan Syah Hindong di kantor kelurahan Fak-Fak Utara. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan teritorial yang rutin dilakukan Babinsa untuk membangun komunikasi, mempererat silaturahmi, serta meningkatkan koordinasi dengan aparatur pemerintah setempat. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Komandan Kodim 1803 Fak-Fak, Letkol Infantri Wahlin Rahman, agar seluruh Babinsa aktif mendukung program pemerintah pusat maupun daerah dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serka Suyanto menegaskan bahwa kegiatan Komsos menjadi sarana efektif untuk bertukar informasi dan mencari solusi bersama demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Lurah Fak-Fak Utara Erwan Syahindo memberikan apresiasi atas peran aktif Babinsa yang selama ini hadir dan mendukung berbagai kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan. Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga mampu mendukung kemajuan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi yang solid antara TNI dan pemerintah kelurahan, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Madrasah Aliyah Negeri Man Fakfak merasa bangga atas keberhasilan Muhammad Bilhaki Ramaditya ATK, calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Fakfak tahun 2026 yang akan mengikuti seleksi tingkat provinsi Papua Barat sekaligus penjaringan menuju tingkat nasional. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, Madrasah Aliyah Negeri Fakfak memberikan apresiasi atas terpilihnya salah satu siswanya Muhammad Bilhaki Ramaditya ATK sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Fakfak tahun 2026 yang akan mengikuti seleksi tingkat provinsi Papua Barat sekaligus penjaringan menuju tingkat nasional. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Man Fakfak, Siti Fatimah Fadirubun menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan Bilhaki menjadi bukti bahwa peserta didik Man Fakfak mampu bersaing dan menunjukkan prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Yang jelaskan pada tahun sebelumnya Man Fakfak juga memiliki perwakilan yang berhasil mencapai tingkat provinsi. Namun sudah sekitar 5 tahun belum ada lagi siswa dari sekolah tersebut yang mampu menembus seleksi tingkat nasional.
3: Kami dari sekolah sangat bangga, alhamdulillah, karena tahun ini masih ada dari Madrasah Aliyah Negeri Fakfak yang lolos di tingkat provinsi. Besar harapan kami yang bersangkutan bisa lolos sampai di tingkat nasional. Karena tahun lalu kita sudah punya satu juga lolos sampai tingkat provinsi, dan kami berharap dari Fakfak ada yang lolos ke nasional tahun ini, dan kami berharap itu dari Magefa. Kemudian kalau untuk dukungan dari sekolah, insya Allah kami mendukung sepenuhnya setiap proses yang akan diikuti oleh peserta didik kami, terutama kami memberikan izin untuk proses pembelajaran pada saat nantinya yang bersangkutan mengikuti tes-tes selanjutnya. Kami berharap karena sudah lama, sebenarnya sudah kurang lebih 5 tahun belum ada yang dari Magefa, belum ada lagi yang masuk ke nasional. Dulu pernah ada perempuan, tapi ini kan sudah lama. Kami berharap tahun ini Adit bisa langsung masuk. Yang pertama ini kan sudah, insya Allah kita sudah sedang melaksanakan proses penilaian akhir semester, sudah selesai ulangan, insya Allah besok terakhir, dan yang kami harapkan adalah dia bisa menjaga kesehatan, kemudian semua nilai-nilai akademik di sekolah bisa tuntas, sehingga meskipun dia nantinya mengikuti seleksi kegiatan ekstra di luar nanti, itu tidak meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai peserta didik di Magel.
1: Ia juga berpesan agar Bilhaki menjaga kondisi kesehatan serta tetap menyelesaikan seluruh tanggung jawab akademiknya di sekolah. Menurutnya, prestasi non-akademik harus tetap berjalan seiring dengan kedisiplinan dalam menyelesaikan kewajiban belajar. Sementara itu, Muhammad Bilhaki Ramaditya ATK mengaku tidak menyangka dapat melangkah hingga tahap seleksi tingkat provinsi. Ia mengaku awalnya hanya berharap bisa memberikan hasil terbaik pada seleksi tingkat kabupaten. Lagi, Bilhaki menjelaskan sejumlah tahapan seleksi yang telah dijalaninya, mulai dari tes wawancara kebangsaan TWK yang mengunci pemahaman tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum TIU, peraturan baris-baris PBB, pemeriksaan kesehatan, tes kesemaptaan jasmani hingga wawancara. Ia pun bertekad memberikan kemampuan terbaiknya agar dapat melangkah hingga tingkat nasional. Januardi melaporkan.
0: Menjelang peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua, panitia pelaksana terus memperkuat publikasi kegiatan melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk LPP, RRI, Fakfak. Laporan Anwar Lamohan.
4: Panitia peringatan ke-660 tahun masuknya Islam di Tanah Papua melakukan sosialisasi bersama Kepala LPP RRI Fakfak dan Ketua Tim Pemberitaan LPP RRI Fakfak pada Senin 8 Juni 2026 di LPP RRI Fakfak. Pertemuan tersebut berlangsung sebagai upaya memperkuat publikasi berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangkaian peringatan bersejarah tersebut. Ketua Panitia Peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua, Wahidin Puarada, memaparkan sejumlah agenda yang telah disiapkan panitia. Berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan perlombaan akan digelar untuk memeriahkan peringatan tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan pentingnya dukungan media untuk menjangkau masyarakat secara luas. Menurutnya, keterlibatan media sangat menentukan keberhasilan sosialisasi kegiatan.
5: Mendiskusikan dan kita sepakat bahwa sosialisasi itu sangat penting Karena kalau tidak banyak orang dengar informasi kegiatan itu, ya pasti tidak banyak orang yang datang. Jadi saya bilang sama teman-teman, kita buat semacam tagline itu, kegiatan ini harus menjadi semesta pembicaraan orang se-Fakfak. Jadi jangan ada, kalau semesta pembicaraan semua orang bicara, karena mereka sudah dengar dari siapa saja, lihat-lihat. Dan itulah hari ini kami datang ke sini meminta bantu
4: menanggapi hal tersebut, Kepala LPPRI Fakfak James Stephen Jahwadan mengatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung menyebarluaskan informasi. Dukungan itu akan dilakukan melalui siaran radio maupun berbagai platform media sosial milik LPPRI Fakfak. Ia menilai peringatan masuknya Islam di tanah Papua merupakan momentum penting yang patut diketahui masyarakat. Karena itu, RRI Fakfak siap berkontribusi dalam menyampaikan informasi secara berkelanjutan.
6: Terkait dengan kegiatan 8 Agustus ini sebagai pimpinan media, saya dan teman-teman, Pak Niko, Pak Anwar juga masuk panitia, kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pelaksanaan ini melalui media kami. Di sini ada terestrial kita, ada berita online juga, ada TikTok, ada FB, ada Instagram. Ini nanti kita sebarluaskan kegiatan-kegiatan yang tentunya dilaksanakan oleh teman-teman panitia.
4: Sementara itu, Ketua Tim Pemberitaan LPPRI Fakfak, Niko Oflong pun menyampaikan pihaknya akan menggelar dialog interaktif bersama panitia. Selain itu, RRI Fakfak juga berencana menyiapkan program talk show di kawasan ruang terbuka hijau RTH guna mendukung sosialisasi kegiatan.
7: Mungkin kita awal ini kita bisa sosialisasi melalui dialog interaktif. Jadi saya mungkin Bapak punya waktu kapan, besok juga bisa. Itu kita satu jam kita selesai dari situ, kita bisa langsung podcast juga bisa.
4: Menanggapi dukungan tersebut, Ketua Panitia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LPPRI Fakfak. Ia berharap sinergi antara Panitia dan RRI Fakfak dapat membantu menyukseskan peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua. Anwar melaporkan.

Panitia peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua terus menggencarkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Fakfak. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang akan digelar menjelang peringatan bersejarah tersebut. Salah satu kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Selasa 9 Juni 2026 di sela-sela acara penamatan dan perpisahan siswa Madrasah Ibtidaiyah di Fakfak. Kegiatan tersebut dimanfaatkan panitia untuk menyampaikan informasi mengenai rangkaian kegiatan yang akan berlangsung dalam menyongsong peringatan 666 tahun agama Islam masuk ke tanah Papua. Koordinator Bidang Sosialisasi, Andi, mengatakan pihaknya terus bergerak ke berbagai lokasi guna memperkenalkan agenda peringatan kepada masyarakat. Menurutnya, sosialisasi menjadi langkah penting agar masyarakat mengetahui dan ikut terlibat dalam seluruh kegiatan yang telah disiapkan panitia. Panitia berharap kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan antusiasme masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat mengambil bagian dalam berbagai perlombaan dan kegiatan keagamaan yang telah disiapkan. Peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua menjadi momentum penting untuk mengenang sejarah penyebaran Islam di wilayah Papua. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat nilai persaudaraan, kebersamaan, serta kecintaan masyarakat terhadap sejarah dan budaya Islam di Fakfak. Melalui sosialisasi yang terus dilakukan, panitia optimistis rangkaian peringatan tahun ini akan berlangsung meriah dan sukses. Dukungan seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan peringatan bersejarah tersebut. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka.

0: boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda saudara-saudari umat Katolik yang berbahagia, mendatang saya ajak Anda kita dengarkan bersama Mimbar Agama Katolik untuk edisi malam ini, Selasa 9 Juni 2026.

Selamat bertemu kembali para pendengar setia RRI Fakfak, khususnya umat Katolik dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kita bisa kembali berjumpa dan bersama merenungkan firman Tuhan. Harapan saya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Tema renungan kita pada hari ini adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Dari studio saya sampaikan selamat mengikuti.

Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepada-Mu atas berkat dan rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Ampunilah kami dari segala dosa yang telah kami lakukan, yang dengan sadar maupun tidak telah melukai hati kudus-Mu maupun hati sesama kami. Buatlah kami layak di hadapan-Mu sehingga boleh menerima firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, bukalah hati dan pikiran kami, dan singkirkanlah penghalang sabda-Mu, sehingga firman yang akan kami baca dan dengarkan dapat kami pahami dan dapat kami amalkan dalam kehidupan sehari ini, agar kami dapat memperbaiki diri dan kami layak menjadi saksi Kristus di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius, bab 5, ayat 13 sampai 16. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

para pendengar yang diberkati Tuhan, bacaan Injil pada hari ini sangat familiar di telinga kita. Kita pun mungkin pernah mengucapkan kalimat, semoga dapat menjadi garam dan terang di tengah masyarakat saat kita mendoakan seseorang atau suatu keluarga yang kita kunjungi. Dalam suatu masakan, komposisi garam sangat sedikit sekali digunakan dibanding volume masakan. Karena jika terlalu banyak garam ditaburkan dalam suatu masakan, justru akan merusak rasa makanan. Lalu, apakah makna dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan dalam khotbahnya di bukit? Dan kita baca kembali pada hari ini, mari kita simak satu persatu. Yang pertama, menjadi pengawet moral dan mencegah pembusukan. Pada zaman Yesus belum ada lemari es atau kulkas atau freezer, dan fungsi garam saat itu adalah sebagai pengawet agar daging atau ikan tidak membusuk. Maknanya, dunia yang berdosa ini cenderung mengalami kemerosotan moral dan spiritual atau pembusukan. Kehadiran umat beriman di tengah masyarakat berfungsi untuk menahan dan mencegah pembusukan moral tersebut melalui nilai-nilai kebenaran, integritas, dan kasih yang mereka hidupi. Yang kedua, memberi rasa dan pengaruh yang positif. Garam berfungsi untuk memberi rasa pada makanan yang hambar agar menjadi sedap. Maknanya, kehidupan seorang Kristiani seharusnya membawa dampak positif, kedamaian, dan sukacita bagi lingkungan sekitarnya dimanapun kita berada. Kehadiran kita harus mengubah suasana hambar atau penuh konflik menjadi penuh makna dan berdampak baik. Yang ketiga, menciptakan rasa haus akan kebenaran. Mengkonsumsi garam secara alami membuat seseorang merasa haus. Maknanya lewat perkataan, perbuatan, dan karakter hidup yang meneladani Kristus, umat Katolik seharusnya membuat orang-orang di sekitar mereka menjadi haus akan kebenaran, kedamaian, dan rindu mengenal Allah lebih dalam lagi. Berikutnya yang keempat, panggilan untuk bertindak atau melakukan aksi nyata. Garam baru bisa berfungsi jika ia ditaburkan dan menyatu dengan masakan. Garam yang hanya disimpan dalam wadahnya tidak akan mengubah rasa apapun. Dengan demikian, murid-murid Yesus tidak dipanggil untuk mengisolasi diri dari dunia, melainkan harus masuk dan terlibat aktif di tengah masyarakat atau bersosialisasi di lingkungan masyarakat, tempat kerja, pemerintahan, dan keluarga untuk membawa perubahan rohani yang positif. Dalam bacaan tadi juga ada peringatan, jika garam menjadi tawar, bagaimana? Dalam ayat tersebut, Yesus memberikan peringatan keras. Jika garam kehilangan asinnya, apa yang akan terjadi? Secara kimia, garam murni tidak bisa kehilangan rasa asinnya. Namun, garam di Laut Mati pada zaman itu sering bercampur dengan mineral lain. Jika terkena air, natrium kloridanya larut, meninggalkan ampas mineral putih yang tampak seperti garam tetapi tidak lagi asin. Ampas ini tidak berguna dan biasanya dibuang ke jalan untuk mengeraskan tanah. Selain membahas makna garam dunia, dalam khotbah di bukit, Yesus melanjutkan dengan metafora kedua tentang terang dunia. Jika garam bekerja secara tidak terlihat, melebur dan meresap, maka terang bekerja secara terbuka, terlihat jelas dan menuntun jalan. Berikut adalah makna tentang terang dunia. Yang pertama, menjadi pembawa kebenaran di tengah kegelapan. Dalam Alkitab, kegelapan seringkali melambangkan dosa, ketidaktahuan rohani, keputusasaan, dan kejahatan. Maknanya,
Kehadiran orang percaya di tengah dunia berfungsi untuk menyingkapkan kegelapan tersebut. Dengan hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kasih, mereka menunjukkan jalan yang benar kepada orang-orang yang sedang tersesat atau kehilangan arah hidup. Yang kedua, sumber terang yang bersifat relatif. Secara teologis, manusia pada dasarnya tidak memiliki terang di dalam dirinya sendiri. Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Dengan demikian, murid-murid Yesus disebut terang dunia karena mereka memantulkan cahaya Kristus yang ada di dalam diri mereka. Ibarat bulan yang memantulkan cahaya matahari ke bumi yang gelap di malam hari. Maka umat Katolik bertugas memancarkan karakter, kasih, dan kesucian Kristus kepada sesama. Berikutnya yang ketiga, kehidupan yang transparan dan menjadi teladan, seperti kota di atas gunung. Yesus menggunakan ilustrasi sebuah kota yang dibangun di atas bukit. Pada malam hari, lampu-lampu dari kota tersebut akan terlihat dari kejauhan dan tidak bisa disembunyikan. Artinya kehidupan seorang murid Yesus adalah kehidupan yang diperhatikan oleh orang lain. Integritas perkataan dan tindakan mereka di ruang publik maupun privat harus konsisten. Iman Katolik bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan secara privat, melainkan harus nampak dan berdampak secara sosial. Dan yang keempat, melakukan perbuatan baik yang berpusat pada Allah. Yesus secara spesifik menjelaskan bagaimana terang itu harus bercahaya, yaitu melalui perbuatan baik. Namun, tujuan akhirnya bukan untuk pamer atau mencari pujian bagi diri sendiri. Maknanya, terang itu bercahaya agar orang lain melihat dampaknya, lalu memuliakan Bapa di surga. Perbuatan baik yang dilakukan umat beriman, seperti menolong orang lemah, jujur dalam bekerja, membawa damai, dan mengampuni, harus mengarahkan pandangan orang lain kepada kebaikan Allah Bapa, bukan kehebatan kita manusia yang melakukannya. Di situ juga ada peringatan, jangan meletakkan pelita di bawah gantang. Gantang adalah wadah, sejenis ember atau bakul yang digunakan untuk menyukat gandum. Jika pelita yang menyala ditutupi gantang, cahayanya tidak akan terlihat, dan lama-kelamaan apinya akan mati karena kekurangan oksigen. Kesimpulan dari perikop yang kita baca tadi adalah sebagai berikut. Sebagai umat yang beriman, jangan sampai kita kehilangan identitas rohani, berkompromi dengan dosa yang tidak mencerminkan Kristus. Jika demikian, kita akan kehilangan esensi kegunaan di dunia. Menjadi garam dunia adalah sebuah tanggung jawab untuk terus berdampak bagi sesama. Menjadi terang dunia berarti menolak untuk bersikap pasif atau bersembunyi karena takut atau kompromi dengan lingkungan sekitar. Umat beriman dipanggil untuk menaruh pelita hidup mereka di atas kaki Dian melalui profesi, pelayanan, tutur kata, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seluruh isi rumah atau di lingkungan kita dimanapun kita berada, di sekitar kita dapat merasakan dampak kehadiran kita. Para pendengar yang terkasih, mari kita semua sebagai murid Kristus berani menjadi saksinya dan hidup seturut teladan kasih yang diajarkannya dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Jika kita menjadi tawar hati atau cahaya iman kita mulai redup, jangan ragu, pergi, datang mohon kekuatan kepada Yesus sebagai terang yang sejati.
dan hati kita yang tawar dan kehilangan semangat akan berkobar kembali. Semoga demikian. Pendengar yang diberkati, sebelum mengakhiri renungan hari ini, marilah kita bersama berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Kami mohon, berilah kami kemampuan untuk menjadi pelaku sabdamu, berani menjadi saksi Kristus dengan menjadi garam dunia dan terang dunia, mencerminkan Kristus yang hadir di tengah masyarakat, di tempat kami bekerja, dalam komunitas, dan dimanapun kami berada. Bantulah kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, agar tidak mudah menjadi tawar hati, ataupun takut menunjukkan identitas kekatolikan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja, bersama Dikau dan Roh Kudus Allah, dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang mendengarkan siaran sentuhan kasih ini, para pemimpin bangsa kita, seluruh perjuangan dan pergumulan hidup kita dan keluarga, pekerjaan kita senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, demikianlah siaran sentuhan kasih pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menguatkan iman kita dalam menjalani hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikut. Dari studio saya, Kristina Indarti, mohon diri. Salve, Tuhan Yesus memberkati.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Gua bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak. Setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: 94,9 MHz, Program A1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Timur, Anda bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Berbagai segmen masih kami hadirkan ya, temani ruang dengar Anda di suasana malam ini. Dan mendatang saya ajak Anda kita dengarkan bersama drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Jember.
2: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
3: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
4: Minggir Bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
5: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
4: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
5: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
3: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
4: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
5: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
3: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
3: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Coba. Nih, biar nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Cerai? Bukannya belum nikah sih, Bu.
1: Astagfirullah, Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh, Bu. Kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau melirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
4: Ada jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea, kan? Mirip banget, kan? Coba lihat. Mirip banget, kan, sama saya?
1: Nah, tuh. Coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan, tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak. Fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah. Dari postingan, jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: langsung. Jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi kita semua ini ya.
3: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh. Kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa?
3: Glinding.
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuman ngopi aja cari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata. Mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu, beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya Pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
0: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

Usai kita dengarkan drama radio dari RRI Jember, satu persembahan lagu ya dari Marcel dengan Semusim, lagu lama di tahun 2003, kami hadirkan kembali di malam hari ini. Siapa tahu ada di antara Anda yang punya kenangan khusus ya dengan lagu tersebut, atau Anda yang punya

Pada pukul 22 bagi Anda para pecinta sepak bola, jangan lewatkan pertandingan sepak bola Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik dalam laga FIFA Match Day yang akan bertanding ya pada pukul 22 waktu Indonesia Timur bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Mengingat pada pertandingan sebelumnya di hari Jumat lalu 5 Juni 2026 antara Timnas Indonesia versus Timnas Oman yang mana Indonesia unggul 3-0. Mudah-mudahan pada pertandingan nanti antara Timnas Indonesia melawan Timnas Mozambik juga dapat juara begitu ya. Doa dan dukungan kepada Timnas Indonesia. Mudah-mudahan bisa memenangkan laga pada nanti malam pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, terkait dengan pertandingan tersebut kami akan menyiarkan langsung untuk Anda yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Tetap stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

bunga yang mekar, serasa ingin terbang, apalagi aromanya yang harum. Beberapa bunga dikenal akan mekar di pagi, siang, bahkan ada yang mekar pada malam hari. Namun tidak untuk bunga untumbara atau disebut Yauton Polo dalam bahasa Sanskerta yang artinya bunga dari surga. Dikutip dari buku berjudul Flora Unit Jilid 2 oleh Gun Mardiatmoko, bunga ini berukuran mini yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Butuh kaca pembesar untuk melihat keindahan bunga ini saat mekar. Dilihat dari bentuknya, sekilas tanaman ini termasuk jenis tanaman bunga, tapi tidak memiliki daun, hanya berupa tangkai atau batang, yang mana batang dari bunga ini berukuran sedikit lebih besar dari permukaan rambut manusia. Serta kelopak yang berbentuk bulat dan berwarna putih, mirip seperti telur serangga. Bunga undumbara merupakan bunga legendaris yang hanya mekar tiap 3.000 tahun sekali. Uniknya, meski berukuran amat kecil, dapat tumbuh di mana saja. Bisa ditemukan di permukaan kayu, kaca, bahkan logam sekalipun. Tak hanya itu, bunga undumbara juga memiliki bau yang sangat wangi, meski ukurannya yang begitu kecil. Periode mekarnya pun begitu lama, dapat berlangsung hingga 1 tahun.

Selamat malam pendengar untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat berapa saja untuk semua ya, tanpa terkecuali. Dan pendengar, untuk diketahui, Kabupaten Fak Fak akan memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua pada 8 Agustus 2026. Momentum ini menjadi refleksi sejarah sekaligus penguatan nilai toleransi, perdamaian, dan persaudaraan di Fak Fak Papua Barat. Pendengar, terkait dengan memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua, nah ini Ketua Panitia Dr. Haji Wahidin Puarade MSI memaparkan berbagai agenda yang akan dilaksanakan selama rangkaian peringatan. Sejumlah kegiatan keagamaan, sosial, dan perlombaan telah disiapkan panitia. Menurutnya, dukungan media sangat diperlukan agar informasi kegiatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi yang luas diharapkan mampu meningkatkan partisipasi publik. Ya, pendengar, terkait dengan beberapa lomba yang akan diselenggarakan ya oleh panitia dalam rangka memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Di antaranya ada lomba salawat, ada juga lomba baca surah Yasin regu, kemudian juga ada lomba berjanji beregu, ada lomba hadrat, ada pula lomba pidato, lomba samra, kemudian juga lomba solawat. Kesemua lomba ini pendengar, pendaftarannya mulai pada tanggal 1 Juni sampai dengan 20 Juni 2026, dan pendaftarannya adalah gratis. Nah, itu beberapa lomba ya yang akan diselenggarakan oleh panitia dalam rangka memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setrika merupakan salah satu alat rumah tangga yang paling sering digunakan. Setrika sudah ada sejak peradaban Cina sampai akhirnya teknologi modern mengubahnya. Setrika modern pertama kali muncul pada abad ke-18 ketika penemu Inggris bernama John Thornton mengajukan paten untuk pemampat udara panas. Alat ini menggunakan udara panas yang dipompa ke dalam sebuah selang yang kemudian ditekan ke atas pakaian untuk menghilangkan kerutan. Alat ini menjadi sangat populer dan menjadi dasar dari setrika modern. Selama abad ke-19, setrika menjadi lebih banyak digunakan di rumah tangga dan banyak perusahaan mulai memproduksi setrika. Penemu Amerika bernama George T. Sampson mengajukan paten untuk setrika listrik yang menggunakan listrik untuk menghasilkan panas dan udara panas untuk menghilangkan kerutan. Setrika listrik menjadi sangat populer dan sangat cepat menggantikan setrika uap. Selama abad ke-20, setrika menjadi lebih canggih dan efisien dengan banyak model yang menawarkan fitur seperti pengaturan suhu, pengaturan waktu, dan kemampuan untuk menghilangkan kerutan dari berbagai jenis pakaian. Saat ini, setrika tersedia dalam berbagai bentuk ukuran, termasuk setrika uap, setrika listrik, dan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

58 menit berlalu ya dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugreseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
2: Yang kita putuskan hari ini, menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus diubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi, sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, liputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
14: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Dan ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
18: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi. Dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi. Dan pada saat proses Arbuzna, sebelum Arbuzna, dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab Syekh Iskandar Muhammad Al Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus.

0: apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah. Biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
1: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Soekarno pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
4: Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan mulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama, yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan, kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Ben Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk

senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lisi Loli Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apa, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: ...35 menit berlalu dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pendengar mendatang, kami hadirkan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah. Kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Untuk malam ini, Selasa 9 Juni 2026, sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, ikuti pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia versus Mozambik langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dalam laga FIFA Matchday 2026. Dan pendengar, pada siaran langsung pertandingan nanti akan kami siarkan langsung ya untuk Anda bersama reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Pastikan Anda tetap stay tune, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: kakak pukul koleksi tas banyak juga, andalan.
1: Ya iyalah. Nah, yang ini nih yang model terbaru. Bagaimana? Bagus kah, Trada?
0: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketemu tas daerah, tas tomang Trada di antara kakak pukul koleksi.
2: Bangga buatan Indonesia bisa dimulai dengan bangga menggunakan produk-produk lokal daerah.
3: Kera-kera atau sasi pala dalam masyarakat petani pala di Kabupaten Fakfak merupakan salah satu kearifan lokal yang bertujuan untuk melindungi kualitas pala agar tidak menurun karena terjadinya panen muda. Lambang kera-kera diwujudkan dalam bentuk dahan kayu atau dedaunan yang dibungkus oleh kain merah lalu ditancapkan dalam tanah sehingga berdiri tegak. Kera-kera dilakukan beberapa bulan sebelum panen raya dan dicabut pada saat panen dimulai. Dengan dicabutnya kera-kera, masyarakat petani pala sudah bisa memulai panen pala. Tetapi sebaliknya, jika kera-kera belum dibuka, masyarakat petani pala tidak diperbolehkan memanen pala sekalipun itu kebun pala.

Ya, pendengar, kita telah dengarkan ya beberapa pilihan lagu daerah ya si Ruang Dengar Anda di suasana malam hari ini, kebersamaan kita di hari ke-9 di bulan Juni tahun 2026. Dan bertepatan di hari ini, pendengar, kita peringati sebagai Hari Arsip Internasional yang diperingati di berbagai negara setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya arsip dalam menjaga memori dan sejarah bangsa. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, arsip tetap memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Arsip menjadi sumber informasi, bukti hukum, hingga catatan perjalanan suatu peradaban. Pendengar, Hari Arsip Internasional yang diperingati setiap tanggal 9 Juni untuk mengingatkan pentingnya arsip dalam kehidupan masyarakat. Peringatan ini ditetapkan oleh International Council on Archives, ICA. Tanggal tersebut dipilih untuk memperingati berdirinya organisasi tersebut pada 9 Juni 1948. Keberadaan arsip memiliki peran penting dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari pemerintahan, pendidikan, penelitian, hingga pelestarian warisan budaya. Melalui arsip, berbagai peristiwa penting dapat dipelajari kembali oleh generasi berikutnya. Karena itu, pelestarian arsip menjadi bagian penting ya dalam menjaga identitas dan memori kolektif bangsa.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: 29 menit berlalu ya, dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu dari berbagai daerah ya, silang dengar Anda di suasana malam hari ini, kebersamaan kita di Musik Tradisional dan Budaya edisi Selasa 9 Juni 2026. Anda dapat ikuti kembali segmen Musik Tradisional dan Budaya di esok siang ya, pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, saatnya kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur, saat kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak pertandingan FIFA Match Day antara Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
1: Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan Mozambik mencoba membangun serangan. Kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Donitri Pamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson. Edmilson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Donitri Pamungkas tadi. Terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi, sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
2: Amancio Haupita Kanhembe.
1: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Donitri Pamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia, ke tengah kali ini. Ada satu pemain Mozambik, yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan kali ini. Ada Marcelino Ferdinand saat itu, mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
3: upaya yang bagus tadi dari pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di area kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
1: Ya, Kevin Dix.
3: Ya, membilang ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam lampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan, masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Edmilson nampaknya. Ya,
2: Mozambik melewati garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Ed Milson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Ed Milson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Rido, mencoba dikejar tadi oleh Donitri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini dan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar gimana oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Orotmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10 Amin Ciu, melebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas saudara-saudara. Ada Donitri Pamungkas melakukan serangan balik. Donitri Pamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
4: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena iya, gak terima kayaknya dia kehilangan bola.
2: Dia
4: gak
2: mau
4: bola,
2: ditinggalin
4: ya, kan?
2: Begitu aja.
4: Aduh, makanya langsung ditarik. Ya.
2: Jangan tinggalin aja aku.
4: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
2: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
4: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali, Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Rido. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Rido. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Rido. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Donitri Pamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Orotmangun. Di situ ada Ragnar Orotmangun, melebar dia ke sebelah kiri, ada oleh di tengah, sayang sekali tidak mampu oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan, sudah masuk dalam kotak penalti. Gah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas, bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido. Ya, Rizky Rido ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti, dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Donitri Pamungkas tengah melebar kali ya. Mulai masih Donitri Pamungkas berada di sektor tengah. Melebar, yang dituju adalah Ragnar Orotmangun yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ratnat Orotmangun kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Indonesia kali ini, umpan langsung. Coba langsung tembakan dilakukan oleh Kevin Dix tadi
2: ya, kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia agresif dan begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratna Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
4: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
2: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
4: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri, diantaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al Quwa Al Jaywa Irak ya sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini pendek lagi kembali kepada Edmondson, coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
3: Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
4: Ya sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole ole ole ole.
3: Nah ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
4: Ya enggak digue-guekan ya.
3: Iya, lulukan aja, ada ole.
4: Oh iya. Nah makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni. Karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Carminio ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Shelton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya, sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya sudah selesai, bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
5: Gol Indonesia by point number 10 oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10 oleh
2: ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Pamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebentar, kemudian terlalu bangun, ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia coba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Mereka pindah ke tengah, kembali ke lingkaran Verdong. Lanjut lagi, ke tangan, pas ke tangan, pas ke tangan, hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap, bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudut.
4: Ah, pelanggaran sepertinya.
3: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Pamungkas, mencoba dikejar Doni Pamungkas. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi, masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggiring bola, lepaskan lagi. Baru kembali ke penalti. Lepaskan tendangan. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
4: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
3: Ya,
4: namun
3: betul.
4: Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia sampai jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik, terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
3: Bentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
4: Oleh
3: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali, pencetak gol pertama bagi Indonesia.
4: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
3: Iya.
4: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
3: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
4: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Nah, masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah yakni Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot.

0: oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik. Kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit. Mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, digawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
1: Berbahaya. Ada Ipariena langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuhkan pemain Mozambik. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
2: Banyak sekali blunder ya.
1: Iya.
2: Meskipun bola memang blunder sih.
1: Iya.
2: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
1: Mata kakinya ketutup itu.
2: Oh iya iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung
1: ya kan. Nyeplos tadi.
2: Atau nggak pakai sarung jadi bisa di nutmeg ya.
1: Iya juga. Bercanda mulu kiper itu.
2: Iya.
0: Main bola apalagi canda dia.
1: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik. Lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang si kulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio. Nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari bola. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya. Dapat dibacakan lagi oleh Martin Pell. Coba tenang lagi. Bagaimana orang bangun? Luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
2: Kevin Dix ya,
1: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia. Kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada oleh Menigo di sana. Lebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan nomor punggung 9 Alcidio ini. Di tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menata ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas. Doni Tri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner? Masih Ivar Jenner. Lebar lagi ke sisi kanan. Ada Doni Tri Pamungkas. Masih Doni Tri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik? Marcelino.

0: Bilal, kirimkan langsung bola ke depan. Bahaya. Ah! Diterpis saja mungkin oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, Hamas Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
1: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
0: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
1: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia, sisi kanan Mas Kami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dibayang-bayangin oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tribamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia, yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot. Kali ini dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito. Ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Oli Romeni. Terjatuh Oli saat mencoba merebut bola. Oli Romeni, pemain nomor punggung 10.
2: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
1: Oh, orang tangguh. Ya. Oh, orang lihat saya.
2: Ah, orang mudeng.
1: Orang mudeng
2: ya.
1: Jadi, orang tangguh jatuh tadi ya.
2: Orang tangguh nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan dengan ke kanan. dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan, bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia, bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri, nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik, ya masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Fredina. Kiri ke depan, di sana ada di depan, di sana ada di
0: Dimitri Pamungkas hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
3: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
0: Iya,
3: cepat kaget, sekali ya, cepat sekali bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
0: Betul
3: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
2: Iya, makanya kenapa dan begitu.
0: Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya, bagaimana oleh Romeni. Mencoba mengputar-putar oleh, mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya, oleh Romeni. Masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia, coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami.
2: Offside.
0: Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio, penjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang melambang terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choi. Ada lagi Walter Antonio sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Edmilson mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri masih mundur ke belakang pada Edmilson. Makin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joey Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan lebih cepat. Ada Congai di sana, dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas saudara-saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
3: lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik. menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah memasuki menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio. Ke belakang dia, Edwilson. Ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang, Ivan Carminio. Melambung saja umpan, diserahkan kepada pemain nomor punggung 7, Dario Conga. Berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Pamungkas yang dituju, ya, Ivariena.
0: Di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner, kembali ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu namun saya kundulan oleh Romani tadi, berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Edmilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Verdong dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat direbut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdong. Sodorkan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, menjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elvan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Peripesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Peripesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix. Sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lantang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Bahaya saudara-saudara, topas, bagaimana menolak, datang Kevin Peto, masih Kevin Peto menguasai bola, lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirinda, mencari tengah, ada Lato Oramangun, menguasai bola, datang, sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung, namanya 13, tempatnya kemungkinan Ezequiel, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia, Marcelino Ferdinand, menguasai bola, melakukan serangan cepat kini, bagaimana Kevin Peto di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Verdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Peripesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, bentur tadi tendangan dari Joey Peripesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Peripesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri.
1: sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masih memasuki menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
3: Coba mengulur waktu ya.
1: Iya,
3: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik.
1: Sudah dilakukan tendangan gawang melambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Coba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Kai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis. Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romini membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infren da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini, ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri, melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romini, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Ole Romini. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Ole Romini, berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14, Joey Pelupesi. Ke belakang dia, ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan? Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih membawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia, Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino. Sayang sekali oleh Romeni, tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup fluid tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
4: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan atau prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu. Apalagi tidak ada Justin Hubner karena kita gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogul gitu gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang saya tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu, gitu ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistemnya bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi? Nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayaknya senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma kemarin itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi prediksi saya, pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, dan nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Ya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya dulu serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya artinya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja
0: gitu aja. Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin tapi sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya, kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Ya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari bentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Ya.
4: Begitu.
0: Baik.
4: Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio,
0: ya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam. Dari Jember saya ke Makassar, Pak Junaidi, salam olahraga.
6: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
6: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi, 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
6: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
6: Ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat mutu tambang pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
6: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Iya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
6: Ya. Bisa menang ini bisa.
0: Ya.
6: Indonesia menang
0: ya.
6: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
7: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
7: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Skornya berapapun enggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
7: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Menikmati
7: proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh, Mas.
0: Masih
7: India Belanda.
0: Yeah.
7: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
7: Dengan pelatih ini mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
7: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. dia terlalu masa untuk membentuk mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin terlalu matang ya, semuanya. Mas Gilang ya, kalau lihat.
7: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
7: Pengumuman dilanjut ya, kita lihat sama-sama
0: nanti akhirnya.
7: Nyon pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
8: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
8: Ya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
8: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja nih.
0: Wah, mantap.
8: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik, sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini. Angkat langsung jauh ke depan tadi, namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan. Mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami, Ivar Jenner tadi. di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik dikuasai oleh Ivani Carminio. Lancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola. Mundur ke belakang. Sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orotmangun. Sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada oleh Romeni. Mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Ridho di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi oleh Romeni. Mundur ke belakang oleh, coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedudukan bola ke depan, lebih kali kepada juga Elkan Bagot. Berduel lagi Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik. Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Ridho berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Ridho. Rizky Ridho menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Ridho. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kenculi. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kenculi, coba untuk membangun serangan kali ini. Mozambik dalam pertahanan Indonesia berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8 yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Suli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Substitution for Mozambik. Player number 15 Kane Suli Amidu, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Di belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Jepil Pesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola ke sebelah kiri, ada Calvin Ferdok. Langsung umpan kaki kiri, Calvin Ferdok diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Ratnang tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivariener belakang kali ini, kembali kepada Ivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, nyambut tendangan bebas. satu tangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, berikan kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi kepada Joey Polipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Polipesi, masih Joey Polipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orangmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Polipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik bagian pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Polipesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi kepada Calvin Fedong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia. Berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ivan Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni, Ole Romeni mencoba menguasai kedua pemain, masih Indonesia menguasai bola. Dapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Rata Orangmangun, Rata lepas ke tendangan, oh, membentur, oh, sayang sekali upaya dari Rata Orangmangun tadi, membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru

0: Yes.
1: Panjang ya?
0: Panjang ini. Saya namanya
1: hampir David kata. Hampir David Edmera ya?
0: Iya, padahal nama panggil aja Aci Des.
1: Iya, Aci Des.
0: Kayaknya Jepang ya? Eh, oh, serangan balik Bung Joyo, saudara. Bagaimana Mas Celi Dapurina? Satu sebelah kiri, ada orang ini. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivan Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia. Main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi. Bio Antonio. Yang kan ada dua pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Ambeo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Kavim Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. Tiga pemain Indonesia.
1: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
0: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri. Dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga. Siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
1: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
0: Ya.
1: Ayo siapa ayo. Nah. Oke, kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
0: Iya, kelihatan kita ada layar.
1: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
0: Ya, ya. Nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Rido yang digantikan oleh Sandy Walsh.
1: Ya.
0: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
1: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
2: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number 80.
0: Ya, lemparan ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lini pertahanan Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz. Tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri. Kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Ada Nathan Chowaon. Pemain sudah sana. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dimabalkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
1: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik.

0: sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik. Kali ini masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Wilson Gabriel geser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walls, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walls kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin pass. Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Ke belakang dia lagi, Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan, kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya, Indra.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia.
0: Habis ngitung ya,
1: 7 cm tadi, ya langsung ya. Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson dapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini. Nathan Chowawon mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
1: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
0: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi. mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
2: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Masih Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas, pemain Persija Jakarta. Coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
3: Jumlah penonton yang berada pertandingan
2: di gawang dari Mozambik
3: berjumlah 29.889 penonton.
2: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Rehan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang pemain Indonesia. Joy Pelupesi Indonesia. Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas tendangan. hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar. Orat Mangun, masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, kejar sama dia, kembali lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan Ole Ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya membeli aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba di sudut tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Nah, Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain? Ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, gantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
4: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
2: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
0: Hati-hati kepleset.
4: Replaced by player number 4 Amade Momade.
2: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh, Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, melebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-kotak di tackle di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
0: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Nah, sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti, Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming. Asal Singapura, Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Melebar dia, pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6, Manuel Nanga Kembala, yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya, sudah langsung ke dalam kotak penalti. Sundulan, dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia hal ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri, buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan oleh Romeni, terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel, kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik, yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18, Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Pemain Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6, belakang dia Milson kembali. Coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik, terus melakukan serangan. Ada satu pemain, nah balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17, Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, menerima, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah memasuki menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang satu pemain Mozambik nomor punggung 6, ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia. dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong. Ke kanan dia, Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya oleh Dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
5: Iya,
0: oleh masih mencoba untuk membangun serangan oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra oleh.
5: Ya, betul sekali bagaimana oleh penguasaan bola ini memang sangat bagus. Coba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pulupesi. Masih Joy Pulupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun. Kembalikan lagi kepada oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pulupesi. Joy Pulupesi. Lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya ada Lorenzo Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dan tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bukan subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Kembali menghasilkan tendangan penjuru dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di kotak penalti. Bagi pemain oleh Romeni, Joy Pulupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di tepi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Orat Mangun? Ratar Orat Mangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit tambah waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Orat Mangun bayangin ketat mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratar Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pulupesi. Masih Pulupesi, Ratna Orat Mangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya. Mundur ke belakang pada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Pas. Safety first ke belakang. Masih Martin Pas. Dengan tenang Martin Pas menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong. Alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sally Walsh di sana. Mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joy Pulupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia. Masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Pas tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik nampaknya nomor punggung 21 kah di sana bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik dengan tenang masih menguasai bola. Martin Pas diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan. Ada
6: mendengar itu tadi ya, informasi ataupun jalannya pertandingan sepak bola antara Indonesia versus Mozambik yang kami relay dari Pro 3 Jakarta dan saat ini masih berlangsung pertandingan tersebut. Anda bisa simak kembali di 88,80 FM atau via streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, tak terasa begitu cepat waktu berputar, kita harus pisah untuk edisi malam ini. Selasa 9 Juni 2026, saya Siti Nuraisa pamit mundur, bersama rekan di Pemancar. Kita sua kembali insya Allah di esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja saran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Rabu tanggal 10 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Pandean 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Program 1 dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz ya, temani ruang dengar Anda. Jumpa lagi bersama saya Hatijah Bacu yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda dari pukul 5 hingga nanti pukul 12 siang ya, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan. Yang mana kami buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur, dan kami akan temani Anda semua di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita daerah. Pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti ruang layanan masyarakat. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita sentral. Pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti para pinang. Dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami temani Anda semuanya di Fak-Fak Menyapa ya, dengan topik yang kami angkat di pagi hari ini, yaitu mengalirkan harapan mewujudkan Kelurahan Fak-Fak Selatan bersih dan sehat bersama dengan Lurah Fak-Fak Selatan. Anda pun juga nanti dapat bergabung di jalur telepon 0811-495-9490. Dan acara Fak-Fak Menyapa juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak ya. Dan hingga nanti menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita sentral. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang ya. Dan jangan lupa pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami temani Anda semuanya di Halo RRI. Anda pun juga dapat menyampaikan berbagai keluhan di jalur telepon 0811-495-9490. Ya, demikian saya temani Anda di pagi hingga siang ya, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di suasana pagi ini, saya temani Anda semuanya di Mutiara Pagi. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga kemudahannya sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah berjalan dengan lancar. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini, kita ikuti bersama pengajian Al-Qur'an.

bersikap tawadhu. Dari Iyad bin Hammad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya agar supaya kamu sekalian bertawadhu atau bersikap rendah diri, sehingga seseorang tidak merasa sombong terhadap yang lain dan seseorang tidak pula berbuat zalim terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

ekstrim dapat menyebabkan inflasi karena harga pangan naik dan tidak stabil. Ketergantungan produksi pangan pada kondisi cuaca yang stabil, fenomena seperti kekeringan, banjir, dan badai dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen, sehingga pasokan pangan berkurang dan harga naik. Selain itu, cuaca ekstrim juga mengganggu rantai pasokan, memperlambat distribusi, dan meningkatkan biaya transportasi. Akibatnya, konsumen harus membayar lebih untuk makanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada. Bersua lagi bersama kami di Sentuhan Kalbu pada pagi hari ini dengan tema yang kami angkat, yaitu jariah digital ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan dengan lancar. Baik kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, di pagi ini kita sudah bersama dengan Pak Ustadz Muhammad Dhani Romalian MPD, dan kita juga undang Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di jalur telepon 0811 495 9490. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya, insya Allah akan dijawab oleh Pak Ustadz. Baik, kita langsung sapa saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar nih Pak Ustadz?
1: Kabar baik Mbak Tija.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
0: ya,
1: baik.
0: Kita bisa berjumpa lagi ya di Sentuhan Kalbu pagi ini. Baik Pak Ustadz, mungkin kita langsung aja dengan tema kita pada pagi ini, jariah digital. Ini temanya sangat unik ya Pak Ustadz.
1: Jariah digital.
0: Baik, silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengajak kepada pendengar kaum muslimin dan muslimat, Mbak Tija juga di studio, kita selalu bersyukur kepada Allah karena di pagi ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk kembali hidup, dan insya Allah akan melakukan seluruh rencana-rencana kita pada hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak lupa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita berharap kembali menghadap Allah mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Persatu Radio Fakfak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pagi hari ini akan mengulas sedikit tentang jariah digital. Sebuah istilah yang lahir di masanya. Dengan perkembangan teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi, belajar, dan menyebarkan informasi, Mbak Tija. Jika dulu dakwah dilakukan melalui mimbar, majelis ilmu, atau tulisan di buku, maka saat ini dakwah dapat menjangkau jutaan manusia melalui media digital. Inilah yang menarik kita angkat pada kesempatan pagi hari ini. Kenapa? Karena media ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi kehidupan sekarang. Oleh karena itu muncul istilah jariah digital, yaitu amal-amal kebaikan yang dilakukan melalui media digital, dan manfaatnya terus mengalir sehingga menjadi bagian dari amal jariah. Apa itu amal jariah, Mbak Tija? Amal jariah itu amal yang kita lakukan

0: ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Ini menjadi landasan utama bahwa ada amalan yang pahalanya tetap mengalir setelah kita tidak ada di dunia ini. Maka tadi saya sampaikan, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud ilmu yang bermanfaat itu artinya segala bentuk penyebaran ilmu terus dimanfaatkan manusia, baik melalui pengajaran langsung maupun media yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ini tentunya membuat kita sebagai generasi yang hidup di masa ini memanfaatkan media ini sebagai sarana dakwah. Kita bisa lakukan dengan cara kita yang tentunya berharap untuk mendapatkan pengaruhnya. Misalnya nih contoh Mbak Tijah, ya, ada melalui WhatsApp kita bisa bangun grup keluarga.
1: Silaturahmi ya Bang Ustaz ya.
0: Lalu kita munculkan seruan-seruan dakwah di dalam grup itu sehingga keluarga ketika melihat, membaca ada yang bermanfaat diamalkan, maka itu langsung tersambung nilai ibadah kita. Amal jariah akan kita dapatkan. Nah, oleh karena itu jariah digital sangat penting sesuai dengan kehidupan sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ini tentunya menunjukkan bahwa kewajiban dakwah dan penyebaran kebaikan. Internet dan media sosial dapat menjadi sarana untuk melaksanakan perintah tersebut. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Al-Quran Surat Fusilat ayat 33. Jadi setiap unggahan yang mengajak kepada Allah, mengingat salat, akhlak dan kebaikan, termasuk dalam cakupan ayat tadi itu. Lalu selanjutnya Mbak Tija, jariah digital sebagai bentuk ilmu yang bermanfaat. Nah, ini sudah kita jabarkan pelan-pelan ya, sehingga pendengar juga di rumah bisa dapat menyesuaikan dengan informasi ini sebagai bagian daripada penjabaran topik pada kesempatan kali ini.
1: Pak Ustaz, sebelum dijabarkan kita undang lagi pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang mau bergabung, silakan di 0811 495 9490. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustaz di luar dari tema juga boleh, insyaallah ya. Nanti dijawab sama Pak Ustaz. Oke, baik, silakan Pak Ustaz, kita sudah mulai untuk menjabarkan nih jariah digital ini seperti apa. Amalan apa yang kita dapatkan ya? Apakah pahala apa yang kita dapatkan? Manfaatnya juga seperti apa ya gitu ya, Pak Ustaz, silahkan.
0: Harusnya begini Mbak Tija, ini kesempatan kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya karena amal jariah ini sebagai penolong nanti. Kita sudah tidak berada di dunia, dia tetap mengalir terus. Dan membantu kita ketika kala mendapatkan pertanyaan-pertanyaan di akhirat di dalam kubur nanti. Nah, jariah digital sebagai bentuk ilmu yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Misalnya nih, saya mengajarkan kepada murid-murid di sekolah tentang sholat. Lalu mereka sempurna melaksanakan gerakan sholat. Maka itu pahalanya sama dengan sholat yang saya kerjakan secara sempurna. Mengalir terus Mbak Tija. Ini misalnya

0: selain itu juga orang yang mengunggah video tentang tata cara sholat.
1: Oke.
0: Kemudian dinonton ribuan orang dan diamalkan. Itu juga pahalanya seperti kita sedang melaksanakan sholat.
1: Baik.
0: Jadi sekarang ini banyak muncul di media tentang hal-hal seperti yang saya sampaikan itu. Konten-konten yang bermanfaat.
1: Yeah. Nah,
0: kemudian terlepas daripada itu, ada pula orang yang membagikan kajian Islam, menulis artikel keislaman, membuat video edukasi agama, menyebarkan mushaf Al-Quran digital, membuat aplikasi pengingat sholat, membuat grup belajar Al-Quran. Ini semua itu bagian daripada jariah digital, Mbak Tija. Kita manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk membantu kita dalam menyiapkan diri agar insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala amal itulah yang akan menolong kita kelak. Kemudian selain tadi ada juga menyebarkan ayat dan hadis yang sahih. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau satu ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, sampaikan dariku walau satu ayat, kata Allah. Jadi media sosial memungkinkan seseorang menyampaikan satu ayat kepada ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Jadi kalau kita berteman dengan 100 orang, di saat kita sebarkan satu ayat kebaikan untuk mengajak orang, maka saat 100 orang itu melihat, lalu kemudian menyebarkan kepada 10 orang lagi dari 100 orang itu, maka pahala kita akan
1: terus mengalir.
0: Jadi hal-hal inilah yang kemudian kita akan manfaatkan dalam dunia digital saat ini. Kemudian yang kedua, kita membuat konten dakwah. Berupa video ceramah, kemudian artikel keislaman, e-book islami, dan lain-lain sebagainya. Selama konten tersebut mengajarkan kebaikan dan terus bermanfaat untuk orang lain, maka pahalanya berpotensi terus mengalir. Kemudian selanjutnya adalah mengajarkan Al-Quran secara online.
1: Bisa ya Pak Ustaz ya.
0: Artinya kalau kisi manfaat daripada kita isi ya, yang tidak masuk akal, ya cerita-cerita yang tidak masuk akal yang kita pakai untuk mengajak orang membaca Al-Quran secara berlahan-lahan. Itu juga bagian daripada cara praktis untuk mendapatkan pahala amal jariah. Kemudian Mbak Tija, tidak semua orang mampu berdakwah secara langsung, Mbak. Namun seseorang bisa, artinya tidak selain daripada yang saya sampaikan tadi, bisa juga karena Mbak Tija misalnya ada orang tua yang tidak punya kemampuan untuk langsung menyebarkan dakwah melalui media video misalnya, dia bisa menyumbangkan kuota untuk orang pakai lalu kemudian menyebarkan. Nah itu juga ada
1: yang memberikan edukasi, karena dia tidak bingung cara untuk membuat sebuah konten gitu ya Pak Ustaz. Jadi sehingga dia membantu temannya
0: untuk itu juga itu juga. Kemudian membeli perangkat untuk Al-Quran juga boleh. Atau membiayai ya operasional media dakwah.
1: Okay. Jadi itu juga termasuk ya Pak,
0: termasuk karena masih ada hubungan dengan mengajak kepada hal-hal yang berhubungan dengan dakwah.
1: Oke, ada manfaatnya juga.
0: Jadi ada manfaatnya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat baik atau tidak mengambil bagian dalam amal jariah.
1: Baik.
0: Jadi digital ini juga mempermudah kita untuk melakukan kebaikan.
1: Iya.
0: Nah, seperti gambaran yang saya sampaikan tadi itu secara mudah untuk kita bisa terapkan, pendengar sekalian.
1: Baik, mengajak orang untuk melakukan hal yang baik.
0: Kalaupun tidak secara langsung, bisa melalui cara-cara tadi itu.
1: Iya,
0: Pendengar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang keempat dalam penjabaran itu, kemudian kelima adalah Mbak Tija menulis buku dan artikel digital.
1: Oke, baik.
0: Tulisan yang baik ya. Seringkali bertahan lebih lama daripada usia penulisnya. Contoh seperti Imam Nawawi, Imam Bukhari, dan para ulama terdahulu telah wafat berabad-abad lalu. Namun pahala ilmu mereka terus mengalir melalui karya-karya mereka. Jadi itu Mbak Tija, jadi tetap mengalir sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal. Itu beberapa hal penting yang bisa digunakan dalam memperoleh jariah.
1: Oke, melalui digital ya, ya Pak Ustaz.
0: Iya, digital. Kemudian Mbak Tija, ada juga bahaya dosanya.
1: Oh, ada lagi Pak Ustaz. Saya pikir banyak manfaat, tapi ternyata ada juga.
0: Ada juga ya, dosanya. Ya. Lawannya itu ada Mbak Tija.
1: Okay, jadi dampaknya. Gitu.
0: Dampaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya.
1: Waduh, ini kalau di media sosial banyak nih Pak Ustaz ya. Iya, mengungkapkan isi hati ya.
0: Seperti menyebarkan hoax. Kemudian konten pornografi. Pornografi itu bahaya juga, ghibah dan fitnah, ujaran kebencian, video kemaksiatan, kemudian informasi agama yang tidak benar. Ini semua itu kebalikan daripada pemanfaatan media digital
1: kita
0: tadi
1: yang
0: itu.
1: Tadi ya,
0: bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang dosa. Sebaliknya, kalau kita manfaatkan untuk hal-hal positif dan bermanfaat, berarti akan menyelamatkan kita di akhirat sebagai amal jariah.
1: Iya. Berarti kita harus pandai-pandai
0: Pak
1: Ustadz ya, untuk memilah dan memilih
0: informasi.
1: Ya,
0: jadi kebebasan kita menggunakan media, tapi kemudian kita sendiri juga harus mengatur agar jangan sampai apa yang kita lakukan saat itu lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. Kemudian apalagi zaman sekarang, Mbak Tija, tantangan di zaman digital juga ada, Mbak. Ada seperti ria dan mencari popularitas, juga bahaya.
1: Ini nih.
0: Ini dipertegas ya dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan kemurnian ketaatan kepada-Nya. Niat harus dijaga, Mbak Tija, agar aktivitas digital benar-benar untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala.
1: Jadi jangan kita asal memberikan komentar ya Pak Ustaz. Ya kita baca dulu, ditelaah dulu.
0: Iya, ditelaah dulu Mbak Tija.
1: Setelah itu
0: kemudian kita bisa menanggapi, memberikan respon atau mendukung atau bagaimana cara yang penting kita bisa melihat konteks daripada
1: informasi yang kita bacakan ya, ataupun berita-berita yang semakin seru dan ramai.
0: Sekarang memang lagi sedang ramai-ramainya kita bisa melihat di depan mata kita.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul, Pak Ustaz.
0: Karena ketika kita buka HP kemudian melihat perkembangan, pasti muncul info-info yang beredar.
1: Iya, bukan hanya di dalam negeri saja, di luar negeri, juga bisa ya.
0: Bisa.
1: Tapi berhati-hatilah untuk mendapat informasi.
0: Iya.
1: Jadi carilah informasi dengan platform yang memang dipercaya ya, Pak Ustaz ya.
0: Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. Karena itu setiap dalil harus diperiksa sumber dan kebenarannya.
1: Baik, Pak Ustaz, sebelum lanjut kita undang lagi nih kaum muslimin dan muslimah nih ya. Silakan yang mau bergabung di jalur telepon 0811-495-9490. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, jariah digital, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan juga boleh, insya Allah nanti dijawab nih sama Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz, kita lanjut lagi nih. Sangat seru ya kalau berbicara dengan jariah digital.
0: Kemudian talenta dengan teknologi. Ini tadi menyebarkan ilmu tanpa dasar kan, saya sampaikan tadi, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. Ini sekarang talenta dengan teknologi. Media digital adalah sarana bukan tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Al-Asr ayat 1-2, wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Jangan sampai aktivitas digital justru melalaikan sholat, keluarga, dan kewajiban lainnya.
1: Karena saking serunya ya, waktu sholat jadi sebentar lagi.
0: Mungkin dalam keluarga ya, mohon maaf, biasa ya ada kerjasama antara suami istri, kadang istri minta tolong, kita masih serius, sabar dulu mah, masih
1: tunggu dulu.
0: Itu yang dimaksud ya, bisa melalaikan urusan keluarga kan, begitu. Dan ini hal-hal yang harus kita perhatikan untuk bisa mengimbangi ya penggunaan media dengan hal-hal lain,
1: aktivitas sehari-hari.
0: Ini ada langkah-langkah Mbak Tijah yang perlu saya sampaikan agar supaya pemanfaatannya lebih tepat.
1: Seperti apakah itu langkah-langkahnya menurut Islam?
0: Yang pertama, berusaha membagikan satu ayat Al-Quran beserta tafsir yang benar setiap hari. Yang kedua, mengunggah nasihat singkat yang bermanfaat. Kita unggah ya, supaya itu manfaatnya untuk kita dan orang lain. Kemudian yang ketiga, mendukung kanal dakwah yang terpercaya. Yang keempat, kalau bisa mengajarkan Al-Quran secara daring. Dan selanjutnya, membuat grup belajar Islam. Kemudian menulis artikel atau catatan keislaman. Dan yang ketujuh, membantu digitalisasi kitab dan materi pembelajaran Islam. Dan yang kedelapan, menyebarkan informasi kegiatan masjid dan kajian. Ini langkah praktis melalui jariah digital. Jadi kalau hal-hal ini kita kembangkan, kita lakukan, maka secara otomatis kita sudah menjabarkan amal jariah kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang tetap mengalir sampai kapan pun. Bahkan yang lebih penting lagi, kita meninggal dunia, pahala tetap
1: mengalir, ada ya.
0: Jadi ini tentunya membuat kita semakin bagaimana cara kita agar bisa mengimbangi ya, perkembangan dari zaman ke zaman. Ini generasi Z ini, Mbak Tija, kehidupan anak-anak di generasi ini selalu diperhadapkan dengan perkembangan ini, dunia digital. Segala sesuatu mereka lebih banyak menggunakan aktivitas modern. Jadi berbagai jenis aktivitas bisa dilakukan dengan mudah. Yang paling dominan dalam aktivitas digital adalah jari jemari.
1: Jari ya. Jemari, ya ini nih.
0: Hampir setiap saat Mbak Tijaya.
1: Iya, betul Pak Ustaz.
0: Kita menggulir layar ponsel, mengetik pesan, membagikan unggahan, atau menekan tombol menggunakan jari kita Mbak Tijaya. Ya. Jadi aktivitas yang tampak sederhana ini sebenarnya memiliki dampak yang besar bagi diri dan juga orang lain.
1: Iya. Nah,
0: dalam pandangan Islam sendiri tidak ada gerak tubuh yang luput dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Jadi siap-siap nih jari-jari kita nanti semua dipertanyakan apa yang kamu ketik.
0: Iya,
1: ya.
0: Seperti itu Mbak Tija. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Jadi seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Ini Rasulullah di beberapa abad lalu sudah berpesan. Jadi pesan yang paling penting adalah menjaga lisan dengan tangan.
1: Nah, padahal itu memang ada di zaman saat ini.
0: Iya, ada. Allah juga sudah mengingatkan bahwa sekecil apapun aktivitas kita akan dicatat dan diperhitungkan, termasuk aktivitas jari jemari kita.
1: Baik.
0: Jika kita menggunakannya untuk kebaikan, maka kebaikan juga akan kita terima. Begitu juga sebaliknya, jika jari jemari kita gunakan untuk menyebar keburukan, maka mendapatkan balasan juga.
1: Iya, jadi mungkin lebih berhati-hati,
0: lebih
1: ya
0: berhati-hati
1: sebelum kita melakukan sesuatu ya, apalagi mengetik atau memberikan tanggapan ataupun komentar. Ya. Pikirnya kita akan berharap mendapatkan pahala, tahunya kita mendapat dosa dari yang apa kita lakukan. Jadi lebih teliti dan hati-hati di situ ya. Oke,
0: question. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Jadi dua-duanya itu kelihatan.
1: Iya, okay.
0: Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks era digital, ayat ini mengingatkan bahwa setiap tindakan di dunia maya, termasuk unggahan komentar yang kita sudah bicara tadi, dan pesan yang kita sebarkan adalah bagian dari amal yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka menekan tombol share atau like untuk menyebarkan ilmu bermanfaat bisa menjadi amal jariah. Sementara menyebarkan fitnah atau kebohongan bisa menjadi dosa yang terus mengalir.
1: Iya.
0: Fenomena ini menunjukkan bahwa media digital tidak lagi netral. Media ini bisa menjadi sarana pahala ataupun ladang dosa.
1: Ladang dosa. Nah, itu dia nih.
0: Di tangan orang yang beriman, teknologi adalah alat dakwah, namun di tangan yang lalai, teknologi bisa menjadi sumber kehancuran moral. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, siapapun yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Tegas ya?
1: Iya, tegas ini.
0: Hadis ini menyebarkan kebaikan, bahkan dengan satu klik di dunia maya bernilai seperti melakukan kebaikan itu sendiri. Membagikan ayat Al-Quran, kutipan hadis, video ceramah yang cerahkan atau ajakan untuk bersedekah termasuk amal yang dapat meluas manfaatnya tanpa batas ruang dan waktu. Agar kita klik menjadi ibadah, ya, niat dan adab juga harus diperhatikan. Nah, antara adab yang perlu diperhatikan adalah memastikan apa yang kita klik merupakan apa yang kita sampaikan adalah kebenaran ya, sesungguhnya. Kemudian informasi yang kita bagikan juga harus benar dan bermanfaat, sebab ya, yang benar-benar tentu bermanfaat, dan yang bermanfaat belum tentu cocok ya untuk disampaikan ke ranah publik. Hal ini penting karena dunia maya sering terjadi debat kusir akibat menyebarkan dan menerima informasi. Kita sering melihat perdebatan tajam, ejekan dan caci maki atas nama agama. Padahal dakwah tidak membutuhkan kekerasan, namun membutuhkan kelembutan, kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal ba'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan al-ayah." Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.
1: Iya, baik, sangat menarik sekali Pak Ustadz topik kita pada pagi hari ini. Namun kita juga dibatasi oleh waktu nih ya. Kira-kira hal-hal penting apa ataupun kesimpulan dari topik kita di pagi ini, silakan Pak Ustadz.
0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Fakfak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah selalu melindungi kita setiap saat. Jariah digital adalah peluang besar bagi umat Islam untuk mengumpulkan pahala yang terus mengalir melalui teknologi. Internet dapat menjadi jalan menuju surga apabila digunakan untuk menyebarkan ilmu dakwah dan berbagai bentuk kebaikan. Sebaliknya, internet juga dapat menjadi sumber dosa yang berkepanjangan apabila digunakan untuk menyebarkan kemaksiatan dan kesesatan. Karena itu, setiap Muslim hendaklah menjadikan media digital sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi satu tulisan yang kita unggah hari ini akan menjadi sebab hidayah bagi seorang puluhan tahun, dan manfaatnya untuk seterusnya mengalir. Bisa jadi sebaliknya, maka gunakanlah media digital sebaik mungkin untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala jariah, dan insya Allah pahala jariah akan mengalir sampai kapan kita tidak di dunia, tetap pahalanya akan mengalir terus. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dengan tema jariah digital. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz sudah bersama kami di Sentuhan Kalbu pagi hari ini. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu kami temani Anda semuanya. Insya Allah kita akan bersua lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, jumlah blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Fak-Fak saat ini masih cukup memadai untuk menampung warga binaan. Program cetak sawah rakyat seluas 450 hektar yang dilaksanakan pemerintah daerah mendukung kemandirian pangan daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Bersama saya, Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: kami sampaikan berita pertama, jumlah blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Fakfak saat ini masih cukup memadai untuk menampung warga binaan. Laporan rekan Januardi.
1: Saudara, kapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Fakfak saat ini masih dinilai cukup memadai untuk menampung warga binaan. Meski jumlah penghuni sedikit melebihi daya tampung ideal, kondisi tersebut belum dikategorikan sebagai kelebihan kapasitas yang mengkhawatirkan. Kepala Lapas Kelas 2B Fakfak, Iputu Suarsa mengatakan, kapasitas resmi lapas yang dipimpinnya mencapai 116 orang. Sementara hingga saat ini, jumlah warga binaan yang menghuni lapas tercatat sebanyak 130 orang. Menurutnya, kelebihan kapasitas yang terjadi masih dalam skala kecil sehingga belum dapat disebut sebagai kondisi over kapasitas. Ia menilai ruang hunian yang tersedia masih cukup untuk menampung tambahan warga binaan apabila diperlukan.
2: Jadi kita kapasitasnya 116, jadi sekarang isinya 130 kan. Jadi tidak begitu, masih ya over sedikit lah. Jadi masih agak longgar, masih bisa kita tampung, tempatnya masih memungkinkan. Dan kapasitas overnya masih skalanya kecil, 0, lah cuma beberapa orang yang jadi boleh dibilang tidak over kapasitas. Nah, itu mengenai isinya. Di sini ada ruangan ada 10 tambah 2. Jadi masing-masing kapasitasnya 10. Dan sekarang pun isinya belum maksimal. Ada yang 7 masih memuat. Jadi kamar-kamar masih ada yang bisa kita tampung. Perempuan terpisah. Jadi memang ada blok atau kamar wanitanya beda jauh dari yang kita tidak campur lah. Mereka tidak bercampur berbaur dengan laki-laki tidak. Jadi memang ada blok wanita. Ada. Dan anak-anak kebetulan belum ada. Jadi kita kategorikan kasus-kasus anak kan jarang anak-anak dipenjara atau diponis pidana. Jadi tidak ada, anak-anak tidak ada.
1: Sementara itu, terkait kemungkinan pemindahan warga binaan, pihak lapas memiliki sejumlah mekanisme yang dapat diterapkan, seperti ketika kapasitas lapas telah melebihi batas, adanya pertimbangan khusus terhadap narapidana dengan kasus tertentu, pelanggaran yang dilakukan warga binaan, hingga adanya permohonan dari narapidana untuk menjalani pidana di daerah asalnya. Januardi melaporkan.
0: Program Cetak Sawah Rakyat atau CSR seluas 450 hektar yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai wujud mendukung kemandirian pangan daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak menargetkan program cetak sawah rakyat CSR seluas 450 hektar yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2029. Program tersebut berada di bawah koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian pangan daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Tahab Ahmid mengatakan, program cetak sawah tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional PSN yang harus disambut dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yang menjelaskan pada tahun ini pelaksanaan program akan dimulai di dua distrik, yakni distrik Tomage dan distrik Bomrai. Menurut Taha, pemerintah daerah telah menuntaskan tahapan awal berupa penyusunan CPCL atau calon petani dan calon lokasi, di mana tahapan tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sebelum memasuki proses pengerjaan di lapangan.
3: Terkait dengan program cetak sawah peluang merupakan program PSN, program nasional, jadi daerah yang harus menjemput ini, karena ini juga salah satu program yang bagaimana kita membangun kita punya ketahanan pangan secara khusus di daerah dan secara umum di tingkat nasional. Jadi pastinya di tahun ini juga akan diadakan program cetak sawah di dua distrik di Kabupaten Fakfak, yaitu distrik Tomage dan Bomrai, yang terbagi atas tiga kampung, yaitu Kampung Onumsari, Mekarsari, sama Warisamuli. Jadi totalnya semua 450 hektar. Terkait dengan bagaimana kita di daerah ataupun kita di bidang di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, kita tetap siap untuk menjemput program nasional itu. Jadi kita melalui prosesnya yang awal ini kan, pertama itu kita CPCL dulu, lalu petani, kemudian calon lahan sudah siap kemarin. Semua sudah siap. Kemudian kemarin Pak Kadi sudah ke Jayapura tanda tangan kontrak-kontrak dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan realisasi pelaksanaan pencetakan sawah ini. Jadi nanti sekaligus nanti selesai pencetakan sawah langsung dilakukan action penanaman. Jadi semua yang terkait dengan sabun, kemudian alat itu semua dari program pusat APBN. Jadi kita dari daerah cuma memperlukan pendampingan untuk memperlancar kegiatan ini.
1: Taha menyebutkan, masyarakat di tiga kampung tersebut sebenarnya telah lama melakukan budidaya padi sawah. Namun, produktivitas belum optimal karena masih terkendala minimnya sarana pendukung, terutama jaringan irigasi yang memadai. Melalui program cetak sawah seluas 450 hektar tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Fak-Fak berharap persoalan infrastruktur penunjang dapat teratasi. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan bersama Dinas PUPR akan berkolaborasi menyediakan kebutuhan irigasi agar lahan pertanian dapat dikelola secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan produksi pangan daerah. Januardi melaporkan.
0: Penguatan sinergi antara aparat kewilayahan dan pemerintah kelurahan terus dilakukan di Kabupaten Fak-Fak. Salah satunya melalui kegiatan komunikasi sosial atau komsos yang dilaksanakan Babinsa Koramil 180301 Fak-Fak Serka Suyanto bersama Lurah Fak-Fak Utara Erwan Sahindom di kantor Kelurahan Fak-Fak Utara. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan teritorial yang rutin dilakukan Babinsa untuk membangun komunikasi, mempererat silaturahmi, serta meningkatkan koordinasi dengan aparatur pemerintah setempat. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Komandan Kodim 1803 Fak-Fak, Letkol Infantri Wahlin Rahman, agar seluruh Babinsa aktif mendukung program pemerintah pusat maupun daerah dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serka Suyanto menegaskan bahwa bagian Komsos menjadi sarana efektif untuk bertukar informasi dan mencari solusi bersama demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Lurah Fak-Fak Utara Erwan Sahindom memberikan apresiasi atas peran aktif Babinsa yang selama ini hadir dan mendukung berbagai kegiatan pemerintah maupun kemasyarakatan. Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga mampu mendukung kemajuan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi yang solid antara TNI dan pemerintah kelurahan, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga. Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Madrasah Aliyah Negeri Man Fak-Fak merasa bangga atas keberhasilan Muhammad Bilhaki Ramadita ATK, calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Fak-Fak tahun 2026 yang akan mengikuti seleksi tingkat Provinsi Papua Barat sekaligus penjaringan menuju tingkat nasional. Laporan Januardi.
1: Saudara, Madrasah Aliyah Negeri Fak-Fak memberikan apresiasi atas terpilihnya salah satu siswanya Muhammad Bilhaki Ramaditya ATK sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Fak-Fak tahun 2026 yang akan mengikuti seleksi tingkat Provinsi Papua Barat sekaligus penjaringan menuju tingkat nasional. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Man Fak-Fak, Siti Fatimah Fadirubun menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan Bilhaki menjadi bukti bahwa peserta didik Man Fak-Fak mampu bersaing dan menunjukkan prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Ia menjelaskan pada tahun sebelumnya Man Fak-Fak juga memiliki perwakilan yang berhasil mencapai tingkat provinsi. Namun sudah sekitar 5 tahun belum ada lagi siswa dari sekolah tersebut yang mampu menembus seleksi tingkat nasional.
4: Kami dari sekolah sangat bangga, alhamdulillah, karena tahun ini masih ada dari Madrasah Aliyah Negeri Fak-Fak yang lolos di tingkat provinsi. Besar harapan kami yang bersangkutan bisa lolos sampai di tingkat nasional, karena tahun lalu kita sudah punya satu juga lolos sampai tingkat provinsi, dan kami berharap dari Fak-Fak ada yang lolos ke nasional tahun ini, dan kami berharap itu dari Magefa. Kemudian kalau untuk dukungan dari sekolah, insya Allah kami mendukung sepenuhnya setiap proses yang akan diikuti oleh peserta didik kami, terutama kami memberikan izin untuk proses pembelajaran pada saat nantinya yang bersangkutan mengikuti tes-tes selanjutnya. Kami berharap karena sudah lama, sebenarnya sudah kurang lebih 5 tahun belum ada yang dari Magefa, belum ada lagi yang masuk ke nasional. Dulu pernah ada perempuan, tapi ini kan sudah lama. Kami berharap tahun ini Adit bisa langsung masuk. Yang pertama ini kan sudah, insya Allah kita sudah sedang melaksanakan proses penilaian akhir semester, sudah selesai ulangan, insya Allah besok terakhir, dan yang kami harapkan adalah dia bisa menjaga kesehatan, kemudian semua nilai-nilai akademik di sekolah bisa tuntas, sehingga meskipun dia nantinya mengikuti seleksi kegiatan ekstra di luar nanti, itu tidak meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai peserta didik di MAGE.
1: Ia juga berpesan agar Bilhaki menjaga kondisi kesehatan serta tetap menyelesaikan seluruh tanggung jawab akademiknya di sekolah. Menurutnya, prestasi non-akademik harus tetap berjalan seiring dengan kedisiplinan dalam menyelesaikan kewajiban belajar. Sementara itu, Muhammad Bilhaki Ramaditya TK mengaku tidak menyangka dapat melangkah hingga tahap seleksi tingkat provinsi. Ia mengaku awalnya hanya berharap bisa memberikan hasil terbaik pada seleksi tingkat kabupaten. Ulangi, Bilhaki menjelaskan sejumlah tahapan seleksi yang telah dijalaninya, mulai dari tes wawancara kebangsaan TWK yang menguji pemahaman tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum TIU, peraturan baris-baris PBB, pemeriksaan kesehatan, tes kesemaptaan jasmani hingga wawancara. Ia pun bertekad memberikan kemampuan terbaiknya agar dapat melangkah hingga tingkat nasional. Januardi melaporkan.
0: Menjelang peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua, panitia pelaksana terus memperkuat publikasi kegiatan melalui sinergi dengan berbagai pihak termasuk LPP RRI Fakfak. Laporan Anwar Lamohan.
5: Panitia peringatan ke-660 tahun masuknya Islam di Tanah Papua melakukan sosialisasi bersama Kepala LPP RRI Fakfak dan Ketua Tim Pemberitaan LPP RRI Fakfak pada Senin 8 Juni 2026 di LPP RRI Fakfak. Pertemuan tersebut berlangsung sebagai upaya memperkuat publikasi berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangkaian peringatan bersejarah tersebut. Ketua Panitia Peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua, Wahidin Puarada, memaparkan sejumlah agenda yang telah disiapkan panitia. Berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan perlombaan akan digelar untuk memeriahkan peringatan tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan pentingnya dukungan media untuk menjangkau masyarakat secara luas. Menurutnya, keterlibatan media sangat menentukan keberhasilan sosialisasi kegiatan.
6: Mendiskusikan dan kita sepakat bahwa sosialisasi itu sangat penting. Karena kalau tidak banyak orang dengar informasi kegiatan itu, ya pasti tidak banyak orang yang datang. Jadi, saya bilang sama teman-teman, kita buat semacam tagline itu, kegiatan ini harus menjadi semesta pembicaraan orang se-Fakfak. Jadi jangan ada, kalau semesta pembicaraan semua orang bicara, bicara karena mereka sudah dengar, dari siapa saja, lihat-lihat. Dan itulah, hari ini kami datang ke sini, meminta bantu
5: James. Menanggapi hal tersebut, Kepala LPP RRI Fakfak James Stephen Jahwadan mengatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung menyebarluaskan informasi. Dukungan itu akan dilakukan melalui siaran radio maupun berbagai platform media sosial milik LPP RRI Fakfak. Ia menilai peringatan masuknya Islam di Tanah Papua merupakan momentum penting yang patut diketahui masyarakat. Karena itu, RRI Fakfak siap berkontribusi dalam menyampaikan informasi secara berkelanjutan.
7: Terkait dengan kegiatan 8 Agustus ini sebagai pimpinan media, saya dan teman-teman, Pak Niko, Pak Anwar juga masuk panitia, kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pelaksanaan ini melalui media kami. Di sini ada terestrial kita, ada berita online juga, ada TikTok, ada FB, ada Instagram. Nanti kita sebarluaskan kegiatan-kegiatan yang tentunya dilaksanakan oleh teman-teman panitia.
5: Sementara itu, Ketua Tim Pemberitaan LPP RRI Fakfak, Niko Oflobun, menyampaikan pihaknya akan menggelar dialog interaktif bersama panitia. Selain itu, RRI Fakfak juga berencana menyiapkan program talk show di kawasan ruang terbuka hijau RTH guna mendukung sosialisasi kegiatan.
8: Mungkin kita awal ini kita bisa sosialisasi melalui dialog interaktif. Jadi saya mungkin Bapak punya waktu kapan, besok juga bisa. Itu kita satu jam kita selesai dari situ, kita bisa langsung podcast juga bisa.
5: Menanggapi dukungan tersebut, Ketua Panitia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LPPRI Fakfak. Ia berharap sinergi antara panitia dan RRI Fakfak dapat membantu menyukseskan peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di tanah Papua. Anwar melaporkan.
0: Panitia peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua terus menggencarkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Fakfak. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang akan digelar menjelang peringatan bersejarah tersebut. Salah satu kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Selasa 9 Juni 2026 di sela-sela acara penempatan dan perpisahan siswa Madrasah Ibtidaiyah DDI Fakfak. Kesempatan tersebut dimanfaatkan panitia untuk menyampaikan informasi mengenai rangkaian kegiatan yang akan berlangsung dalam menyongsong peringatan 666 tahun agama Islam masuk ke tanah Papua. Koordinator Bidang Sosialisasi Andi mengatakan pihaknya terus bergerak ke berbagai lokasi guna memperkenalkan agenda peringatan kepada masyarakat. Menurutnya, sosialisasi menjadi langkah penting agar masyarakat mengetahui dan ikut terlibat dalam seluruh kegiatan yang telah disiapkan panitia. Panitia berharap kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan antusiasme masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat mengambil bagian dalam berbagai perlombaan dan kegiatan keagamaan yang telah disiapkan. Peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua menjadi momentum penting untuk mengenang sejarah penyebaran Islam di wilayah Papua. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat nilai persaudaraan, kebersamaan, serta kecintaan masyarakat terhadap sejarah dan budaya Islam di Fakfak. Melalui sosialisasi yang terus dilakukan, panitia optimis rangkaian peringatan tahun ini akan berlangsung meriah dan sukses. Dukungan seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan peringatan bersejarah tersebut. Berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini Rabu 10 Juni 2026 yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
9: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander selaku Fakfak dan bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca Rabu tanggal 10 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Nah, pada siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Secara khusus di beberapa distrik, diantaranya distrik Fakfak, distrik Fakfak Tengah, distrik Fakfak Timur, distrik Fakfak Timur Tengah, distrik Kayuni, dan distrik Bam dan Dara yang diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 68 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori sedang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter. Dan surut terjadi pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur mencapai 0,8 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stars Warmer Lagi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander, selaku pegawai petugas, ucapkan terima kasih.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: informasi dan inspirasi. Gatot informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangestri Petiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh. Tanya Bapak dulu. Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh,
1: tunggu sudah, Bapak cek. Kenapa? Bapak listrik padam?
2: Iya, sapu listrik padam.
1: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
1: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin, dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.
0: Hai warga Fak-Fak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 10 Juni 2026. Kami sampaikan 3 buah pengumuman. Kami awali dengan pengumuman yang pertama berasal dari Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak. Isi pengumuman tentang seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak. Dalam rangka mengisi jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2026, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 JO, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah. 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang tata cara pengisian jabatan struktural yang lowong secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah. 6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B garis miring 654 garis miring M.PAN-RB garis miring 02 garis miring 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan pimpinan tinggi. 7. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B garis miring 96.1 garis miring M.SM.99 garis miring 2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal tata cara pengisian CPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota. 8. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B garis miring 57 garis miring M.SM.02.03 garis miring 2022 tanggal 15 Februari 2022 perihal pertimbangan kebijakan afirmasi terkait pengisian CPT di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang batas usia pengangkatan jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah

daerah kabupaten kota. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 CO, Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Fakfak. 11. Surat Kepala Badan Kepegawaian dengan nomor 25196 garis miring R garis datar AK 02.03 garis miring SD garis miring K garis miring 2026 tanggal 19 Mei 2026 perihal persetujuan rencana pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak. 12. Keputusan Bupati Fakfak nomor 800.1.3.3 garis datar 204 tahun 2026 tanggal 29 Mei 2026 tentang panitia seleksi pengisian jabatan sekretaris daerah Kabupaten Fakfak. Dengan ini kami mengundang pegawai negeri sipil di wilayah Provinsi Papua Barat yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Formasi jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah Kabupaten Fakfak eselon 2A. 2. Persyaratan A. Persyaratan umum 1. Berstatus pegawai negeri sipil lingkup wilayah Provinsi Papua Barat dan mendapat rekomendasi atau izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. 2. Pendidikan paling rendah, sarjana S1 atau diploma 4 atau D4. 3. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajeral, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. 4. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral yang baik. 5. Pada saat pelantikan berusia setinggi-tingginya 56 tahun untuk calon yang sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli media dan setinggi-tingginya berusia 58 tahun untuk calon yang sedang atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama sepanjang yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk tidak mengajukan permohonan masa persiapan pensiun atau MPP. 6. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba. 7. Peserta yang mengikuti tahapan seleksi penilaian kompetensi maksimal 5 besar hasil seleksi administrasi. 8. Peserta yang mengikuti seleksi penulisan makalah adalah yang mendapatkan kategori penilaian kompetensi memenuhi syarat atau MS atau masih memenuhi syarat atau MMS pada seleksi penilaian kompetensi. B. Persyaratan khusus. 1. Pangkat golongan ruang pembina tingkat 1-4B. 2. Telah mengikuti dan lulus pelantikan kepemimpinan nasional tingkat 2 atau Diklat PIM 2. 3. Semua unsur penilaian prestasi kerja atau SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 4. Pernah atau sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2B paling singkat 2 tahun. 5. Tidak dalam proses atau sedang melaksanakan hukuman pidana dan atau hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat 2 tahun terakhir, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 tahun. 3. Tata cara pendaftaran. A. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 22 Juni 2026 melalui platform https://2/
asnkarir.bkn.go.id dengan login menggunakan akun MyASN masing-masing, dan berkas satu rangkap dikumpulkan pada Sekretariat Panitia Seleksi atau Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM. B. Mengajukan. Kami ulangi. B. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermeterai Rp10.000. Ditujukan kepada panitia seleksi atau format surat terlampir dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut. 1. Rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian, format terlampir. 2. Daftar riwayat hidup, format terlampir. 3. SK pengangkatan terakhir. 4. SK jabatan pimpinan tinggi pratama yang sedang atau pernah diduduki. 5. Ijazah terakhir. 6. Sertifikat pelantikan kepemimpinan nasional tingkat 2 atau kelulusan diklat kepemimpinan tingkat 2. 7. Sertifikat diklat teknis atau diklat fungsional yang terkait dengan jabatan yang dilamar. 8. Penilaian prestasi kerja atau SKP 2 tahun terakhir. 9. Surat keterangan yang menyatakan tidak dalam proses atau sedang melaksanakan hukuman pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana serta hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibubuhi materai Rp10.000. Format surat terlampir. 10. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah daerah. 11. Surat pernyataan keabsahan dokumen persyaratan, format surat terlampir. 12. Fakta integritas, format terlampir. 13. Tanda terima LHKASN atau LHKPN tahun 2025. 14. Tanda bukti SPT pajak tahun 2025. 15. NPWP. 16. KTP. 17. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 4. Tahapan seleksi terbuka. A. Tahapan seleksi terbuka meliputi A. Seleksi administrasi. B. Rekam jejak. C. Asesmen center. D. Penulisan makalah. E. Wawancara. B. Kriteria dan metode penilaian. Nomor kriteria bobot. 1. Rekam jejak 20%. 2. Asesmen center 25%. 3. Penulisan makalah 20%. 4. Wawancara 35%. 5. Jadwal pelaksanaan seleksi terbuka. Nomor kegiatan waktu pelaksanaan keterangan. 1. Pengumuman dan pendaftaran secara online tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 22 Juni 2026, Pansel. 2. Penerimaan berkas pendaftaran dan seleksi administrasi tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 23 Juni 2026, Pansel. 3. Pengumuman hasil pemeriksaan dan seleksi administrasi tanggal 23 sampai 24 Juni 2026, Pansel. 4. Penilaian kompetensi atau metode kompleks tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2026, Pusjar SKTAN LAN RI. 5. Pengumuman hasil penilaian kompetensi tanggal 8 Juli 2026, Pansel. 6. Penulisan makalah dan wawancara tanggal 9 Juli 2026, Pansel. 7. Pengumuman tiga besar tanggal 13 Juli 2026, Pansel. 6. Ketentuan lain-lain. A. Dalam kegiatan seleksi terbuka jabatan sekretaris daerah kabupaten Fak-Fak ini, tidak ada bimbingan tes atau persiapan pendahuluan
dan tidak dipungut biaya apapun. B. Pelamar yang dinyatakan lulus administrasi wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi terbuka dan dinyatakan gugur dengan sendirinya jika tidak mengikuti salah satu tahapan seleksi. C. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi lain yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh peserta kecuali pada saat tes kompetensi. D. Pelamar hanya berhubungan dengan sekretariat panitia seleksi dan tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan ketua dan anggota panitia seleksi selama proses berlangsung. E. Pelamar yang tidak menyerahkan dokumen atau menyerahkan dokumen namun tidak lengkap dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. F. Selama dalam proses seleksi sampai dengan dilantik, apabila diketahui peserta memberikan keterangan atau data yang tidak benar, maka panitia seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan sebagai peserta seleksi terbuka pengisian jabatan sekretaris daerah Kabupaten Fakfak. G. Setiap perkembangan atau perubahan dalam proses seleksi akan disampaikan melalui website www.bkpsdmfakfakap.go.id. H. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan atau perubahan informasi menjadi tanggung jawab pelamar. I. Seluruh keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. J. Hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi sekretariat panitia seleksi yang beralamat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Fakfak, Jalan Jenderal Sudirman, Wagom Fakfak, email fakfakpansel@gmail.com. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya berasal dari Politeknik Negeri Fakfak. Isi pengumuman, Politeknik Negeri Fakfak membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Juni hingga 9 Juli 2026. Kesempatan ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, MA, sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang vokasi. Adapun biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp250.000. Syarat pendaftaran diantaranya memiliki NIK, Nomor Induk Siswa Nasional atau NISN, serta batas usia maksimal 21 tahun pada saat mendaftar. Lokasi pendaftaran, Kampus Politeknik Negeri Fakfak Gedung Ketahanan Pala. Program studi yang tersedia, Diploma D3 sebanyak 5 prodi dan Sarjana Terapan D4 sebanyak 5 prodi di antaranya. Program Diploma 3 D3, 1 D3 Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin, 2 D3 Teknik Sipil, 3 D3 Manajemen Informatika, 4 D3 Agroindustri, 5 D3 Teknik Listrik. Adapun program Sarjana Terapan atau D4, 1 D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, 2 D4 Akuntansi, 3 D4 Agribisnis Perkebunan, 4 D4 Agribisnis Perikanan, 5 D4 Pengolahan Administrasi Publik. Dengan dibukanya penerimaan ini diharapkan dapat menjaring generasi muda yang siap bersaing dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak atas nama Zain, nomor HP 0852-1325-5556. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya berasal dari Panitia Peringatan
666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Isi pengumuman dalam rangka memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua, panitia mengadakan lomba sawat. Adapun alur atau syarat pendaftaran, pendaftaran gratis. Pendaftaran mulai tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni. Setiap grup terdiri dari 17 orang. Technical meeting tanggal 25 Juni 2026 di Masjid Agung Baitul Makmur. Adapun pelaksanaan lomba pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai bertempat RTH Kyai Haji Ma'ruf Amin Fakfak. Adapun kategori lomba. Kategori lomba diikuti semua distrik dan masyarakat Kabupaten Fakfak. Peserta lomba untuk semua jenis umur. Pemukul tifa rebana 6 orang, pemukul tifa sawat 1 orang, peniup suling 1 orang, pemukul gong 1 orang, penari 8 orang. Jenis sawat adalah sawat biasa, durasi 15 menit, membawa alat sendiri, berpakaian rapi dan sopan. Untuk juara ataupun pemenang umum, juara 1 uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala, juara 2 uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala, juara 3 uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Untuk informasi dapat menghubungi Radal Serbunit SPDI nomor HP 0822-3808-6288. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan 3 buah pengumuman atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak-Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, Minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan Minggu ke-4, Suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini ya, berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi buat yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak juga, yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Segala aktivitasnya pun juga berjalan dengan lancar. Baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 7 waktu Indonesia Timur, yang mana kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral.
4: Pukul 6 waktu Indonesia, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional, khususnya himpunan bank milik negara Himbara, tetap kuat. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pasar falas merespon positif keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%, sehingga rupiah menguat cukup signifikan dalam penutupan perdagangan yang berlangsung kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,71% atau 129 poin menjadi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Hal ini diguna mendorong dialog dan mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Myanmar Min Aung Hlaing pada Senin 8 Juni 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen ASEAN Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan dakwaan maupun tuntutan yang disampaikan jaksa berdasarkan fakta dan bukti adanya perbuatan melawan hukum. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
5: Motif penggantian pejabat Eselon 2 di Ditjen Paul Dasman itu sendiri telah terungkap di persidangan, yaitu bahwa Hamim dan Poppy Dewi Puspitawati diganti justru karena keduanya berbeda pendapat dan menolak.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mendengarkan pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum. Dalam pembacaan repliknya, JPU yang diketuai Roy Riyadi mengatakan tindakan terdakwa Nadiem Makarim yang memaksakan penggunaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Jaksa menegaskan perbuatan Nadiem Makarim yang mengganti sejumlah pejabat yang tidak setuju pengadaan laptop Chromebook merupakan perbuatan melawan hukum.
5: Penggantian keduanya dengan pejabat yang bersedia menandatangani petunjuk teknis pengadaan Chromebook telah membuktikan adanya kesengajaan terarah dari terdakwa untuk memuluskan kebijakan yang telah ditetapkannya. Inilah wujud nyata bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.
6: Sementara itu, terdakwa Nadiem Makarim mengatakan sesuai fakta persidangan, tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan laptop Chromebook. Bahkan Nadiem mengatakan justru jaksa penuntut umum yang telah melakukan kesalahan dengan mendakwa dan menuntut dirinya hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta.
7: Terus terang, saya berfokus saat ini kepada kasus saya. Tapi seperti di dalam pledoi saya, kasus saya ini membongkar cara-cara atau praktik-praktik penuntutan yang tidak baik, yaitu menggunakan asumsi dan keyakinan bukan bukti dan fakta.
6: Dalam perkara ini, Nadiem Makarim dituntut oleh jaksa dengan tuntutan 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara Himbara tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Berkoordinasi serta evaluasi,
9: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara atau Himbara tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Direksi Himbara, BPI dan Antara serta pemerintah di Komplek Parlemen Senayan Jakarta untuk mengevaluasi perkembangan sektor perbankan dan pasar keuangan nasional. Berdasarkan kinerja dan indikator keuangan yang ada, saham-saham perbankan Himbara dinilai masih memiliki prospek yang baik.
8: Banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun perbankan nasional pada saat ini, yang berdasarkan hasil diskusi perkembangannya sangat bagus dan mungkin nanti akan diterangkan langsung mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus dan kemudian bisa dibeli kembali.
9: Sementara Ketua Bank Himbara Putrama Wahyu Setiawan menegaskan kinerja fundamental saat ini berada dalam kondisi terbaik. Ia menyebut pertumbuhan kredit masih berada di kisaran 20%, sementara dana pihak ketiga tumbuh sekitar 30%. Selain itu, likuiditas perbankan tetap terjaga dengan loan to deposit ratio sekitar 88,90% dan juga rasio kredit bermasalah masih berada di bawah 2%.
10: Kinerja terbaiknya Himbara. Sebagai gambaran dapat saya sampaikan, untuk pertumbuhan kredit rata-rata di Himbara tumbuh di kisaran 20%, kemudian juga dana pihak ketiga tumbuh di kisaran 20-30%, kemudian juga likuiditas terjaga dengan sangat baik, LDR ada di kisaran 88%-90%.
9: DPR menilai sudah saatnya membeli kembali saham bank Himbara pada momentum yang tepat. Koordinasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku pasar juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap sektor keuangan nasional. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus.
4: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan keimigrasian. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
11: Sebab itulah, ya, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
12: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Issa Mahendra mengatakan, kasus yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir harus dijadikan pelajaran bersama untuk mempercepat reformasi birokrasi dan reformasi hukum sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
11: Kami semua tentu sangat prihatin dengan kejadian-kejadian ini, dan sebab itulah ya, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
12: Menurut Yusril, birokrasi tidak hanya membutuhkan sistem pelayanan yang baik, tetapi juga aparatur yang bekerja secara jujur, profesional, serta berintegritas. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sistem pemerintahan digital tetap bergantung kepada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Sementara, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan proses pengurusan visa melalui sistem yang berlaku memiliki batas waktu pelayanan maksimal 5 hari kerja dan tidak mengenal mekanisme percepatan di luar ketentuan.
13: Sebenarnya sistemnya kan sudah kita bangun ya, bahwa pengurusan visa maupun izin tinggal ini batasnya maksimal 5 hari dan tidak ada percepatan dan lain sebagainya. Tapi kan kembali bahwa yang mengawak ini sistem. Jadi ya, tergantung daripada integritas perorangan.
12: Gus menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk kemungkinan mendekatkan kantor layanan imigrasi di daerah agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Dari Jakarta, Ditya Prabowo Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone meroket hingga Rp22.000 per liter. Berikut informasinya, Suryani Arifin.
14: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone mengalami lonjakan cukup signifikan. Dari harga sebelumnya Rp18.000, kini meroket menjadi Rp22.000 per liter. Meski dikeluhkan, namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum terganggu. Nur, salah satu pedagang sembako di Jalan Langsat, Kabupaten Bone mengaku, belum melihat adanya penurunan jumlah pembeli yang berarti. Menurutnya, konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng sejauh ini masih berada dalam batas normal.
15: Kalau minyak kita harga 18 naik ke 22, semuanya naik. Tapi yang sering dipakai minyak kita, Fortune, Sania, turun, sering naik juga apa-apa. Kayak dipinggirkan, berhenti-henti naik. Dulu harga 1.000 dikasih naik 4-5.000, harga baru naik.
14: Dampak kenaikan ini sangat dirasakan oleh salah satu warga di Jalan NT Haryono Bone, Maria, mengeluhkan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak kita, tetapi juga merembet ke berbagai merek minyak goreng non-subsidi lainnya, seperti Sania dan Fortune.
16: Kalau itu kebutuhan, kadang 24, 25, jangan 30 lebih, sekarang naik lagi. Kalau sekarang, minyak ada yang 5, yang 1 liternya, yang 2 liternya, kadang 30 lebih, ya segi menambah dalam setiap harganya selalu naik. Mudahan di kedepannya bisa turun kembali dengan harga yang kayak agak murah-murah.
14: Menyikapi kondisi ini, warga berharap adanya solusi nyata dari pemerintah agar pihak terkait untuk melakukan pengawasan harga yang lebih ketat di pasar sehingga lonjakan harga tidak terjadi secara terus-menerus.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. 2 tahun setelah tanggul laut jebol puluhan rumah dan ratusan hektar tambak di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, masih terendam banjirop. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki tanggul karena genangan terus menggerus kehidupan dan perekonomian masyarakat pesisir. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
17: Tidak ada air hujan, kalau ada air hujan...
18: 2 tahun banjir rob mengepung Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati tanpa penanganan yang mampu menghentikan genangan laut. Puluhan warga bertahan di rumah yang terus terendam setelah tanggul laut sepanjang 110 meter jebol. Warga mengaku mulai kesulitan mempertahankan kondisi rumah karena genangan terus mengikis bagian bangunan mereka. Sebagian keluarga harus beradaptasi dengan lingkungan basah yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan sehari-hari. Siti Aminah mengaku sudah 2 tahun menjalani kehidupan berdampingan dengan genangan air laut setiap hari.
17: Pagi datang, mungkin malam surut. Yang tahun kemarin 3 bulan mana nggak surut-surut. Kebanjiran semua, Pak, dalam rumah.
18: Pemerintah desa menilai jebolnya tanggul laut menjadi penyebab utama rob yang terus meluas hingga kini. Berbagai laporan telah disampaikan kepada pemerintah daerah, namun penanganan belum dirasakan langsung oleh warga. Kepala Desa Tanggul Sari, Setio Wahyudi, menyebut masyarakat membutuhkan langkah konkret untuk menghentikan krisis berkepanjangan tersebut.
19: Untuk warga terdampak langsung, setiap kali ada pasang, itu ada 36 rumah, 50 kata, jiwanya sekitar 96 jiwa. Dan itu sudah terjadi 2 tahun terakhir ini, sangat parah setiap hari mereka terendam.
18: Lambannya perbaikan tanggul membuat kerugian warga terus bertambah seiring berjalannya waktu tanpa kepastian solusi. Masyarakat khawatir kerusakan lingkungan pesisir semakin meluas apabila penanganan terus mengalami keterlambatan panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Kupang di 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Berikut informasinya Alfred Senge.
1: Ini salah satu wujud kasih sayang kami, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Christian Widodo dan juga saya, Karena Francis, sebagai Wakil Wali Kota.
2: Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Dari semula sebanyak 500 unit, kuota bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini meningkat menjadi 600 unit. Kabar baik ini disampaikan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 saat peninjauan calon penerima bantuan di Kelurahan Baku Nase 2 Kota Kupang bersama Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis. Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 Sumin Kase mengungkapkan Kota Kupang mendapat tambahan kuota BPS menjadi 600 unit setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
3: Tahun ini harus terrealisasi, 600 unit itu harus terrealisasi, maka butuh koordinasi antara lurah, LT, RW dengan tokoh gereja, tokoh masyarakat, karena ke depan ini juga usulan-usulan bukan cuma dari RT, RW, tapi dari langsung dari masyarakat, langsung juga bisa lewat aplikasi Sibale. Nanti itu langsung mereka bisa dapat yang misalnya saya, rumah saya dianggap bahwa saya tidak bisa swadaya. Bisa swadaya ya, saya layak untuk dapat bantuan ya, saya kasih masuk lewat Sibale. Bisa.
2: Selain menambah kuota bantuan, pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat yang belum terdata untuk diusulkan sebagai calon penerima. Pemerintah berharap peran lurah, RT, dan RW diperkuat agar pendataan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Sementara itu, warga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi permukiman mereka.
4: Hari ini memang sungguh luar biasa, orang Baku Nase 2 khususnya warga RT 16 atau warga dari RT 05 RW 05 kita mengucap syukur bahwa hari ini kita mendapat keuntungan yang luar biasa. Dan dari keuntungan ini kita dapat berkat yang luar biasa.
5: Melalui bantuan-bantuan yang ada, terima kasih Bapak Kepala yang telah merespon dan melihat keadaan warga kami. Dan tadi setelah kita berkunjung ke penerima-penerima bantuan, itulah keadaan warga kami di sini.
2: Selain bantuan perumahan, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan lingkungan, pengelolaan sumber air bersih, hingga dukungan bagi aktivitas pertanian masyarakat. Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Bahkan di tahun ini, jelas Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara 2, Sumin Kase, Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi sekitar 12.000 unit BSPS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertanian dan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN memperkuat kerjasama riset pertanian nasional. Kolaborasi tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta. Berikut informasinya Alfred Tuter.
6: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan.
7: Kementerian Pertanian dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menandatangani kerjasama penguatan riset pertanian nasional di Jakarta. Kerjasama ini mencakup pemanfaatan fasilitas penelitian, pengembangan inovasi pertanian hingga hilirisasi hasil riset untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan kolaborasi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi riset nasional. Menurutnya hasil penelitian harus mampu menjawab kebutuhan sektor pertanian Indonesia.
6: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan untuk tercapainya ketahanan pangan, karena pangan tidak hanya soal padi, tapi pangan luas sekali, tidak hanya perkebunan, tapi juga hortikultur, tetapi juga peternakan dan dimensi pangan yang lainnya.
7: Menurut Kepala BRIN, lembaganya telah memiliki berbagai hasil penelitian yang siap dikembangkan. Riset tersebut mencakup varietas tahan perubahan iklim, kecerdasan buatan, genomik, robotik, hingga teknologi pertanian berbasis smart farming. Sementara itu, Menteri Pertanian, Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut kerjasama tersebut sebagai tonggak sejarah penguatan riset nasional.
8: Pak BRIN, ini adalah tonggak sejarah hari ini. Kita tanda tangan MOU, kita kolaborasi. Yang pertama, seluruh lab kantor Kementerian Pertanian yang berada di tiap provinsi, 38 provinsi, itu bebas digunakan oleh para peneliti dari BRIN seluruh Indonesia. Karena kenapa kita bisa menghasilkan sesuatu produk secara eksponensial atau produktivitas meningkat yang signifikan kalau hasil penelitian kita berhasil.
7: Menteri Pertanian mengatakan pemerintah akan memprioritaskan riset pada sejumlah komoditas strategis seperti kedelai, bawang putih, kakao, dan tebu. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan petani dapat terus diperkuat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulog menindaklanjuti beras bantuan pangan di Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Beras yang sebelumnya dinilai buruk diganti dengan kualitas lebih baik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bantuan layak dikonsumsi. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
9: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik.
7: Bulog langsung menindaklanjuti penolakan beras bantuan di wilayah Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, salah satunya di Desa Pengilian, dengan mengganti beras yang sebelumnya dinilai buruk menjadi beras berkualitas lebih baik untuk masyarakat. Kepala Desa Pengilian Zaikul Haq Al-Farisi menyampaikan seluruh kepala desa di Tanah Merah sebelumnya sepakat menolak beras bantuan pangan yang kualitasnya buruk dengan berwarna kuning untuk mengantisipasi kegaduhan di masyarakat dan menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Atas penolakan tersebut, menurutnya pihak Bulog langsung menindaklanjuti dengan mengganti beras kualitasnya sangat bagus. Zaikul Haq berharap kualitas beras bantuan ke depan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi dengan tenang tanpa keluhan.
9: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik, lebih bagus, Pak. Jadi pihak Bulog ini langsung ada tindak lanjut untuk melakukan pergantian beras yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Bangkalan, Dr. Tihaka Karyadinata, menyebut masalah utama terletak pada ketidaksesuaian kualitas beras antar sampel awal dengan barang yang kemudian didistribusikan. Ia menekankan barang yang dikirim ke masyarakat harus sama kualitasnya dengan hasil pemeriksaan awal.
10: Jadi kan problemnya sekarang ya Bulog, kenapa kok bisa kualitasnya tidak setara sama seperti yang ketika pemeriksaan? Ini yang harus menjadi catatan begitu. Memang kelemahannya kan kemasannya ini kan nggak bisa terlihat dari luar, sehingga secara kasat mata baru bisa terlihatnya setelah dibuka.
7: Ia menambahkan Bulog telah mengakui adanya perbedaan kualitas dan berkomitmen mengganti beras bermasalah sebanyak 56 ton di Kecamatan Tanah Merah. Hanya juga menunda pengiriman ke wilayah lain hingga dilakukan pemeriksaan bersama untuk memastikan standar kelayakan terpenuhi.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Vamos, Etu.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama Ketong di Para-Para Pinang. Dan pagi ini saya juga ditemani oleh Mace Pinang. Selamat pagi Mace. Iya. Selamat pagi Mace Pinang. Bagaimana kabar hari ini?

0: Yo, halo, Maja Pinang. Iya, selamat pagi, Mace. Iya, ini ketong. Mace, bu, suara mana ini? Halo, selamat
1: halo.
0: pagi, Mace. Iya, halo. Iya, Mace ini kok baru bangun tidur, kah?
1: Tidak, kalau mau bilang bangun tidur tidak, dari tadi. Cuman saya juga sambil menunggu begitu.
0: Oke.
1: Kapan Mace Api ini dipanggil-panggil Beta?
0: Beta
1: gitu.
0: Su panggil-panggil, tapi Beta tak dengar kopo suara, Mace.
1: Oh, berarti sama, kita saling tidak baku dengar begitu.
0: Tapi sekarang bagaimana Mace kok dengar Beta pu suara kata rada ini?
1: Udah, so aman.
0: So aman, ya. Oke. Iyo. Baik, Mace-Pace, pagi ini saya komunikasi dengan Mace Pina melalui jalur telepon ini.
1: Betul sekali.
0: Oke, Mace, kira-kira hari ini ada mau curhat tentang apa ini?
1: Ada, Mace. Maksudnya kemarin itu saya sempat bahas juga tuh, ada beberapa hal yang memang beberapa waktu terakhir ini menjadi Mace Pinang punya perhatian.
0: Oke.
1: Mace Api kan tahu tuh ketemu ini biasa kalau pulang-pulang dinas itu ya lah kasar-kasar suami lah.
0: Memang, dan jalur panjang toh.
1: Iya, maksudnya kan ketemu ini suka pulang kan tengah-tengah malam jam 12 gitu. Kita pun jam pulang itu kan jam 12 malam gitu. Jadi kalau jam 12 malam kan kita semua tahu kok itu sudah jam orang punya istirahat gitu. Cuma pak-pak ini sama-sama deh. Orang sudah tidur, yang lain masih ya masih aktivitas gitu. Terus di saat-saat jam-jam begitu kan pasti orang kalau kelelahan ya pasti sudah tidur jauh lebih awal.
0: Iya.
1: Nah ini yang masih teman perhatian itu karena saya ini kalau ketemu dengar ada dialog itu ada beberapa cerita apa namanya terkait dengan hari lingkungan hidup pembersihan di SPH dan lain sebagainya dan di sana tuh ya banyak warga yang pada saat kejadian apa namanya mendapatkan sampah yang ada sampah tidak seharusnya itu menjadi sampah gitu cuman kayak tidak layak kalau ada di situ gitu. Jadi kita tidak perlu bilang gitu tau kan jadi kan perhatian beberapa waktu terakhir kan kalau ketemu pulang dinas malam entah ya, kalau masih asli kalau Beto sendiri itu masih cuma sendiri kalau pulang memang sering dapat ya anak-anak muda, pemuda-pemudi gitu. Sampai di jam-jam begitu tuh belum pada pulang.
0: Masih nongkrong, Mace.
1: Ya, masih nongkrong. Cuman kan ketemu ini kan ada orang tua, ada keluarga ya. Jadi seharusnya ketika jam 10 malam sama anak-anak belum pulang kan ketemu punya kewajiban untuk mencari, ketemu punya hak gitu. Atau pun punya anak-anak punya kehidupan gitu. Jadi mungkin ini saya lebih ke apa anak-anak perempuan gitu ya.
0: Iya.
1: Malah ayolah adik-adik pulang begitu. Jangan sampai apa namanya menimbulkan apa pertanyaan. Bukan hanya pertanyaan sih, banyak spekulasi yang akhirnya membuat itu kalau saya tadi malam ketemu ini jam segitu itu kan jadi tidak enak. Orang tua juga pastinya akan marah ketika mendengarkan hal-hal itu. Jadi mungkin yang jadi perhatian itu ya ketika orang tua sebelum kita istirahat atau ya siap dulu.
0: Iya, jangan sampai orang tua khawatir toh yang kita pun anak perempuan kenapa dia belum pulang-pulang, dia dari mana begitu.
1: Itu jadi emang kebanyakan yang kita lihat itu jam 12 lewat itu saya masih dengan berkendara terus dengan lawan jenis jadi ini yang masih kita dari perhatian ya mungkin kalau pihak terkait mendengarkan pasti ini masukkan saja kalau boleh jangan hanya sweeping kendaraan gitu, di jam-jam tertentu tapi lakukan juga ada jam malam begitu ya ada patroli malam saya menertibkan kalau di sini kita siap tuh bedawain diri sekolah kalau jam-jam sekolah jam-jam kantor terada di ruangan ya patroli sampai PP itu jalan begitu
0: iya
1: dipakai apa kalau masih dipakai kita pasti akan dilakukan sanksi dan lain sebagainya. Jadi ya, kenapa itu tidak diberlakukan begitu?
0: Artinya begitu. Dom bilang begini Mace, sambil menyelam minum air. Jadi selain patroli kendaraan toh sekalian begitu toh.
1: Sekalian betul. Jadi maksud saya harus dipertanyakan juga, Papa ini terlalu kecil untuk kita mau berjalan malam-malam. Bagaimana itu loh? Paling-paling yang toko yang buka 24 jam ya cuma Monas dengan Dewata. Dan itu kan tidak ada begitu. Jadi mungkin ini jadi perhatian mari kita sebagai orang tua. Saya juga merasa sebagai orang tua kita harus saling mengingatkan toh, bukan berarti kakak tahu ibu bapak dan ibu mama tadi masa ada ketemu anak perempuan itu di sini gitu. Kan itu menimbulkan apa ya permasalahannya akhirnya ya ada orang tua yang terima kasih karena sudah memberikan informasi. Ada juga orang tua yang mungkin akan tersinggung dan marah ketika kita mengatakan hal-hal begitu. Padahal sebenarnya kita punya tujuan itu bukan mau kasih tahu kau karena kita mau ejek atau apa tidak. Tapi tetap saling mengajak karena kita ini sama-sama jadi orang tua punya anak yang harusnya tetap berterima kasih ketika ada orang yang dapat kasih tahu. Kalau orang memang tidak tahu berarti orang peduli dengan kita orang ya, bukan berarti dia tidak suka begitu. Cuman ya kembali lagi tuh mengajaki cara penerimaan orang itu kan beda-beda. Ada yang ya masa bodoh lah kita nggak kasih tahu, ada yang mungkin
0: halo. Mace, aduh ini Mace suara ini sempat hilang tadi. Mace.
1: Aduh, jangan sampai apa namanya? Hilang ini jangan.
0: Jangan sampai macet.
1: Jadi mungkin seperti itu. Lalu kalau kita bicara jam malam, sementara kalau subuh kita datang di kantor itu kan kita bisa lihat tuh masih juga ada anak yang jalan baru pakai apa jaket ya, kupluk apa. Bukan menjadi persoalan sih saya mau apa begitu. Cuman kan kita punya tugas bersama untuk saling mengingatkan gitu, karena kita punya rasa kepedulian generasi lapak ini ya ada di tangan-tangan adik-adik ini gitu. Jadi ya ke depan berharap supaya generasi lapak itu menjadi punya akhlak mulia ya, supaya ke depan lapak itu bisa menjadi kota yang menjadi contoh gitu bagi kota-kota lain.
0: Iya, apalagi kalau malam minggu ya Mace rame itu. Ya, halo, Mace Pina.
1: Halo.
0: Iya. Saya bilang kalau biasa malam minggu itu yang paling rame itu ya.
1: Jadi bukan malam minggu, Mace Ati. Kalau malam Sabtu itu tuh rame. Jadi Mace Ati ini jangan salah kalau dengan itu malam ya. Jadi itu menjadi malam-malam seperti itu begitu itu banyak ya kita bisa temukan di jalan bahwa memang betul kita sempat ini aman ya, aman jauh ini kita tidak dapatkan orang-orang jahat gitu. Cuman ya yang namanya apa kecelakaan musibah itu kan tidak ada orang yang tahu, tidak direncanakan, kalaupun yang merencanakan ya pasti orang yang jahat gitu tuh. Jadi itu yang menjadi masukin perhatian toh terakhir. Nah, kita tinggalkan itu tuh Mace Ati. Nah, lalu kembali lagi mungkin di sini Mace Ati mau sampaikan kemarin kan kita ada dialog dengan Bapak Wahidin terus selaku Ketua Panitia, lalu ada Paris ya. Jadi kembali Mace Ati mengenai
0: iya macam.
1: Jadi apa namanya macam Pinang mau bilang untuk keterang semua warga Papua tarik kebersihan karena kalau kemarin lewat dialog itu kita dengar bahwa ada hampir tamu dari luar, gitu ya. 40 tamu dari luar, tamu-tamu penting semua. Jadi satu hal yang majikannya mau sampaikan, mari kita dibagi berpihak, karena betul mau apalagi apa kita punya keindahan luar biasa karena kita dikelilingi oleh laut, gitu ya. Tapi ketika kita pikir laut saja tidak tercemari dengan sampah dan lain sebagainya, itu apa yang kita mau banggakan begitu? Apa yang kita mau banggakan? Jadi ya berharap sangat ini menjadi perhatian bersama supaya ke depan. Akan kegiatannya nanti di bulan Agustus di awal bulan ini, jadi apa bersama begitu. Jadi bukan tugas panitia, tetapi sama hari kita bersinergi, kita menjaga supaya kegiatan peringatan kemerdekaan 60 tahun ini masuknya Islam di tanah Papua ini bisa menjadi salah satu ajang yang luar biasa, yang kalau boleh bukan hanya dilihat oleh warga Papua saja, tapi bahkan di nasional dan internasional seperti itu. Jadi ada kolaborasi antara agama-agama yang ada di Kabupaten Papua. Ya berharap sangat ini diharapkan ribuan dari panitia itu yang bisa hadir itu 10 sampai 15 ribu jamaah, dan ini bukan hanya jamaah saja, dan umat Kristen ya, umat-umat lain juga dilibatkan untuk secara maksud. Jadi mari kita punya slogan satu tumpu tiga batu itu untuk pertahankan ke depan jadi kota percetakan ya bagi daerah lain yang ada di
0: Kabupaten. Iya, apalagi banyak-banyak panitia juga bikin banyak lomba ini. Ada
1: iya, banyak
0: lomba di antara ada lomba sawat hadrat juga banyak sekali nih saya lihat ini.
1: Dan luar biasanya itu panitia itu hanya apa namanya panitia ini ada 100 panitia ya, dan luar biasanya lagi tuh mereka banyak dapat dukungan. Jadi ada donatur yang sudah menyiapkan kayak punya hadiah-hadiah itu semua sudah disiapkan oleh para donatur gitu. Jadi kan hal-hal lain yang kita sampaikan di sini ya mungkin kita menjaga apa keamanan kota, lalu menjaga kebersihan karena nanti pusat kegiatan ini ada di RTH. Jadi kalau kita bicara di RTH ini kan berarti kalau dibilang jumlah 10 sampai 15 ribu hanya ramuan sampai kita punya lokasi di RTH gitu. Namun ya berharap apa namanya tamu yang akan menjadi perhatian itu ustadz siapa sih yang akan datang, saya lupa ya, dari Jakarta itu ya tadinya cukup terkenal gitu ya. Jadi jadi pusat perhatian dan juga mungkin untuk saudara Muslim, saudara Kristen yang ada di Kabupaten Papua tadi kita sama-sama berjalan dengan di pusat kegiatan karena ini menjadi kegiatan ini bukan hanya dari umat Muslim saja, tapi ini menjadi hajat bersama di Kabupaten Papua. Jadi mari kita sama-sama berjalan kegiatan masuk agar bisa berjalan baik dengan saya. Kadang-kadang ketong bilang ketong atur segala sesuatu sudah baik, namun pada kenyataannya, pada pelaksanaannya kan pasti
0: ada saja itu. Iya, halo, Mbak Cepinang.
1: Ya halo.
0: Baik, iya. Jadi apapun aktivitas itu kita tetap harus jaga lingkungan, toh buat yang nanti mau nonton, toh. Yang akan ikuti kegiatan itu kalau mengkonsumsi makanan jangan lupa buang pada tempatnya, khususnya mungkin depo bungkusan kah, depo botol minum kah.
1: Jadi satu hari pengembangan makanan kotak itu ada 6.000. Terus ada jadi ini untuk bapak-bapak kok mungkin kalau biasa hari Jumat kan kopi sampai yang tapi alasan sang kopi ya tidak ada, kopi tidak ada. Dan takut besok itu akan dibagikan kopi yang gratis. Ada 1,000 atau 2,000 tuh sebanyak itu. Lalu ada kain sarungnya, alasan sang kopi sholat tapi
0: tidak ada kain. Tenang saja, ada kopi ya, ada sarung, oke.
1: Terus jangan ada yang bilang kata alasan bilang kata aduh kita pakai baju apa, tenang nanti dong bagi-bagi baju kaos juga di sana. Terus habis itu kalau bilang kata aduh kita mau berjalan tapi hujan, jangan takut ada payung, ada payung
0: hijau lengkap
1: jadi lengkap ya, tidak usah takut karena segala sesuatu sudah dipikirkan begitu oleh panitia yang pada akhirnya kita berharap kita datang bukan cuma karena perkara nanti mau pergi kopi ya, bukan perkara kita mau dapat kain sarung, mau dapat payung, tidak ya, tetapi makna yang kita ambil ketika apa namanya ada tausiah dari ustaz yang datang lalu satu lagi ada pengisi acaranya itu salah satu itu anak kecil yang dia menjadi salah satu internasional ya, juara internasional Kori ya.
0: Okay.
1: Ya Kori. Jadi dia juga akan hadir untuk diundang. Gitu. Jadi penghargaan juga untuk kita supaya mari sama-sama kita sukseskan. Yang pasti itu kita jaga kebersihan saja. Kebersihan ini bukan hanya di dalam kota ya, tapi mulai dari penjemputan dari bandara sampai tadi. Maksud ini kalau bisa ya di pinggir-pinggir jalan itu tuh bagus, tapi untuk warga-warga yang ada di kampung-kampung dari mulai dari pokoknya dari sore sampai malam-malam masih bersih, ada pohon-pohon yang mungkin tuh dari di hujung itu masih tetap berjalan, kita masih bersih. Saya masih pertama-tama lagi bagus, biasa. Jadi itu saya masih asli.
0: Oke, baik.
1: Pagi ini kalau tak salah ada dialog kan?
0: Ada Mace. Pagi ini ada dialog pagi. Dengan tema ataupun topik yaitu mengalirkan harapan mewujudkan Kelurahan Fak-Fak Selatan bersih dan sehat. Pagi ini di pun narasumber ada Lurah Fak-Fak Selatan, ada Ibu Saskia Badu SOSMH. Begitu. Jadi jadi yang mau bergabung boleh nanti di jalur telepon 0811-495-9490.
1: Begitu, Mace. Yang pasti untuk warga Fakwa, ya, jangan sampai menyesal. Begitu nanti peluras suatu bicara banyak sampai sama akhir-akhir, terus telepon, toh.
0: Iya.
1: Jadi kalau bisa dengar baik-baik topiknya, apa yang disampaikan oleh pelurah dan apa yang ditanya, langsung nanti pada saat di alam
0: terang. Iya.
1: Begitu saja, Mace.
0: Oke, baik,
1: Mace. Nanti kita undur diri, kita jumpa lagi di
0: selamat pagi. Oke, selamat pagi Mace Pinang, selamat beraktivitas dan baik pendengar. Sampai di sini dulu kita temani semua di para Pinang. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gail Baiwo adalah sebuah karya sastra yang menyentuh hati dan sangat relevan dengan kehidupan modern yang penuh dengan tekanan dan tantangan. Buku yang terbit pada tahun 2021 ini berfokus pada tema kelelahan emosional dan mental yang dialami oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Pada buku ini, penulis menggambarkan bagaimana kelelahan bisa membuat seseorang merasa ingin menyerah, tetapi sebenarnya mereka hanya perlu waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Melalui narasi yang penuh empati, penulis menyampaikan pesan bahwa merasa lelah dan ingin berhenti adalah hal yang wajar. Dengan menggunakan pendekatan yang sangat empatik dan reflektif, memungkinkan pembaca untuk merenungkan situasi mereka sendiri dan menemukan kenyamanan dalam kata-kata yang disampaikan. Buku ini seolah-olah menjadi teman yang memahami dan memberikan dukungan di saat-saat sulit. Selain menawarkan kenyamanan emosional, buku ini juga memberikan saran praktis tentang bagaimana mengatasi kelelahan dan menemukan cara untuk bangkit kembali, termasuk teknik manajemen stres, pentingnya mengambil waktu untuk diri sendiri, dan bagaimana membangun kembali semangat. Dari kisah inspiratif di dalam buku ini, pembaca dapat menemukan perspektif baru dalam memaknai permasalahan hidup. Melalui buku ini, penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membantu kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Demikian esensi buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gail Baiwo.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama kami di Dialog Pagi dengan topik yang kami angkat yaitu mengalirkan harapan mewujudkan Kelurahan Fak-Fak Selatan Bersih dan Sehat. Anda pun juga boleh bergabung ya bersama kami di jalur telepon 0811 495 9490. Dialog pagi ini ya kami juga siarkan secara live melalui YouTube RRI Fak-Fak. Kita tahu bersama pendengar bahwa dengan tema pagi ini juga mengandung makna bahwa harapan akan lingkungan yang bersih dan sehat harus terus mengalir melalui kepedulian, kerjasama, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan kesadaran bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Nah, seperti apa Kelurahan Fak-Fak Selatan mengembangkan ataupun menciptakan suasana yang bersih dan sehat? Pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Saskia Madu Esos MH selaku Lurah Fak-Fak Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu?
1: Baik, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Kita sekali lagi undang pendengar yang ingin bergabung, boleh ya, Bu ya?
1: Boleh.
0: Di jalur telepon 0811 495 9490. Baik Ibu, untuk menciptakan Kelurahan Fak-Fak Selatan bersih dan sehat tentunya tidak terlepas dengan berbagai program-program kerjanya ya Bu ya. Mungkin Bu Esa disampaikan seperti apa Bu?
1: Jadi untuk melakukan apa namanya kebersihan ya, kebersihan di wilayah Fak-Fak Selatan, kami lebih cenderung dengan RT-RT, kita lakukan kerja bakti. Kemudian kalau ada kerja bakti masal dengan Pemda, maka saya minta RT-RT juga ikut ambil andil dalam kegiatan kerja bakti, dan itu sudah kita lakukan sudah sejak awal saya menjabat sebagai lurah di Fak-Fak Selatan. Dan memang untuk pembenahan sampah itu memang jadi kita punya apa namanya topik utama yang harus kita lakukan.
0: Jadi itu program ya. Unggulan seperti itu.
1: Iya, sebenarnya itu sudah dalam apa ya, intinya bahwa saya ingin sekali mewujudkan bahwa Fak-Fak Selatan tanpa sampah yang berserakan gitu. Jadi saya banyak berkoordinasi dengan BLH, kemudian PUPR khusus bidang apa namanya kebersihan dan pertamanan pemakaman. Nah itu lebih banyak saya koordinasi sama mereka. Jadi ada juga artinya kita pembenahan bahwa ada beberapa tempat sampah di wilayah kami itu yang memang sudah amburadul sekali, akhirnya kita apa bongkar karena pertimbangan dari beberapa RT adalah bahwa yang taruh bukan warga sekitar tetapi orang lain.
0: Nah, semua saja boleh.
1: Semua saja boleh. Jadi makanya kemarin kita diusulkan sama bidang apa dan sama BLH, kebetulan diskusi banyak dengan kepala BLH itu, dia meminta kalau bisa Fak-Fak Selatan ada lokasi khusus untuk bank sampah. Artinya bahwa nanti yang ditempatkan itu yang organik, anorganik, sehingga ada pemilahan. Nah, saya bilang kalau saya untuk saat sekarang ini saya lakukan sosialisasi dulu ke masyarakat sehingga mereka bisa lakukan apa namanya pemilahan dulu. Jadi sampahnya jangan langsung dijadikan satu, tetapi harus dipilah lagi yang organik yang mana, anorganik yang mana, terus kemudian yang apa namanya sampah yang tidak bisa dihancurkan ya, katanya
0: yang tidak bisa diurai
1: ya, yang tidak bisa diurai ya, residu itu. Nah itu juga harus kita pisahin juga, jadi sehingga kalau sampah yang bisa didaur ulang itu bisa jadi apa namanya sumber pendapatan juga sebenarnya.
0: Kata orang sih lumayan.
1: Iya, betul. Ya, memang kecil sedikit-sedikit tetapi kalau lama-lama kan menjadi bukit. Nah, di kantor juga saya sudah pisahkan gitu kan. Saya juga pisahkan bahwa mulai sekarang kan botol-botol ayo kita kumpul.
0: Ada tempatnya.
1: Ada tempatnya. Sampah-sampah kertas yang bekas-bekas yang kita udah beberapa tahun yang lalu kita kumpul lagi, ada yang mengambil paling gitu. Jadi artinya kemarin juga kita ikut sosialisasi di distrik Kwak-Kwak bersama dengan PKK, waktu itu PKK Kabupaten, menghadirkan bank petugas dari bank sampah itu. Jadi mereka mereka datang dan sosialisasi terkait itu.
0: Oke, baik. Jadi ada lagi programnya, Bu?
1: Kalau
0: selain sampah?
1: Kalau terkait sampah itu, terus kemudian saya juga dengan beberapa RT, kebetulan kan besok ini saya sudah dua kali pengadaan mesin babat.
0: Oke.
1: Pengadaan mesin babat rumput untuk RT-RT. Jadi mesin babat rumput itu yang pertama di perubahan 2025 kemarin kita ambil 5.
0: Oke.
1: Nah, ya, tahun ini di kita punya dana daun tambahan saya ambil 10 mesin babat.
0: Tambah banyak, Ibu.
1: Iya, tambah karena kita punya RT 21 kan. Iya, tambah. Jadi dari tahun ini 10. Nah, makanya saya udah bilang gini aja. Kita kan selalu melihat bahwa di wilayah kita ini kan ada pemakaman umum. Di wilayah pemakaman umum itu kadang-kadang dibersihkan, kadang-kadang juga tidak. Nah, akhirnya saya gerakan teman-teman yang di dekat karena kebetulan juga leluhur saya di situ juga. Nah, mungkin saya tidak perhatian. Betul. Kan. Ya, jadi makanya kebetulan abang, bapak dan semua ada di pemakaman itu. Jadi saya bilang jangan saya aja, kalian semua juga punya ada di sini. Ayo kita sama-sama bersihkan. Jadi kalau memang saya telpon ke PUPR dulu khusus di kebersihan, kalau misalnya mereka tidak punya jadwal yang rutin ke situ, kita aja yang ke situ. Tetapi saya sudah telpon sama kepala seksi, sedang izin nanti bilang sama kepala bidang, saya bisa ini. Cuman kalau memang saya agak kesulitannya tuh dengan BBM-nya gitu kan. Terus kemudian kalau nilon, kalau bisa dibantu ya udah, biar nanti kerjanya kita aja, nggak apa-apa kan. Saya dengan warga, palingan RT bersama warga gitu. Jadi intinya bahwa kita aktifkan warga juga untuk ikut ambil andil juga untuk menjaga kebersihan. Gitu.
0: Ini program di bidang kebersihan ya. Dan kalau untuk di bidang kesehatan sendiri apa saja nih yang sudah disusun?
1: Kalau di bidang kesehatan kebetulan ke akhir tahun kemarin 2025 kemarin tuh kita disosialisasikan terkait Posyandu ILP.
0: Oke, apa itu, Ibu?
1: Integrasi layanan primer. Jadi Posyandu yang sekarang ini bukan hanya menangani untuk anak bayi balita aja, tetapi sudah terintegrasi untuk semua dari mulai nol bulan sampai dengan lansia gitu. Jadi kayak siklus hidup manusia.
0: Baik.
1: Gitu. Jadi kebetulan saya ketambahan 3 Posyandu. Yang awalnya saya punya itu kan 4. Nah, sekarang tambah jadi 7. Akhirnya saya melihat bahwa memang kita layak menambah jadi 7 untuk masuk ke sehingga pelayanannya mereka itu bisa lebih maksimal. Jadi berpikiran untuk menambah, yaitu larinya akan ke situ. Jadi sehingga setiap bulan saya selalu melakukan evaluasi terkait kegiatan itu. Jadi saya selalu koordinasi dengan puskesmas juga. Saya tanyain di puskesmas, gimana Posyandu yang kemarin, ada keluhan gak? Oh ya, Bu Lurah, ada gini. Oke, baik, nanti saya panggil RT-nya, saya panggil kader-kader Posyandunya untuk jelaskan masalahmu apa, ada di mana. Jadi alhamdulillah semua permasalahan di RT Posyandu yang pertama sampai dengan Posyandu ke-7 saya sudah punya permasalahannya mereka dengan masing-masing yang mereka punya. Jadi intinya saya bilang ya udah, kita kan baru, apalagi 3 ini kan baru. Jadi kita lakukan pembenahan dari sekarang. Intinya adalah bahwa masyarakat di Fak-Fak Selatan ini bisa sehat, apalagi yang tua-tua, orang tua-tua itu.
0: Ini nih, banyak tuh di sini ya, di
1: ada di beberapa RT saya itu yang bayi balitanya hampir tidak ada. Tapi lebih banyak lansianya. Nah, makanya saya bilang ini penanganan kita kepada yang sesuai dengan tingkatan umurnya itu kan beda-beda gitu kan. Jadi mereka bilang, Bu Lurah, ini kalau ada makanan tambahan boleh ya. Iya, tapi tunggu dulu. Nanti Bu Lurah pikirkan lagi makanan tambahan yang pasti gini, kita aja jalan aja dulu. Karena kita nggak mungkin tidak mungkin yakin berhasil atau tidak kalau kita nggak mencoba. Ya udah, jalan aja dulu apa adanya dengan kita punya. Nah, makanya kemarin mereka dibilang, "Bu, kita punya meja kurang gini-gini." Okay. "Oh, ya udah enggak apa-apa, pokoknya yang penting menyesuaikan aja. Kantor dulu lah, meja bisa pakai udah sementara."
0: Untuk sementara.
1: Sementara okay. Gitu. Mm-hmm. Jadi memang kalau untuk kesehatan juga saya gencar juga dengan warga untuk mengaktifkan mereka ke posyandu.
0: Okay.
1: Karena posyandu adalah tempat utama yang pertama yang bisa mereka datangi, mm-hmm, selain mereka ke puskesmas gitu. Ah. Sebelum ke puskesmas lebih bagus kalau mereka terdata duluan di posyandu dulu.
0: Baik, Ibu, mungkin bisa tahan dulu sebentar, kita sudah ada yang bergabung ternyata. Oh, iya. Yang sudah mulai penasaran ya. Oke, coba kita terima dulu. Iya, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Halo.
0: Iya, halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Wisnu di Depok.
0: Pak Usman di Depok, ini Dulan Pokok, Bu. Oh. Ya, Pak Usman di Depok ya. Nah, silakan Pak Usman, ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Lura?
2: Iya, Bu Lura, terima kasih dengan tema yang mau didiskusikan pada pagi ini. Ya,
0: mm-hmm,
2: ya saya lebih senang kalau apa ini, Lura itu perempuan.
0: Oh, kenapa?
2: Karena biasa Lura perempuan itu dia lebih peduli.
0: Oke, okay, baik.
2: Dengan kebersihan lingkungan, karena memang dari rumah ibu-ibu keluarga itu sangat peduli. Ah, baik. Perlu Ibu Lura ketahui bahwa dari 7 kelurahan di Kabupaten Papat ini, kelurahan ibu itu yang ada di pusat kota.
0: Mm-hmm.
2: Jadi memang tema ini pas. Nah, untuk itu saya mau tanya bagaimana dengan pendekatan dengan RT-RT yang 21 itu selama ini. Ini trik, okay, yang perlu diketahui oleh lura-lura lain. Nah, kemudian tadi ada lagi 21 mesin babat,
0: iya,
2: yang dikasih sama mereka.
0: Mm-hmm.
2: Kalau bisa itu inventarisir baik-baik, jangan sampai nanti lenyap tau.
0: Oh, oke, okay.
2: Perlu diinventarisir supaya ada kegiatan kerja bakti itu, mm-hmm, bisa digunakan dengan baik.
0: Nah, okay.
2: Kemudian ini mengingat,
0: mm-hmm,
2: hari ulang tahun Islam masuk di Tepat nanti 8 Agustus nanti.
0: Iya.
2: Ini tamu-tamu dari luar.
0: Mm-hmm.
2: Saya lihat di Teluk Tambaruni itu,
0: mm-hmm,
2: itu ada sampah-sampah botol, sampah-sampah lain banyak masuk ke hingga di dekat pasar Tambaruni.
0: Pasar Tambaruni. Uh-huh.
2: Walaupun di situ saya lihat ada jaring biru kan?
0: Iya. Uh-huh.
2: Tapi sampah itu tetap banyak.
0: Iya. Melebihi dari kapasitas begitu ya.
2: Okay. Untuk itu RTH itu RTH Maruf Amin itu akan dijadikan pusat gelar
0: kegiatan
2: hari ulang tahun, mm-hmm, Islam masuk di Kabupaten Papat. Kira-kira kami mau ingin tahu itu program apa yang dilaksanakan menjelang hari Akbar ini. Terima kasih.
0: Oke.
2: Okay. Lura.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Usman di Depok ya, Dulang Popok nih yang sudah bergabung. Baik, silakan Ibu, mungkin bisa langsung saja ditanggapi yang pertama, bagaimana Ibu melakukan pendekatan atau kolaborasi dengan RT yang ada di tempat Ibu adalah 21.
1: Ya, baik. Saya akan jawab satu-satu.
0: Ya,
1: pendekatan, okay, saya dengan RT adalah kita melakukan pendekatan secara apa ini? Kekeluargaan, okay, aja. Jadi intinya awal saya jadi lurah kan, mm-hmm, RT-nya berbeda. Ada beberapa RT yang orangnya berbeda, tetapi kita lakukan pendekatan adalah bahwa saya mengajak mereka untuk, mm-hmm, oh ya, untuk wargamu kira-kira. Jadi saya tanya, untuk wargamu kira-kira apa sih yang dibutuhkan, mm-hmm, gitu. Okay. Jadi oh ya, nanti saya perjuangkan. Nah, mm-hmm, terkait mesin babat dan drum juga yang pengadaan saya ini juga kita juga koordinasi dengan RT gitu, okay, kan. Wargamu butuhin. Jadi kita ada jalankan visi misinya Pak Bupati loh ya. Okay. Jadi kita harus sesuaikan dengan visi misi Pak Bupati. Jadi misalnya saya adakan apa namanya pengadaan drum air gitu okay. kan, jadi saya begini, ini bagian dari visi misi Pak Bupati, harus ikut terus okay. kemudian kebersihan juga, ini juga fak-fak supaya tertata rapi tanpa apa kumuh dan lain-lain itu kan berarti otomatis konotasinya kan bukan fak-fak dengan lu, tapi juga harus kelihatan bersih yeah. dan kelihatan rapi dan indah kan begitu. Jadi akhirnya RT-nya saya ajak, ayo kita sama-sama wujudkan programnya Pak Bupati dengan baik gitu ya. Kalau memang kita sama-sama bekerja sama, pasti otomatis bukan saya sendiri. Mm-hmm. Jadi harus saya dibantu oleh beberapa RT, dan alhamdulillah selama saya bersama 21 RT ini mereka welcome sekali dengan saya, karena mungkin kebetulan saya juga warga Bapak Selatan, jadi itu sangat mendukung sekali, karena saya juga warga, jadi saya juga paham kan,
3: sudah
1: begitu.
3: Tahu situasi,
1: saya sudah tahu situasi. Nah, jadi seperti itu pendekatan saya, jadi saya lebih cenderung lari ke persuasif secara kekeluargaan saja kepada RT. Jadi kita lebih banyak mendengarkan daripada kita lebih banyak kami. Tapi istilahnya memang intinya adalah okay, kebutuhanmu seperti ini, nanti kita sampaikan sama-sama. Jadi kita gitu. Jadi misalnya ada RT bang, bu, saya pingin butuh bikin jembatan bu gini. Oh ya udah, disurati aja nanti. Kita menyurat, kamu dengan beberapa warga tanda tangan, kita menyampaikan surat ini ke khususnya apa namanya bidang cipta karya, nanti kemudian ya seperti ada beberapa itu. Jadi seperti misalnya kalau kita ada minta, kemarin ini ada dari warga RT 4 minta kalau bisa jalan setapak diperbaiki lagi, ya udah okay. Baik, kita foto sama-sama minta tanda tangan dari warga, nanti kita bantu. Jadi begitu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan RT dan warganya itu menjadi prioritas utama bagi saya gitu loh. Intinya bahwa selagi saya masih bisa mampu untuk apa namanya memenuhi, ya kenapa tidak kan begitu. Jadi semua juga berbasis RT, jadi RT yang nanti menentukan, RT yang jadi, bukan kalaupun misalnya kebijakan dari saya tapi saya tidak memakai maksudnya misalnya nanti ini ya gini, tidak. Jadi insya Allah selalu, saya selalu bilang sama RT, udah nanti Bapak yang tentukan aja, tapi nanti kalau nama-namanya saya minta pertimbangan boleh ya, oh boleh Bu Lurah. Jadi begitu, terserah Bu Lurah aja lah kalau misalnya, jadi jawaban lu terserah Bu Lurah aja lah, ya udah terima kasih gitu, jadi seperti itu.
3: Yang kedua tadi tentang musim babat nih.
1: Kalau tentang musim babat, pengadaan sekarang ini kan selalu ada berita acaranya. Okay. Jadi kita tidak akan lepas dari berita acaranya, siapa yang bawa apa gitu ya. Jadi insya Allah kalau terdata pasti terdata dengan rapi, insya Allah pasti, karena kita punya berita acara penerimaan barang. Nah gitu, jadi insya Allah saya punya RT dari mesin babat dikasih dari tahun 2018. Ada RT saya sekitar 2 atau 3 itu masih ada sampai sekarang,
3: masih terjaga
1: dan dia apa namanya masih aktifkan. Masih bisa digunakan. Okay. Jadi saya bilang gini, mereknya apa nih ibu, mereknya Jaga. Jadi dia pakai kemarin, jadi saya bilang gini, waduh, kalau besok saya pengadaan yang sama berarti harus mereknya Jaga juga ya. Iya bu, memang kita kalau mesin babat harus kita jaga, kalau nggak jaga mungkin kita nggak bisa main. Jadi kalaupun saya udah bilang sama RT, saya belum fokus ke pergantian RT dulu, karena memang kita masih harus jalan dulu, program kita jalankan dulu, nanti kalau udah siap pasti kita lakukan pemilihan, tetapi belum sekarang. Itu beberapa permintaan warga, saya jawabnya seperti itu. Jadi kalau saya juga sampaikan, besok-besok kalau RT-nya ganti misalnya, pindahin ya barangnya ke RT baru. Siap Bu Lurah. Enggak apa-apa, jadi mereka siap aja. Jadi dia tidak jadikan itu sebagai asetnya dia, tetapi ada juga warga mau pinjam gitu kan, untuk babat rumput di depan rumahnya. Saya bilang pinjam aja di RT. Yaudah, RT ada kok. Jadi mereka pinjam, jadi itu dipakai bersama di dalam satu wilayah RT itu. Boleh. Jadi tidak menjadi milik mutlak orang pribadi, tetapi boleh dipakai oleh warga lain yang di dalamnya. Begitu.
3: Untuk evaluasinya sendiri seperti apa, Ibu? Karena kan tadi Pak Osman juga sempat bilang jangan sampai dia pergi sendiri gitu.
1: Apa namanya, kalau itu ya paling saya tidak harus apa. Jadi pada saat kita mungkin ada kerja bakti gitu kan, saya begini, ayo keluarkan mesin babat semua yang punya. Go. supaya saya bisa lihat oh, kalau ada yang keluarin. Bahkan saya kemarin sempat pinjam punya RT 14, pinjam dulu gitu. Jadi pada saat babat rumput kemarin saya sempat pinjam kerja bakti kemarin itu yang bersama-sama dengan Satpol PP itu tuh saya sempat pinjam babat mesin babatnya itu. Ya sebenarnya yang lain tunggu dulu ya, masih dalam pengadaan.
3: Sabar ya. Kira-kira kapan tuh, Bu?
1: sudah dalam proses. Jadi nanti paling kita juga harus menunggu jadwal dari pimpinan kan. Jadi insya Allah saya selalu bikin itu penyerahannya sejak tahun lalu. Penyerahannya yang menyerahkan kan Pak Bupati atau Pak Wakil.
3: Kita tahan dulu sebentar, kita terima dulu lagi yang sudah bergabung Ibu ya. Baik, halo selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Halo selamat pagi.
4: Iya, dengan Om Jackson Dewago.
3: Dengan Bapak siapa?
4: Om Jackson Dewago.
3: Om Jackson Dewago. Wagom sebelah mana nih, Pak?
4: Wagomnya di biasa teguling-teguling di atas aspal. Dekat jalan hari.
3: Oke, baik. Silakan, ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Lura?
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Lura, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
4: Ya, dan salam sehat selalu buat Ibu Lura.
1: Terima kasih. Amin, terima
4: yang
1: kasih.
4: Yang sudah selama ini luar biasa. Syarat dan pendapat saya saja satu, Ibu Lura Fak-Fak Selatan, tolong berkolaborasi dengan Lura Fak-Fak Utara sama RT-RT sepanjang yang ada di wilayah kekuasaan masing-masing untuk sama RT senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat mulai dari Fak-Fak Utara sampai Fak-Fak Selatan dan sekitarnya. Warga yang di pegunungan itu kalau biasanya sampai itu mohon maaf mereka suka buang di got. Pada saat hujan deras itu coba Ibu Lura bersama Ibu Lura Fak-Fak Selatan bersama Fak-Fak Utara bisa tengok di itu drainase yang pas turun dari lorongnya itu lorong apa pohon-pohon apa pohon-pohonnya pohon bambu yang ada di itu. Itu kan tembus di samping ada rumah besar di samping itu Tambarundi itu. Itu kalau hujan deras itu dari atas got itu biasa turun itu pohon-pohon besar yang masih pohon pisang, pohon-pohon kayu yang lain sama kotoran-kotoran lain. Itu sehingga dia bisa langsung masuk ke got itu terus dia keluar di perikanan sana sehingga bisa menimbulkan laut itu tercemar dengan sampah-sampah itu yang tadi ada sering ketemu apa tadi sebut itu karena botol-botol itu kan dari atas itu juga dari mana-mana. Jadi beberapa waktu ini coba Ibu berkolaborasi dengan kita punya Pak Lura yang ganteng yang Pak Lura itu.
3: Oke, baik.
4: Iya, orang senang waktu itu yang baru itu sehingga secara terlihat di dia punya Facebook itu ada keluar kemana ada jalan periksa sampah-sampah itu luar biasa tuh.
3: Baik.
4: Sehingga kota kita kota Fak-Fak ini kembali jadi bersih kembali seperti semula dulu yang pak zamannya Pak
1: Matondang
4: itu Fak-Fak bersih dan sibuk dan sibuk itu.
3: Baik.
4: Seperti itu yang pertama. Kedua, Ibu Lura Fak-Fak Selatan tolong koordinasi dengan pihak perhubungan untuk bisa menertibkan itu angkutan umum yang itu berlabuh di pasar Tambarundi yang baru itu di sebelah kiri jalan itu, sebelah kiri kanan jalan itu di situ ada rambu lalu lintas itu apa di lampu merah yang orang disebut dengan bahasa asing itu apa traffic light itu. Traffic light itu dengan ketentuan undang-undang lalu lintas itu yang memarker di lampu merah itu cuma apil itu dalam istilah bahasa mata lalu lintas alat pemberi syarat lalu lintas. Itu yang boleh kendaraan parkir di situ, tapi ini terkesan sekarang itu Bu, angkutan umum itu mereka itu standby di situ nunggu penumpang pas di bawah lampu hijau, lampu merah itu, sehingga pada saat kalau kita lintas di situ pas lampu merah kita sama-sama tumbuh kendaraan di situ, pas lampu hijau kita jalan. Ya, jadi itu saran saja dari saya untuk tolong di kolaborasi sama itu dinas perhubungan, sehingga bisa menertibkan angkutan umum di situ.
3: Baik.
4: Tidak boleh parkir di lampu itu, lampu merah itu, lampu merah, traffic light itu, seperti itu. Baik. Oke, saran dari saya begitu ya.
0: Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjawab pertanyaannya Pak Jackson yang pertama.
0: Tapi kita tahan dulu Pak Jacksonnya, masih ada.
1: Sekaligus dengan menjawab yang ketiga.
0: Oh, yang
1: pertanyaan
0: ketiga.
1: Yang ketiga.
0: Okay.
1: Karena itu ada connect. Jadi dari parit ke buang sampai ke laut, gitu kan. Baik. Jadi hanya Pak saja Usman. Beda tempatnya yang disebut sama Pak siapa tadi yang dari Dulang Pokpok itu dari
0: ya,
1: Depok. Pak Usman itu. Dia keluar dari lampu merah. Mm-mm. Jadi ada sampah banyak di lampu merah Tambarun itu. Jadi memang ada got juga
0: satu
1: di situ.
0: Jalur
1: ya, tidak beda jalur. Jadi dia gotnya itu dari atas juga. Dari atas terus masuk di Kampung Bugis, lewat depan kelurahan, terus kemudian lewat sampai sepanjang apa namanya
0: jalan Tambarun di bagian atas itu.
1: Jalan Tambarun di bagian atas yang perhubungan itu sampai masuk di dalam ada di bawah lampu merah itu. Nah, itu kan ada parit besar juga di situ. Nah, itu juga dari situ. Terus kemudian yang dimaksudkan sama apa Pak Jackson tadi itu adalah yang saya biasa bilang itu duyung ke terjatuh laki-laki. Itu juga depo lokasi seperti itu tuh. Lokasi got yang duyung aja. Sementara saya juga pernah dibilang sama beberapa tahun lalu sih sempat begini, Bu Lurah bilang warganya jangan buang sampah di got dong. Saya bilang begini, jangan saya, Tahara. Arti karena kita ini kan juga terima buangan dari atas, tetapi kebetulan kemarin saya sempat lihat apa namanya aktivitas dari Bapak Lurah yang baru, dia memang sangat aktif sekali. Saya sempat bilang gini, izin Pak Lurah, biar kita kolaborasi supaya tidak ada yang buang sampah di apa namanya di apa got lagi, di parit lagi itu jangan, karena itu pasti apa itu pencemaran laut, saya bilang ini otomatis kan sampahnya. Nah, dan memang jangankan kayu besar, lemari es aja pernah.
0: Luar biasa sampah itu ya.
1: Sampah itu lemari es aja pernah. Gitu, bahkan kursi-kursi rusak juga beluk karena memang gotnya besar sekali, jadi mungkin jadi saya malah kemarin itu sempat ini ekstrim banget memang. Saya sempat ekstrim, saya bilang ini bisa-bisa kebetulan buat PAD daerah ya, lebih baik yang buang sampah sembarang, bahkan buat di got-got itu kasih denda boleh.
0: Nah, apakah saya akan menuju ke situ Ibu?
1: Tapi nanti dibilang saya lurah ekstrim lagi.
0: Tapi kalau ekstrim sekali.
1: Iya, kalau untuk penyadaran lebih bagus supaya dia nggak berani buang sampah di di sembarang tempat, dia harus buang di ininya. Terus kemudian ada, tapi saya usulin gitu, saya bilang, tapi kan harus ada solusi juga buat mereka, karena kan mereka yang di gunung-gunung ini kan susah untuk turun ke bawah. Nah, artinya kita juga harus pikirin solusi buat mereka supaya got adalah bukan tempat pembuangan sampah bagi mereka. Jadi mereka sudah punya lahan. Jadi saat sekarang ini saya lagi memikir ini kira-kira apa sih yang apa namanya formula apa yang akan saya berikan kepada mereka yang memang yang di khusus yang di wilayah saya yang memang lebih cenderung ketemu dengan got ini kan RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5.
0: Mereka yang lebih dapat dampaknya.
1: Iya, mereka yang lebih dapat dari atas buangan dari atas gitu, tapi saya juga tidak mungkin harus menyalahkan utara juga, tapi karena memang ternyata warga saya juga ada yang buang di got, karena pikir teman di atas ada buang, jadi saya juga buang di bawah.
0: Ikut-ikut lah.
1: Jadi maksudnya saya bilang saya udah bersihkan, tapi kalau dari atas juga kasih kotor ya sama aja bohong. Kalau di atas sudah bersih, tapi kita yang di bawah sini buang, nggak boleh nyalahin yang di atas kan begitu. Jadi saya dengan Lurah Utara kita sudah diskusi ini, saya bilang ini nantilah tinggal kita pikirkan bagaimana formula yang bagus gitulah untuk kita mengatasi mereka yang tinggalnya dekat got dan kemudian yang di

0: mengajari mereka untuk memilah, memilah sampah, sehingga yang apa nama yang bisa dimanfaatkan dimanfaatkan, kemudian yang bisa dijadikan pupuk ya dijadikan pupuk, nanti yang residu baru berpikir itu jadi sampah yang nanti dibuang di tempat apa tempat sampah gitu. Jadi mungkin sementara ini ya berpikir untuk pengadaan tempat sampah untuk mereka. Tapi di wilayah situ sudah ada yang sudah nggak ada yang mau terima tempat sampah. Oh, sudah memang ada di situ tapi dibongkar. Dia memang kan tidak terima karena memang aduh ibu baunya itu sudah apa namanya, kita yang terima baunya itu sudah nggak mau lagi. Sebab baik. Ya pusing juga nih.
1: Ibu lagi pusing sekarang.
0: Lagi pusing sekarang. Jadi cari formula apa gitu. Mudah-mudahan dapat inspirasi, dapat ilham ya. Mungkin kita bisa cari yang terbaik lah gitu. Terbaik mudah-mudahan. Nah, terus terkait yang dari God itu ya, itu sudah tiap ini saya sudah lihat bahwa ada pernah golongan anak-anak muda itu pakai jaring di laut untuk ya
1: mengangkat sampah.
0: Mengangkat sampah yang di laut. Jadi itu juga sempat jadi perhatiannya saya. Jadi saya bilang gini, besok kalau perayaan apa Islam masuk ke tanah Papua, kita kan punya tamu. Ya nggak mungkin lah saya hadirkan Pak-pak Selatan dalam keadaan yang apa
1: yang tidak bersih,
0: tidak bersih gitu kan. Jadi ya God-nya harus bersih, maka sekitar yang di RTH juga harus bersih. Meskipun memang ada OPD atau ini yang bertugas untuk itu, tapi saya sebagai kepala wilayah di situ dan wilayah RT di situ juga punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan di situ. Jadi memang saya dalam satu ini sebelum perayaan itu saya udah bilang semua nanti kita rapat lagi ya untuk kita bahas lagi terkait kebersihan, tapi yang pasti setelah mesin babat ini dapat dulu.
1: Mesin babat dulu keluar ya.
0: Iya, mesin babat keluar dulu, jadi kita langsung kerjakan satu-satu bahwa Fafak bersih ya berarti dari laut juga kita ini, terus kemudian pemahaman kepada warga itu tetap kita lakukan gitu.
1: Baik. Ini selain mesin babat ada lagi
0: drem air. Drem air yang 200 liter yang drem apa plastik gitu. Yang 200 liter itu. Jadi sudah berikan ke beberapa warga. Lumayan lah, mungkin tahun depan itu ada sekitar 2 atau 3 RT udah selesai warganya. Jadi makanya sebenarnya kalau ada sekitar 5 RT atau 6 RT selesai warganya, saya pindah pengadaan yang lain.
1: Baik, sebelum kita jawab ini pertanyaan dari Pak Jackson yang ketiga tentang angkutan umum, saya terima dulu ya Bu yang sudah bergabung lagi. Ya, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Baik, selamat pagi.
2: Pak Darwin.
1: Pak Darwin di mana Pak Darwin?
2: Di Fakfak sini.
1: Iya, maksud saya Fakfak di mana? Di Puncak, Awagom atau
2: di Puncak.
1: Puncak. Puncak sebelah mana, Pak?
2: Di Toko Alfa.
1: Toko Alfa. Baik, silakan Pak Darwin.
2: Ini yang berbicara ini Ibu
1: Ibu Lurah Fakfak Selatan, Kelurahan Fakfak Selatan.
2: Itu yang di Tambaruni ya?
1: Iya, betul sekali. Tambaruni dan sekitarnya, Pak. Sampai di Sekte Lusa.
2: Ya. Kalau Ibu Saskia Madu di Pipa Bengkok sini ya.
1: Bagaimana, Pak?
2: Kalau Ibu Lurah Saskia Madu di Pipa Bengkok, kan?
1: Ibu Lurah Fakfak Selatan pagi ini bersama Ibu Saskia Madu, SSM. Di Tambaruni, Pak. Jadi wilayah kerja Ibu dari Tambaruni sampai di Jalan Isak Telusa semuanya, Pak. RTH juga.
2: Di Madu di depan Dolok sini ya, di kelurahan sini. Ya.
1: Oke, langsung di pertanyaannya saja, Pak.
2: Iya, itu mau kasih tahu bahwa nanti kita tahu saja sama menyurat kepada Bupati terus berkolaborasi dengan orang dinas itu pengadaan truk sampah itu yang agak banyak sehingga sampah yang berkeliaran orang buang sampah sampai supaya gila-gilaan ini sampai penuh 1-2 hari saja sudah penuh buang-buang ini ditambah itu truk-truk sampah itu supaya jangan sampah terlalu berkeliaran. Itu saja yang saya sampaikan.
1: Oke, jadwal gitu ya, jadwal angkutan sampah gitu ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Baik. Terima kasih untuk Pak Darwin yang sudah bergabung di seputaran Puncak.

0: Kita ke pertanyaan Pak Jackson dulu, Bu, ya, terkait dengan kolaborasi dengan Dinas Perhubungan untuk angkutan umum yang ada di Pasar Tumuruni, Bu. Sisi kanan jalan, kendaraan umum parkir untuk menunggu penumpang, seperti apa itu, Bu?
1: Iya, kalau terkait itu ya sebenarnya saya tidak bisa menjelaskan banyak ya, karena itu bagiannya orang lain. Tetapi kita pernah lakukan dalam pertemuan, kita mendengar, jadi kita juga menyimak bagaimana disampaikan bahwa sebenarnya yang misinya ini kan jembatan sebenarnya. Kalau ada jembatan penyambung dari pasar yang baru itu Tambaruni ke terminal, maka pasti mereka akan naik ke terminal, kan begitu. Jadi permasalahannya mungkin itu. Terus kemudian, dan mereka juga dari perhubungan juga mereka juga sudah lakukan, jadi pada saat mereka lakukan kalau mau dibilang bukan sweeping ya, tapi mereka pindah jadi itu, tetapi kan tidak tiap hari harus mereka lakukan, jadi pada saat-saat tertentu pasti mereka lakukan itu. Dan kebetulan mereka juga selalu ini dengan saya, dulu lah kalau ada apa-apa kasih informasi ya, saya bilang oh iya baik gitu. Intinya kalau saya melihat atau siapa yang melihat ya berarti bisa, jadi intinya nanti saya sampaikan lagi ke pada mereka lagi terkait parkiran yang seperti itu gitu ya, karena memang terasa memang mengganggu juga, mengganggu dalam arti bahwa kita yang mau lewat juga kadang-kadang bisa-bisa nabrak mereka dari belakang, kan begitu. Jadi memang akan saya sampaikan kepada ini, jadi memang kita kalau sudah ada koordinasi dan kerjasama itu sudah pasti, jadi setiap ada kegiatan selalu kami dilibatkan begitu, jadi tidak kosong gitu ya, jadi tetap ada usul saran, tetap mereka juga mendengar begitu. Yang pasti saya hanya bisa menjawab seperti itu saja.
0: Iya. Karena memang sudah ada kolaborasi tentunya, tetapi kita tunggu seperti apa nanti terobosannya ya, Bu ya.
1: Yang selanjutnya
0: dari Pak Darwin tadi terkait dengan mungkin jam atau pengadaan tempat sampah.
1: Itu sudah ada sosialisasi dari PUPR. Mereka untuk 3 wilayah, Fak-Fak Tengah, kemudian Fak-Fak dan Pariwari, mobil sampah itu lewat dari mulai jam 5.15 sampai dengan jam 9 itu sudah ada mereka punya misalnya seperti brosur-brosur yang sudah
0: di media-media sosial sudah ada,
1: di media sosial juga sudah ada. Jadi mungkin saat orang buang sampahnya itu di luar jam yang ditentukan, jadi otomatis pasti menumpuk gitu kan. Jadi makanya seperti di punya saya juga yang di atas PLN itu, itu juga ditaruh setelah mobil sampahnya lewat. Nah makanya saya sudah sampaikan ke RT yang di sekitar situ, saya bilang nanti ya Ibu Lula turun untuk sampaikan buang sampah itu pas jamnya mobil lewat, jadi enak sampahmu langsung terangkut begitu. Jadi kalau dibuang itu setelah mobil sampahnya lewat ya otomatis menunda lagi dan bahkan berserakan lagi. Syukur-syukur kalau tidak berserakan, biasanya yang berserakan ini kan kita udah tahu yang pasti berserakan itu pasti kan ada makhluk lagi
0: ada gitu. Lagi yang cari kehidupan
1: itu dia, jadi dia bongkar-bongkar tempat sampah, jadi akhirnya dia jadi berantakan gitu. Jadi memang sudah ada jadwalnya dari PUPR, bahkan sudah aktifkan beberapa truk sampah juga. Jadi saya malah kadang pagi saya selalu tuh habis sholat subuh saya langsung tunggu.
0: Langsung buang ya?
1: Saya tunggu. Jadi saya tanya, besok masih ada lagi nggak? Oh bu, kita, oh ya bu, kalau besok berarti saya buang lagi besok. Jadi namanya sampah rumah tangga kan nggak ada yang namanya sedikit, pasti banyak gitu
0: pasti
1: kan.
0: Pasti ada saja ya.
1: Iya seperti itu.
0: Baik Ibu, ini apakah semua programnya sudah berjalan seperti yang Ibu harapkan atau targetnya sudah seperti apa? Atau sudah program yang sudah tadi Ibu jabarkan dari awal?
1: Kalau terkait programnya kan menurut saya sih mungkin sudah saya jalankan, tetapi puas dan tidaknya kan kembali lagi kepada yang menikmati kan begitu ya. Jadi saya juga nanti terakhir ya nanti akan tanya ke warga gimana. Gini. Oh ya udah silakan. Jadi misalnya ya kira-kira gimana kalau penyelesaian seperti ini? Oh iya ya. Pokoknya bululah intinya tingkatkan aja lagi gitu. Jadi kita juga harus lihat, jadi kebersihan memang sudah harus kita lakukan bersama Bu Lura. Saya berharap bahwa ada warga juga yang terlibat. Jadi bukan hanya sekedar kalian terima bantuan, nah, kemudian habis itu habis,
0: ya, selesai,
1: tetapi harus ada lagi yang dikerjakan gitu ya. Jadi haknya kalian dapat, tapi wajibnya kalian juga harus kerjakan juga. Kalian bantu saya, kan begitu. Jadi saya nggak mungkin kerja sendiri. Saya pasti dibantu oleh RT. RT juga nggak mungkin kerja sendiri. Harus dibantu oleh warga, kan begitu. Seperti itu.
0: Kami juga masih mengundang ya untuk pendengar yang mau bergabung, silakan di 08114959490. Masih kami temani Anda di dialog pagi ini dengan topik yaitu mengalirkan harapan mewujudkan Kelurahan Fak-Fak Selatan bersih dan sehat. Ya, sepertinya sudah ada yang bergabung lagi, Ibu. Saya terima dulu . Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi.
0: Iya. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Ya, kembali dengan Pak Wisnu.
0: Oh, kembali lagi dengan Pak Wisnu. Oke.
2: Iya.
0: Pak Wisnu di mana, Pak Wisnu?
2: Halo?
0: Iya, Pak Wisnu di mana?
2: Di Depok.
0: Oh, Depok. Oke, baik. Silakan Pak Wisnu.
2: Iya, jadi saya sepakat dengan Pak James tadi yang mengusul supaya kendaraan jangan parkir di kiri kanan dekat lampu merah itu. Sebenarnya mereka itu boleh parkir di depan rumah adat sampai depan ruko Tambaruni itu. Baru masuk di tempat depan pasar ya, tidak boleh di situ karena kiri kanan jalan itu terhalang dan berbahaya. Nah, untuk itu saya usul kepada Ibu Lura, kalau ada ketemu koordinasi dengan perhubungan supaya hal itu bisa diatur dengan baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga untuk Pak Wisnu di Depok Dolam Popok yang sudah kembali bergabung ya. Masih sama tadi ya, Bu ya, terkait dengan angkutan ya. Mungkin jadi, ditanggapi sedikit, Bu.
1: Terima kasih Pak Wisnu. Jadi itu nanti akan saya sampaikan kepada OPD yang berkaitan terkait itu, yaitu Dinas Perhubungan. Nanti juga biasanya tuh saya kalau menyampaikan sesuatu saya lampiri dengan foto gitu ya. Headset ini mengganggu, jadi izin ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar informasi saja yang saya berikan, tapi langsung saya kasih foto ini mengganggu. Tolong dong. Nah, paling ya kasarannya kalau ke WA seperti itu. Tapi kalau dengan surat ya sama, pasti saya bilang Pak izin nanti saya sampaikan lewat surat ya. Ini hanya sekedar lewat WA aja. Oh ya, nggak apa-apa Bu Lura. Nanti kita akan tindak gitu. Kita akan lanjutkan apa yang Ibu Lura usulkan atau yang apa Ibu Lura sarankan gitu. Jadi nanti usul saran yang terkait ini juga nanti akan kami sampaikan kepada Dinas Perhubungan untuk mengatasi itu. Jadi memang pemahaman yang harus diberikan kepada mereka juga itu adalah bahwa memang nggak boleh di dekat lampu merah itu harus ada berhenti gitu, nggak boleh memang, karena nanti mengganggu kendaraan yang lain, dan itu bisa jadi dari arah wagon masuk, kemudian dari arah Tambaruni mau masuk juga ke situ kan juga nanti ke arah wagon apa semua juga nanti juga terganggu juga kan begitu. Jadi nanti saya akan sampaikan kepada Dinas Perhubungan. Terima kasih Pak untuk usul sarannya.
0: Baik, Ibu, kita mungkin masuk ke ini peran Kelurahan Fak-Fak Selatan nih dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Fak-Fak, kan begitu banyak dan seperti apa dukungan yang diberikan nih untuk mewujudkan setiap program-program daerah bisa terwujud nih.
1: Nah, jadi setiap program pemerintah khususnya Pak Bupati dan Pak Wakil punya program yang ada dalam 32 program itu, saya bisa melihat kira-kira mana yang saya bisa ambil. Jadi misalnya kalau seperti jaringan air bersih gitu ya. Nah, kebetulan untuk itu kalau saya punya wilayah di daerah gunung, itu mereka kan hampir ada yang tidak, belum ya, bukan tidak tetapi belum. Jadi kalau belum kan berarti bisa ada ya. Jadi ada yang belum memiliki jaringan air bersih gitu ya. Jadi mereka menyurat menyampaikan ke saya, Bu Lurah, tolong bikin surat dong. Nanti kita mau lanjutkan ke ini, nanti kita mau titip ke pimpinan. Oh ya, nanti saya sampaikan. Nah, surat itu juga tidak saya diam gitu aja. Okay. Ketika suratnya sudah disampaikan, saya koordinasi dengan Cipta Karya, karena kan mereka yang di bagian itu ya untuk pani air bersih ya. Jadi saya bilang, Pak, izin, ada wargaku yang begini. Oh ya, Bu Lurah, pokoknya intinya yang penting ada ini, nanti kita eksekusi. Okay. Jadi seperti itu terkait apa ini air bersih, terus kemudian apa namanya, ada lagi yang fak-fak tanpa kumuh dan lain-lain. Nah, itu kan berarti bukan hanya sekedar kumuh saja, tapi kan kita harus kelihatan bersih juga. Nah, gitu. Jadi ada pokoknya semua dari kegiatannya Pak Bupati ataupun Pak Wakil yang dari 32 programnya itu, selagi masih bisa dianu oleh kelurahan, maka itu saya berusaha. Bahkan terkait misalnya ketahanan pangan, nah gitu ya, terus kemudian misalnya data-data kemiskinan, nah kita juga sekarang lagi lakukan pembenahan terkait itu. Jadi hal yang kita lakukan itu pertama kali kemarin. Jadi kemarin itu Dukcapil ke kantor kami untuk, jadi di situ saya bilang, oke, baik, siap, warga, benahi administrasimu. Karena ke depan ketika administrasimu dibenahi dengan baik, maka ke depan kalian tuh juga terarah gitu loh maksudnya. Ketika pemilu kalian tidak salah tempat. Misalnya kau tinggalnya di alamat ini, tetapi yang harusnya misalnya ada di RT X misalnya, tapi kok terdampar sampai di RT Z. Nah, kembalikan, karena itu ternyata berdasarkan alamat RT-mu. Nah, makanya rubah alamat RT-mu. Jadi kemarin itu ramai, bahkan mungkin ada yang pernah dapat bantuan terus kemudian hilang. Ternyata masalahnya apa? Oh, ternyata kakakmu masih kakak yang lama yang masih tanda tangan. Makanya harus ganti sama yang berbarcode. Nah, terus kemudian ada juga ibu datanya nggak bisa diganti karena ada anak yang sudah usia 17 tahun belum foto. Panggil anaknya ke sini, harus foto. Kalau mau rubah kakak, ya silahkan kamu foto dulu sekarang. Jadi saya kalau terkait apa namanya pembenahan administrasi, karena itu merupakan bagian dari pilar yang digaungkan oleh Pak Bupati sama Pak Wakil, ada 4 pilar dan salah satu pilarnya adalah tertib data kependudukan. Makanya saya lebih cenderung lari ke situ, bahwa saya harus benahi data kependudukannya warga saya. Apalagi jujur saja, kami lagi ada di dalam untuk membuat fak-fak 100.001 supaya kita bukan hanya 20 kursi tapi sudah harus jadi 25 kursi gitu. Jadi saya juga berusaha untuk wujudkan itu. Jadi memang banyak sekali, memang saya bilang ini, kalau saya melakukan di pendataan data kependudukan, maka otomatis mereka terbantu dengan data sosial. Kan begitu. Jadi yang memang betul-betul mereka yang tidak mampu akan terdeteksi dengan baik. Begitu. Jadi saya bilang, ya silahkan kalau kamu memang apain, tetapi memang harus kalian lakukan pembenahan administrasi dulu. Semua itu larinya ke situ. Jadi kalau kita memang mau bikin yang seperti itu, ya silahkan kita bikinnya begitu.
3: Jadi memang benar-benar harus dibenahi nih ya, dari awal. Nah, saya juga ingin tahu, Bu, seperti apa nih keterlibatan warga untuk menyukseskan setiap program-program kerja Ibu. Tadi sudah sempat disinggung kolaborasi dengan RT. Nah, kolaborasi dengan warga sendiri seperti apa? Keterlibatan warga, apalagi generasi-generasi muda nih, Bu, seperti apa Ibu merangkul mereka sehingga terwujudlah Fak-Fak Selatan bersih dan sehat nih.
1: Nah, kalau dari generasi muda, saya karena mungkin tetangga ya. Karena mungkin tetangga saya ya. Artinya RT 2, RT 3, RT 1 itu karena mungkin tetangga dengan kantor ya. Jadi mungkin mereka yang masih masuk dalam pantauan saya. Nah, kebetulan anak-anak di RT 2, RT 3 yang khususnya mereka sering namanya Yipala-Pala, itu mereka tuh anaknya kreatif semua.
3: Yang mereka, akhirnya terciptalah kampung
1: Piala Dunia. Iya, mereka karena mereka kreatif. Jadi apa ya? Kalau kita bicara tentang dancer, mereka juga ada di situ. Jadi dari pala-pala gitu, dancing yang mereka gitu. Terus kalau kita bicaranya lagi tentang, tapi ada satu lagi tempatnya dancer itu di Belgia. Okay. Bukan Belgia, di Bulgari, belakangnya tuh Korea itu. Okay. Asuhannya Ibu Samsia itu juga ada.
3: Saya tadi berpikir ke luar negeri ya,
1: Bulgaria itu belakang tuh Korea itu. Okay, jadi saya ingat istilah itu. Uh-uh. Jadi tempat saya itu ada dua, satu Belgia, satu Bulgaria. Okay. Satu Bulgaria itu belakang tuh Korea, kalau Belgia belakang teologi.
3: Iya, belakang teologi. Jadi hati-hati ya.
1: Jadi jadi apa namanya, kalau untuk dancer kita punya wilayah memang ada. Jadi ada, kemudian juga ada yang diasuh itu Ibu Samsia juga. Dia sempat apa, terus kemudian yang di Palapan juga mereka kembangkan dengan mereka punya gerakan sendiri. Jadi itu untuk terkait dancer itu mereka. Terus kemudian kemarin juga waktu ikut lomba tinju dari mereka juga. Terus kemudian kampung Palapan mereka juga gitu. Jadi makanya saya cenderung dengan anak-anak Palapala karena mereka kreatif. Mereka kreatif sekali anak-anak. Jadi apapun, kalau misalnya saya bisa bantu, sebantu saya bantu. Artinya gini, karena saya senang anak-anak itu kreatif sekali. Jadi saya suka. Saya senang, saya paling senang anak-anak yang kreatif. Jadi saya gini, selagi masih ibu bisa ya silakan gitu. Tapi yang pasti jangan minta yang lebih, karena ibu sudah tahu dari mana itu. Oh, udah enggak apa-apa ibu, intinya yang ibu bisa bantu sebisa ibu. Oke, baik. Kalau seperti itu nanti ibu bantu. Gitu aja. Jadi saya cenderung dengan mereka, jadi banyak mereka terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Jadi saya begini, Cin, nanti ibu mau kasih bersih, kalian bantu ya. Oh ya bu, nanti kita bantu bu, gitu. Jadi mereka juga welcome juga dengan saya. Jadi intinya bahwa bukan hanya di kalangan orang tua atau anak-anak, tetapi kita juga, saya juga masuk ke remaja. Nah, bahkan tahun 2 tahun lalu saya lebih cenderung lari ke sekolah negeri, waktu SD Impres Tambaluni 675 jadi saya sempat ke situ juga. Jadi mereka hanya bilang ini, Bu Lurah, nanti boleh nggak apa-apa, pokoknya anak sekolah mau adakan kegiatan apa ya udah dipanggil aja saya, nanti saya pasti hadir gitu.
3: Oke, memang luar biasa ya Ibu Lurah kita kali ini ya, dengan berbagai terobosan. Nah, tentunya setiap program dijalankan adalah strategi yang dilakukan ya Bu ya. Nah, kira-kira strategi apa nih biar semua program bisa goal gitu?
1: Kalau saya lebih cenderungnya kan apa ya, membuat jadwal aja. Jadwal dalam arti membuat ini udah selesai. Oke, berarti ini lagi yang berikut lagi. Jadi tapi di misalnya kayak kemarin seperti gapura yang di pelabuhan, nah, itu kan kita punya. Jadi awal ketika saya masuk mereka sampaikan, Bu Lurah, kita ada punya tanggungan untuk bikin bagus gapura yang di depan. Memang punya kita. Iya Bu, punya Popok Selatan. Ya udah kerja. Mau dapat duit berapa, mau selesaikan berapa, kita selesaikan gapura itu, karena itu sudah warnanya kita ada di situ. Jadi memang setiap menjelang 17-an pasti kami sibuk. RT-RT semua, bahkan warga linmas apa semua kita aktifkan untuk ada di pelabuhan. Nah, kemarin ada beberapa RT bilang ini, ibu ganti kegiatan lain kok, masa di situ terus sama ini. Emang mau, kelihatan masih yang lama gitu ya. Karena kita udah 81 tahun loh tahun ini, maka otomatis dia harus berubah juga. Minimal apa namanya, balihonya, baliho dan spanduknya itu harus berubah. Itu kan. Jadi, bisa 17 Agustus 45, tetapi yang di sebelahnya itu harus 2026, bukan 2025 lagi. Dan setiap tahun tema 17 Agustus pasti berbeda. Dan siapa mau ganti? Kita harus ganti dong, tidak mau. Jadi kita mulai bekerja dari sekarang. Jadi kita mulai pikirkan dari sekarang, kita punya kegiatan ini, kita mau bikin seperti apa. Jadi ya, saya bilang sama RT, nanti kita bahas lagi nanti di tanggal 17 Juni, jadi 2 bulan menjelang itu. Oh ya baik, siap Bu Lurah. Intinya saya punya apa namanya, dengan RT kita udah pikir bahwa kegiatan ini nanti kita selesaikan, kemudian yang ini. Jadi saya bilang kalau kita kerjakannya satu-satu, maka pasti akan selesai, kita bisa lihat hasilnya. Tapi kalau semua dikerjakan borongan, selesaikan mana, tinggal mana. Bahkan kemarin itu dalam, tidak tahu ya, saya tidak tahu dengan yang sebelum-sebelumnya, tapi kemarin pada saat ikut apa namanya Natal, buat itu
3: Natal,
1: Taman Natal,
3: Taman Natal. Okay.
1: Kami dari Popok Selatan juga ikut.
3: Lampunya masih ada sampai sekarang ya, Bu?
1: Ya, jadi kami dari Popok Selatan masih ikut. Jadi begini, Nah, ini kan buat gereja-gereja, tapi apa kita ikut lagi? Bisa ikut nggak? Oh bisa, bisa. Ya sudah kita ikut. Mau juara atau tidak, pokoknya kita yang penting semangat untuk ikut.
3: Okay,
1: nah, jadi begitu.
3: Mm-hmm. Berarti memang sudah ada strategi untuk event-event tertentu ya Bu ya?
1: Iya.
3: Oke. Okay. Kira-kira tahun ini ada terobosan apa lagi yang akan dilakukan dari Fafak Selatan nih Bu?
1: Kadang-kadang kalau saya mau bilang juga nanti tergantung situasi sama kondisi aja sebenarnya, karena tiba-tiba ide suka datang gitu tiba-tiba. Tapi kalau saya untuk saat sampai dengan Agustus ini masih jalan dengan yang apa adanya dulu. Iya, apa adanya yang saya bisa jalan, artinya menyesuaikan dengan yang programnya pemerintah. Terus kemudian masih ditetap dengan kita punya yang sama ya, seperti gapura itu. Nah, terus kalau saya lebih cenderung lagi larinya lebih bagus mau bikin ini ya, pembenahan administrasi dulu. Karena ketika semua itu terlaksana, maka otomatis kita bisa langsung masuk ke tempat yang lain. Kan begitu. Jadi saya juga kepingin kalau suatu saat pada saat ya, ini sekaligus mungkin saya minta nih, kalau misalnya ada saya ada kegiatan gitu ya, terus nanti saya minta Eli, liput kita punya kegiatan ini dong, karena mungkin misalnya saya bisa menghadirkan apa Dukcapil, terus kemudian misalnya dinas, saya minta ke dinas sosial untuk terkait apa namanya data-data yang mereka yang
3: bantuan-bantuan.
1: Tapi khusus di Fafak Selatan, saya nggak bahas wilayah lain. Saya
3: Selatan,
1: khusus Fafak Selatan aja untuk yang dapat segala macam ini untuk bisa. Jadi yang pasti kan saya harus ngomong sama mereka dulu.
3: Iya.
1: Tapi karena sudah di ini, jadi saya boleh bilang mudah-mudahan didengarnya sama.
3: Iya.
1: Ini mereka baru bulunya nih belum diskusi sama kita, udah bicara duluan lagi.
3: Jadi, tapi mudah-mudahan
1: ya,
3: bisa.
1: Insya Allah, jadi kalau misalnya itu bisa di ini ya, mudah-mudahan kita bisa jalankan asta citanya Pak Presiden, kan begitu.
3: Iya.
1: Kalau misalnya itu bisa.
3: Bisa. Gitu kalaupun ya bisa, mudah-mudahan saya juga kecipratan sedikit ya, Bu, ya sebagai warga.
1: Iya, warga ke-14 benar.
3: Baik, Ibu, sangat menarik kalau kita berbicara tentang menggali harapan mewujudkan Kelurahan Fafak Selatan bersih dan sehat. Semua orang mempunyai harapan yang sama ya, Bu. Nah, seperti apa ini harapan Ibu ke depannya? Boleh? Karena kita juga di penghujung waktu nih.
1: Oh iya, harapan saya untuk Fafak Selatan lebih cenderung kepada warga. Jadi saya berharap warga, ayo kita sama-sama kerjasama. Kebetulan ke depan ini kita akan ada lakukan event perayaan Fafak Islam masuk ke tanah Papua, yaitu perayaan itu dilaksanakan di RTH. Jadi kalau perayaannya di RTH itu kan di wilayah kita gitu ya, di wilayah Fafak Selatan. Baik itu dia Muslim ataupun dia itu yang Nasrani, kalau bisa hadir, ayo hadir, kita sama-sama untuk meramaikan kegiatan itu. Jadi saya berharap terutama kita yang apa ini, mari kita sama-sama membuat Fafak Selatan ini bersih, sehat, aman, dan damai, sehingga kita bisa lebih maju ke depannya. Gitu aja.
3: Okay. Amin. Dan untuk generasi muda, khususnya untuk generasi muda di Fafak Selatan nih, Bu, harapannya seperti apa?
1: Kalau untuk generasi muda di Fafak Selatan, saya lebih berharap supaya tinggalkan hal-hal yang berbau negatif gitu ya. Kita laksanakan sesuatu yang bisa mendatangkan positif aja buat kita. Intinya kumpul-kumpul sama teman-teman yang mengarah kepada yang negatif, jangan aja lah. Tunggu angkat-angkat ban atau apa itu udah gak usah lah. Jadi kita tertib aja lah kalau bisa sebagai warga. Jadi karena jangan sampai kejadiannya, ya kalau mau orang lain no comment saya, tapi kalau misalnya untuk warga saya, ya kalau bisa janganlah, kita tertib aja, kita lebih baik lagi, terus kemudian lebih banyak berkreasi aja, kita kreasi, kreatifnya kita tingkatkan, kemudian bisa punya inovasi baru, sehingga kalau untuk generasi muda, bahwa hari ini saya berdiri di sini, suatu saat bisa Anda yang berdiri di sini, bisa Anda yang ada di sini menggantikan saya. Jadi saya tidak selamanya ada di sini, kan pasti suatu saat juga saya akan tua, saya pensiun dan lain-lain, pasti akan diganti oleh generasi muda. Kalau generasi mudanya tidak bagus dan kemudian berbuat yang negatif terus, maka otomatis kita akan dapatkan pemimpin yang seperti apa. Jadi intinya bahwa dari sekarang kita mulai membuat diri kita menjadi yang lebih baik lagi dan yang paling terbaik di dalam kehidupan kita.
0: Oke, okay. Terima kasih untuk Ibu, sukses selalu
1: juga
0: dengan berbagai program-programnya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang diimpikan bisa terwujud. Sukses ya Ibu, dan terima kasih juga buat yang sudah bergabung di jalur telepon 0811459490. Sampai di sini dulu saya temani Anda semuanya di Dialog Pagi, dan selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.
4: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison